0: Pernah ya Sam, kita mai sidak yang sama dengan kita kerja pengawas ya.
1: Oh, anak salah tanya aja nasi.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Okey, Mas Ngau Kacari Walter Bana. Main jam kita pukul 8 minit pagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang kawal pengerap pagi di YFM ke pagi tau peninggal ya. Bergolai ngau aku Sam Ngau Mega Min ke pagi tau. Selamat pagi Min.
1: Selamat pagi Sam Ngau. Selamat pagi Mega Anggai Bala peninggal kita ke ninggal dua pagi Y.
0: Ya, lama tu dah nak bertemu lah Min.
1: Ya, ne. Apa ke kemisi gawai?
0: Sudah kemisi gawai, pulai gawai, bertemu baru ngau bala peninggal ke pagi tau. Berkenih ke hari gawai tu Min, pemisi gawai.
1: Maya ke pulai kemisi gawai ngagai menua Drempu tahun tu kira ke nantu begawai dah ke Sam. Baru dah harapat ada itu aku sarannya deh. Kira ke pulai bertemu ngadere sebile ya. Pulai ngabala pinai balam nyade balan ya. Kenyak meh.
0: Ke tahun tu laban ke sampai lama besi penuh saya menyata deh ne Min. Kira nyambut pihak aja menyata deh ne.
1: Nak nyambut menya kebenar mana ngintu ke kita.
0: Ya tengah laban ke idar ke pemisi.
1: Idar ke kita itu pemisi pulai meh ke menua.
0: Pulai ke menua nyenguak ke bala bala ya ibu kita di menua dia ne.
1: Ya lu kita ngenat ke diri ke nak ngurung yang pengawak ke lekak ke dulu nungku deh.
0: Nanti kena pengawak jangan nombor ambil
1: ya nombor ambil ya Sam
0: ya. Okey, selamat pagi bala peninggal ke pagi tu. Kami dua Min ke pagi tu. Mai topik dua pagi Y ianya orang ke berkelimat ngau batuku atau suah kita ini ngah ne Min. Nanti kita meda orangnya tadi ngena bajunya aja kasutnya aja tahu ke kita ngano ya aku nanya di Min.
1: Ngano ya ke?
0: Ngano kerja berjaku kia kita itu.
1: Ne, nanti orangnya berkena ke bajunya.
0: Ya, aja. Lama aja. Nanti ke baju bukai ke? Tanjung bukai kini, ke kasur bukai kini, tahu kini.
1: Tiba aku nak tahu bukannya ada Sam.
0: Ya.
1: Angka ya berkelimat kita ini. Ya tu berkelimat hari ya segi tahu ke bak peduit kini. Ya bisa kebenar. Uliah yang melinya kebenar. Tanya tadi ya berkelimat. Angka ya kak berguna ke duit berdua hari. Ya nanti kita nak nemu berkeni. Gaya orang bilik aranya nantai pemisik ya. Kadang orang pemisik tu ya segi nantu bergaya ya. Dan duit mayu lah kebenar. Ya berkelimat. Nyak-nyak ukai bertukutnya. Ya berkelimat. Tapi si maya yang merek ya. Nyak ke merek mas lagi, nentang untuk bukai.
0: Nanti nuan tu nyambut hari penghadap Min. Nanti nama tu apa tuhai nuan ambil kebandian Min. Apa itu Wan? Wan
1: lain udah tanya
0: lagi. Wan ngarap kata dia, oh perfum ke bomar sekali ya meli tanya ne, meli meli namanya selipar, ambil ke mana yang selipar ke namanya begini, nama nama ngano ya atau kena nomin?
1: Nah, kena
0: ba,
1: aja.
0: Ba ekonomi kita ke dia tahu muka kota deh.
1: Di pada hari ekonomi kita ke dia tahu nya. Nah, Sam kena aja, me kita ngan kena berjalan, kena berumah, amak me kena ne.
0: Adalah ti tanda ngarap me. Harap
1: kata.
0: Harap telefon baru tahu kene.
1: Kini kita ke madan ni Sam. Medak gaya kita ke nanti kita kalau ngarap kita ke kelalu negi kita medak kini gaya belanja kita kita kenang ya guna kita besari-sarinya kepatut kita itu berkelimat ngau duit atau ke belanja mana lagi kita guna duitnya tadi meli utai kenang ya mamat diguna kita lebih lagi ruang bilik kita tau ke nyimpan duit biar apa kita nyimpan nyak sari banyak berkelimat isi maya kita patut merek kini nyalek kini merek ke kita.
0: Mereka ke kita ini. Nanti ya, nanti kan. Maya kita nya bisa tadi. Nada salah ke kita ini. Ya nanti reti nak berkelima tu tadi. Ya maya nada pan ya nama tu bisa hati kak meli utai ke nak nitih ke pematu atau ke nak nitih ke baju ya.
1: Nak nitih ke yang besai periwak. Besai ke baik aku ni. Tapi ya.
0: Ya. Teka.
1: Penyam eh. Ya, meda kita yang puwe ya.
0: Nak nya orang ke nak berkelimat kata ke kita yang tadi. Jadi nanti bertukut tu ya layan lagi ne.
1: Kedekut. Kedekut tu. Apa kita yang suai ngena jaku kedekut. Ya baku kedekut tu. Kira ke jaku bahasa. Bisi ya nitih ke gaya, nitih ke jaku. Cengau cara kita ngena. Kedekut bersenentang ni. Ti kedekut tu bisi kami tek kami madahnya sumit.
0: Sumit.
1: Sumit.
0: Jakok kita dian ni.
1: Sumit. Aku nak nemu kalau anak bala peninga kita ninga jakok sumit tu. Sumit tu ya pedih mat ke mansut ke duit lah kelebih lagi duit. Lepas maya tu ambil ke bandia tu contoh kita ni ngirup kita tu nak ngirup kedai ni. Sari tu kita ngirup apa gila makai tengari lusa kita tu tadi makai berkedai baru makai lemai. Nyutua berlama berbayar ni. Jadi kaban kita kebukainya ya bisa ya duit deh. Tanya tadi kelalu sumit. Nggak jadi ga hanya sebuah sumit. Kalau loke sumit banyak aku. Kalau pedih maka nyalek duit. Pedih maka melanya nak sekali. Nak kedua kali sekali gitu melanya orang tapi ya. Hanya hari bak belanja kaku tu. Bak perkara belanja. Nanti bertukut tu. Bisa gini buatnya berkira ga?
0: Berkira. Nah, bisa orang banyak tadi berkira ne. Berkira ngoro buka. Ya bisa. Ya bertukut tu. Ya bisa gini nyak tadi. Tanya tadi. Ya kak bak bertukut mimit ngau. Okay seminar ngoro buka itu ngau diri sebili apa? Kak bertukut maya ke abisi tadi jadi berkelimat tau ya maya ya abisi ya meli utai ke patut tang maya ya kenadain tadi ya nama tu nitih ke utai ke patut dibeli ya kak
1: nya aku tadi
0: ya berkelimat ganya tadi ya, ne
1: berkelimat ngap bertukut tau ya berkira bas mentang ni utai ke patut mansut ke belanja tau ke berkira tu ya ulih ke kena kita ba pengawa contoh ni aku berlama suah dia berkira ganya nya berkira ganya ba pengawa nya contohnya tadi the same cara kita ngena ya meh labak aku nak jauh merti ya bertukut berkira sumit sumit tau lebih lagi duit sekakiah kak tetibo sekakiah maya ya kak lelemau na kak mansut ke duit maya kak berbayar
0: tegut na jari
1: ya tegut na jari nya sumit kau kami madahnya
0: nya ti tadi ya betukut tau ke kak berkira jadi berkelimat tu tadi ya tadi nyaga belanja ya
1: nyaga belanja
0: nanti kadang tadi ya
1: kau ketegar ya tu sumit kau ketegar ya kedekut
0: kau ketegar ketegal ya ketegal ya ketarik sumit kau kita ne kau ketegal ya sumit dah ya tadi ya nyaka belanja ya bisa bida ne
1: bisa bida
0: mai topik pagi tu nya bida orang ke berkelimat ngau bertukut tadi ngai kita yang tadi ngumai meda sanoknya ngai dibaik kita berjalan ngai dibaiknya sanoknya okey nama ngai ngau kita berjalan lawan ke bertukut kita tak benar ya tadi yang tadi berkelimat ya nyaga belanja ya nang tanya kita ini nang salah namanya nang salah bertemu dengan orangnya nang lalu ngano ya sanoknya mayu nama tu kalau tanya ke sanoknya kalau bertukut ngoyam baju ya tak siti-itiknya aja anda hanya ya berkelimat segagi bajunya boleh dikena ya segi seginya meh dikena ya
1: tante orang segi rindu ke site bajunya nyak belama ke kena ya the same nyok kayak ketegal berkelima tak kebetukuan kayaknya pengerindu kayaknya nyok
0: pengerindu kayaknya
1: nyok sayau ke pengerindu sayau ke kerasa ya
0: ok hanya engkau bala peninggal kita bisik engkau penemu berkawal engkau bida antara orang ke berkelima engkau bertukut tau sama tau mari penemu meh dia neh amin ok tua berinang peninggal dulu berdau macam komen hari peninggal kita itu hari Nelson Nehru Galswelin sain mati tua jadi.

Selekah jaku prangsang ke saritu, kerjap manah ngage orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngai orang kesuntuk, anang neju ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita.

0: Ulim balas panah kitai. Anang kitai kelup tukut dia orang. Engkau orang tak medak pengawak tidak ada kerja kitai. Lebuh kitai bantu, lebuh kitai nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kitai bergendang ke pengawak kitainya. Tuhan menang. Lalu yang upah orang pengebuan hati ti sinu, hati ti siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak diletak taro ke kitai minsia. Segitu sahnya di orang ti manah. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuh nuan ngembuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah bernuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebajaku iban. Aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke sari tu, boleh mai pangkak bagi orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita pun. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Okeynya tadi penerang mimit atau ke dikunci kepada Alfred Damu ke bisa nyebut ke berkawal ngau bertuku tadi nih amin nanti nitiah ke kuyan tadi berkiram nya tadi nih okey jadi ba komen bala pendengar kita ke ya, pagi tau
2: kita ngabas komen bala pendengar kita ke pagi tu ianya hari empale yang repuang nih. Selamat pagi DJ ko ya. Jadi bak empaliang tu nanti kita berkelimat ngapa belanja penghidup kita lebih agi selamat laban kita takut ngai ke belanja nak cukup datai maya ke terima gaji. Nanti belanja kita nak datai ke ujung bulan tu sah gak? Kayaknya maju muat tebal berutang kibak kanan nanya belanja ngagi orang. Kedekut tu nak mana di kemuan kita. Nanti kita kalau kedekut kita bisi sigit seruran di kejakuk kurang lebih agi kita di sebil ya. Orang pun nak tu rindu ke kita itu kita ke lalu rangka tau ke kedekut mana lagi kita berkelimat hari kita ke rangka tau ke kedekut atau penemu peninggal kita ke bah Facebook YFM paling repuang
1: paling repuang ne
2: repuang
1: okey atau Rico Juni ne ke pagi tau selamat pagi hari satu ngagai seduai ko ya hari ni ya bakal kau hujan jari tau ko ya jadi bida ya ko ya berkelimat ngau orang ke batukut kedekut tau ko ya min berkelimat tau inya nanti ba ya ko ya dari segi pemakai nak lah bakal ujung bulan segi ke berkelimat mimit mah kita iku ya ngai ke empai labuh buah hangkabang ku ya nyau habis ke belanja ku ya nya bakal kita ke berkelimat mimit makai ke namanya berkelimat meh ku ya hanya erti ke nama berkelimat ko ya tadi mian.
2: Riko Juni ne.
1: Ya, ke pagi tu.
2: Hanya meh. Bisa gitu Sam, Joni ke Juan. Pagi ko ya DJ Sam ngau DJ Mian. Ada mayu beda berkelimat ngau kedekut ko ya ne. Berkelimat terbagi pasal cara kita nyimat pemakai ngau cara begalau ke utai ngai ke tebasau. Jadi ya kedekut tu lebih lagi ngenang pasal duit ku ya. Ya rak jari serta tusah kak nyalik duit ke orang. Kedekut merik belanja dengan anak bini. Mayuh Utai tanya nanti bini anak kak berbelanja dan nanti kena yang nyabung tak ke berjudi ngau birup kai bisa nak yang ngira rangka serta egoistik orang kerja tu banyak.

0: nemu Jonika sa Jonika Juan. Jonika Juan ya, Jonika Sanggama ya. Jonika Juan.
1: Jonika Juan ya, nya bida ya tadi ne. Okey, berkelimat. Okey, Serena Senai Janang maka bisi penemu ke pagi tu. Jadi bah penemu ya aku ya. Orang ke berkelimat tu ianya ya ngenyadi ke dalam semua utai hari utai dempak serta duit ringgit. Nama lagi nanti dalam sidak ya sebilik semina ya siku ajak ke gawak ko ya.
0: Ya.
1: Nya semina berkelimat mencari ya ke.
0: Ngenyadi
1: ya ke betuku tertarik ianya semina ke ni ko ya tu ba penemu ya ne. Betuku atau bak ya atau itu orang ke semina kak makai ngurang aja tang ya nak tahu empat yang ia nya tadi nama atau di
0: simpan
1: ya
0: betuku tu berkira mia tadi nguya atau galau ya ngurang empat ya kenya itu ya nya ne
1: betul aja bak ya atau ke nadai kalau mai orang ngiru kopi semina makai ngurang aja.
0: Ya, kaku tadi sumiat kaku. Nya orang sumiat bagainya. Kalau
1: ngurang tahu ne.
0: Sumiat. Ya, nanti ya berkelimat tu baru amat ya berkelimat mamat ya begalau deh. Keguna ya du di hari.
1: Menya tadi.
0: Menya tadi. Sumiat tu nya tadi mia kak rarang kak. Tengurang pak ya. Muya tu nak dibagi kenyak ya orang belanja belama ya nak belanja kenyak ya contoh
1: contohnya tadi ni hanya ke orang ke berkelima berkelimat ngau mega bertukut ne okey gibisik di diam
0: okey gibisik tu de Sam Judat Ami ne selamat pagi ku ya Sam ngomian perincian muari sidak ya bersibu sejam ku dah lalu tadi Sam ne sama hari satu keberkat ku ya nanti bak ya to nadai tentu beda antara berkelimat dengan bertukuk laban ti semampai bekenyak bisik utai lebih ya kena lebih ya maya kekurang kena gengga cara berkelimat atau cara ya tu penghidup tu asai baka pendiam manua uliah pagi empat pagi uliah lemai empat lemai nya meh ku udah tu ngarap kebalan nya meh uliah ngubah pendiam kita ke dia tu nyampi ke penghidup sidak meruan ari penghidup ke dia sai ke dia tu sikit di sampi dia ambin ke kita metanya ne Sam munyi ku ya tu tadi nanti bajaku bahasa kita ingin jauh kais pagi makan pagi kais petang makan petang ni pemisik kita yang merti ku ya tau
1: ya
0: ya nitih kelimat nitih ke pemisik di rempo
1: pemisik di rempo
0: nya
1: okey nya bida tadi berkelimat ngau betukun tadi jadi nanti kita mendaur tadi mai bekal kini nurun kupis nangga kita bakal ngemaruah kia ne
0: ngumai yang ada duit menya
1: laban yang tadi berkelimat
0: berkelimat si te yang te baku mai bekal tu pemakai kedebaik ke tempo bersih age me
1: bisik ya ya kak ge makai tai ke dirimpu bisik orang bekenya ne
0: yang ngai makai te ba kedai
1: ya okey nya meh reti topik kita ke pagi tu okey hagi merindang peninga ke pagi tu tahu terus sanjung komen kita senentang topik kita berkelimat tahu ke betukut nah hari Samuel Unyak bungai tumbuh baduri.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jambit Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Tahun tahun 2026 berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawak atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Tahun tu ini pengawak berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke Sitik enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebihagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang mereka ngerapit kagai kaul dalam hidup ke semangat bagi sekolah sejalai buat semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ialah ia temui ke di perbasa ke kadatai maya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan seminat temuai hari menua kita empu aja dan memang bisi megak hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara ke maya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai buat pengawak kata Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lebu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lebu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pokok Sarawak, Kemegak, Kaban Kunci Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Okey, ya mayuh temawa dari Juni Aman, siku hari penyanyi ke Bisi di Kangau Merindang ba pengerami ngiliang tika ya ba rumah Jewel Nangasan Lubu Antu kena 19 hari bulan 6 tu elok ne Amin.
1: Hari 5.
0: Harap ke bala ke bersemak pendiau meh tahu mega datai babala mayuh lepan ukai semina penyanyi Johnny Aman kita aja bisik mega penyanyi Mawat ngau mega Linda ke sama datai Merindang mayanya elok ne. Okey Siti Ari program ke dekat diatur ujung minggu tu elok.
1: Kaum begulai ngau bala pengua program hari wifi di Kuching. Ke
0: bisik mega datai ngau program tau ke pengeraminya elok ne Min. Okey, jadi lagi ngenang topik tua ke pagi tu. Orang ke berkelimat ngau orang ke bertukut. Okey, jadi tu bisik peninggal kita Silver Angela. Kenyak meh nama ini. Selamat pagi yang ke sedua iku ya. Berkelimat tu mana tu ku ya? Apa penemu ya, Min? Laban orang ke berketau ya nemu ngatur penghidup ya hari semua perkara. Panjai rundi yang orang ke berkata maya tusah ya bisi duit standby ko ya. Betul. Bisi penabat menyata deh.
1: Penabat ya.
0: Okey, jadi nanti kedekut tau ko ya, tau ke betukut tau tau ke tertusah mimit tau ko ya. Ngai ke tau suweh di semua kurang tau ko ya. Jadi mulut nama tau suweh di kerandau ko orang tau ngai ke kita di semua kurang bakal sesano ko ya. Orang ke berketau selalu mai sponsor tang maya kak mayar tadi ko ya nyuruh bukai ke mayar.
1: Ya madah ke sponsor ko ya nyuruh bukai ke mayar.
0: Bukai ke mayar ne.
1: Ya. Kalau nyadi bade kenya sem.
0: Bisa ke mian ne orang ke bekenya ya nama tau nama tegut jari ne tegut ku kita nya ne
1: nya me sumit ka ku tadi lebih banyak kejarai dikena kita ke ja ku sumit nya ku sumit misai ku kita ke me hari dia tu
0: ya ya okey tu ini tinggi tu Min. Selamat pagi agi seduai ku ya hari betuang berkelimat tu ngena belanja ngau pemakai tang betuku atau berkira tu kira mayuh lagi kumai kita yang tadi rangka ku ya rangka
1: berkiranya rangka ya
0: tau ke rangka ku ya tadi
1: rangka
0: nah bising peninggal sikut tadi madah ke ngurang tau dempak ya ne
1: ya. Jadi ia tu kak berat mat jari
0: ya tu. Bawa kang mansut ke ya.
1: Bawa kang mansut.
0: Nyak meh.
1: Nyak meh penemu siku-siku kita senentang topik tu pagi tu. Ianya berkelimat ngau betukut.
0: Betukut tu tadi. Ya bisi bidah ya tadi. Bidah ya. Orang ke berkelimat tahu ke betukut.
1: Ya, orang berkelimat tu ya mayu ke plan.
0: Betul. Okey, jadi harap ke kita sama nemu meh bidanya tadi ne Amin.
1: Bida antara berkelimat ngau betukut tu. Bayaknya ari sukut duit kini, pengawak ke di kerja kini, ngau teh ke dikena kini. Nama-nama meh ke bisik kawa yang ngau berkelimat betukut tu. Ngambil kita itu oleh mansi teh nya meh. Ni ke manehnya? Nyak ke ambil kita yang kena mana ya kira ke nyadi ajar apa kita lah lau kita kan pia
0: lagi pada jam kita ke dia tu kita sama nama deh ekonomi kita itu kayaknya untuk mana nane ya
1: harga barang dia tu penyu majak nike ga
0: ya jadi kita anang irau kurang nanti nyemak kita nya tadi bakal ngena utai ke nak berga apa ke orang
1: nak nitih ke tren korang nak ngawaknya nanti tuan lagi handbag tua mal tak duit nadai nadai ke guna ni orang mana ketua luke mat korang ke tak kebenai tu berkelimat nyak sitik ke
0: betul baju kini kita nak nadai brand menyikuran nak branded nadai ngawak lapan kita empu meh nemu bekeni ke pemisik kita empu
1: ya,
0: ne. Lagi nanti kita narai belanja lagi kita empu ke napi penusah okey ya, orang.
1: Betul. Nanti kau nginyaunya pedih mat ga?
0: Okey, hanya meh topik kita ke pagi tu peninggal. Kira ke nak tu nah min ya. Tua buku lain ngau peninggal apa awak dua pagi wai apa awak ke bukai lah mai topik ke bukai. Lebih ke utai ke nang nyadi ba penghidup kita bersari-sari ini.
1: Ya, kalau kita sama berkelimat, nyak ke mana gitu kebenar ya.
0: Betul.
1: Berkelimat bersimpan ke duit belanja ke pendapat kita du di hari.
0: Ya. Banyak bisa tadi sekali sekalaan tadi uliah agak ni.
1: Uliah agak reward ke rempu tak nak kalau buah korang.
0: Betul. Okey, jadi harap ke uliah bertemu baru peninggal bawa ke bukai, mai topik ke bukai. 9 pagi tu lagi mendiang ke berita udahnya lagi begulai ba awak Y912. Okey, jadi tu lagu ke penudi kena nutup awak 2 pagi Y kita hari Mawat Dayang Bintang. Ya, selamat pagi, bertemu baru peninggal.
1: Bye bye.

0: Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa anak ikasih baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengurusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

City. 5, 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gol. Okey, lagu daripada Lisa Anita, Rema FIFA Sound untuk anda yang mendengarkan siaran 5FM pada ketika ini. Untuk pertemuan hari Isnin 15 Jun 2026 masih bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan N sehingga pukul 12 tengah hari, pastinya hiburan dan juga perkongsian info-info semasa untuk anda. Semoga semuanya sihat di samping apa juga yang anda lakukan pada waktu ini, dan juga yang mendengarkan kami melalui RTM Klik pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Di samping itu juga anda boleh menyaksikan siaran secara langsung Piala Dunia menerusi ataupun melalui penyiaran percuma di platform RTM Radio Television Malaysia dan juga langganan berbayar Unify TV. Kejohanan ini melangsung bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Kalau anda saksikan di TV OK pada waktu ini, perlawanan di antara Sweden dan juga Tunisia untuk kumpulan F Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung sekejap saja lagi. Baik, teruskan kekal mendengarkan 5FM dan N sudah pun bersiaran langsung mesti Facebook 5FM. Anda boleh hantarkan juga ucapan anda, tinggalkan ucapan anda di ruangan komen, insyaAllah anda akan bacakan. Dan jangan lupa untuk like, komen dan juga share Facebook Live kita pada pagi ini. Baik, dengarkan lagu daripada Andy Bernardi dengan lagunya Ding Geding.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta semangat.

Dengarkan Limbang FM pada waktu ini. Saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam pada sebelah pagi ini. Diramalkan tiada hujan pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, dan untuk sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Manakala angin bertiup dari timur tenggara selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini. Isnin 15 Jun 2026 yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk panduan dan juga makluman kita bersama. Jadi teruskan ke setiap anda mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan dulu lagu daripada Haziq Rosabi dengan lagunya Nur Lela.

Baik, Syah Retno dengan lagunya Titik Temu. 9.38 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 setengah hari ini. Baik, fakta menarik berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana adalah edisi paling unik dan terbesar dalam sejarah menyaksikan penganjuran bersama pertama kali oleh tiga negara iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Kejohanan ini menampilkan format baru yang membabitkan 48 pasukan pertembahan pusingan 32 terbaik dan jumlah keseluruhan 104 perlawanan. Dan yang mana rekod penganjuran Mexico menjadi negara pertama yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali selepas edisi pada tahun 1970 dan juga 1986. Pengenalan RefCam buat pertama kali, FIFA memperkenalkan kamera pengadil yang memberikan peminat pengalaman tontonan lebih mendalam melihat sudut pandang pengadil di atas padang. Dan antara lain juga, kejohanan paling lama berlangsung selama 39 hari menjadikan edisi Piala Dunia yang paling lama dalam sejarah penganjuran. Okey, dan kejohanan ini turut menampilkan kemunculan sulung beberapa pasukan di pentas Piala Dunia kali ini. Antaranya ada Cape Verde, Curacao, Jordan dan juga Uzbekistan. Okey, itu antara fakta menarik Piala Dunia FIFA 2026 untuk edisi kali ini untuk perkongsian kita bersama. Baik, dengarkan lagu daripada Hal Husaini dengan lagunya Penjuara. Teruskan kekal mengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. On your mark, get set.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan itu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
7: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

anda masih lagi mendengarkan Aging Sambat. Adio kita ni pasti di hati dan bertemankan N sehingga pukul 12 setengah hari. Tepat jam 10 pagi kita singgah ke Kuala Lumpur untuk menyiarkan dunia 10 pagi. Dan sekembalinya nanti hiburan teruskan lagi perkongsian info-info semasa. Jangan lupa untuk anda mendengarkan rancangan info medik pada pukul 10.30 pagi bersama dengan tetamu kita di Konti nanti. Apapun, dengarkan dulu lagu daripada drama band dengan lagunya Cerita Dia.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Bimbang FM, pasti di hati.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir. Al-Hijratu rihlatu hadina
2: hamal al-Islam lana di Kak, di jalan. Assalamullahi ala al-Hadi
1: wal-kawnu yuraddidu amina. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: My Aina Abdul dengan lagunya Semalam 10.23 minit pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kempen derma darah bulan Jun 2026, yang mana lokasi untuk derma darah pada 20 Jun ini nanti bertempat di Pasar Tamu Lawas, Anjuran Lawas Life Care Society, dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan seterusnya pada 27 Jun bertempat di Lepapan Lawas, Anjuran Unit Tabung Darah Hospital Lawas, bermula pukul 9 pagi sehingga 1 petang. Baik, itu untuk lokasi derma darah bagi anda yang nak menderma darah, khususnya anda yang berada di Lawas dan juga sekitarnya. Baik, untuk makluman kita bersama berkenaan dengan kempen derma darah bagi bulan Jun 2026. Baik, selepas ini kita akan bersama mengurusi info medik. Jadi teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK.

0: Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

0: 단체는 인포메딕 다리포저가 태세한 바자인바 린밤 FM 라디오 기다니 바스티리 하티.
1: Baiklah, masih lagi mendengarkan Limbang FM. Mesti pertemuan kita pada pagi ini, Info Medik. Masih lagi bersama dengan tetamu kita, Cik Tam Kok Ngek, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Dan kita bercakap berkenaan dengan mengenai rokok dan juga vape pada pagi ini. Baik, kita teruskan lagi. Boleh Cik Tam terangkan kesan rokok dan vape ini kepada manusia?
2: Merokok dan menguap rokok elektronik bukan sahaja memberi kesan kepada pengguna, tetapi juga kepada individu di sekeliling mereka. Asap rokok dan wap rokok elektronik boleh menjejaskan kanak-kanak, wanita hamil dan warga emas. Dalam rumah, kereta atau ruang tertutup, bahan pencemar ini boleh gegau di udara dan menurunkan kualiti udara dalaman.
1: Dan selain itu juga, bagaimana pula kesan rokok dan vape kepada alam sekeliling?
2: Dari sudut kesihatan persekitaran, asap tembakau sebenarnya merupakan satu bentuk pencemaran udara dalaman yang boleh memberi kesan jangka panjang kepada paru-paru dan kesihatan keseluruhan.
1: Jadi kita sedar bahawa sebenarnya rokok dan vape boleh menjejaskan organ dalaman kita, iaitu peparu. Dan bolehkah Cik Tam jelaskan perkara ini?
2: Menteri Kesihatan turut mengingatkan bahawa penyakit paru-paru sering berkembang secara senyap tanpa gejala yang jelas pada peringkat awal. Ramai pesakit hanya didiagnosis selepas mengalami batuk berpanjangan, kesukaran bernafas, sakit dada atau penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan ketika penyakit mungkin sudah berada pada tahap yang serius.
1: Baik, rokok dan vape nampaknya memudaratkan kesihatan manusia. Jadi apakah pesanan Cik Tam kepada kita semua tentang bahayanya rokok dan juga vape ini?
2: Sempena Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026, marilah kita mengambil langkah kecil tetapi bermakna ke arah gaya hidup yang lebih sihat. Mengurus tekanan tidak semestinya melalui merokok. Aktiviti seperti bersenam, meruangkan masa bersama keluarga, mendapatkan rehat yang cukup dan melakukan hobi yang sihat merupakan cara yang lebih baik untuk menjaga kesihatan mental dan emosi.
1: Yang itu saya pun setuju sebenarnya. Rokok dan vape bukan alasan untuk mengatasi tekanan dan stres. Baiklah Cik Tam, di sini saya ingin bertanya lagi soalan terakhir tentang cara untuk berhenti merokok dan juga vape ini. Boleh Cik Tam kongsikan berkenaan dengan hal tersebut?
2: Bagi mereka yang ingin berhenti merokok atau menguap rokok elektronik, dapatkan bantuan seawal mungkin. Berbagai perkhidmatan sokongan, kaunseling dan program berhenti merokok disediakan bagi membantu individu berlepas daripada ketagihan nikotin. Kesihatan bukan sahaja tentang melindungi diri sendiri, tetapi juga tentang melindungi orang yang kita sayang. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kesihatan masa depan dan kesejahteraan generasi akan datang. Untuk warga Limbang, kunjungilah klinik berhenti merokok yang terdapat di Hospital Limbang, Klinik Kesihatan Medamik, Klinik Kesihatan Batu Danau, Klinik Kesihatan Bengkanan, Klinik Kesihatan Nangamerit, Klinik Kesihatan Medalan, Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang, bagi tujuan membuat janji temu dengan pegawai perubatan yang bertugas.
1: Baik, itu antara klinik berhenti merokok yang disebutkan oleh Cik Tam tadi untuk anda yang nak berhenti merokok sebenarnya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada tetamu kita pada pagi ini, Cik Tam, kerana perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat pada pagi ini kepada pendengar-pendengar kita mendengarkan siaran kita. Dan semoga ianya menjadi iktibar daripada info medik yang kita kongsikan pada kali ini. Apapun, jumpa lagi untuk masa akan datang dengan Cik Tam.
2: Sama-sama dan terima kasih. Jumpa lagi.
1: Baik. Terima kasih diucapkan sekali lagi pada tetamu kita pada pagi ini, Cik Tam Kok Ngek, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang, yang berkongsi info berkenaan dengan rokok ataupun vape pada pagi ini. Baik, teruskan kekal mendengarkan Geng Samad, Limbang FM, Adik Tani Pasti di Hati.

0: susahkan aku, aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda semasa itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: #penyiaranjakim. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman
1: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
5: Maksudnya
3: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Dia bagi. Semestinya hanya di TV OK.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
8: Anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
2: satu jiwa. Radio RTM.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag penyiaran jakim.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi. Dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan. Kan? Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So maknanya para-para isteri tadi tu meredhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
2: Hashtag penyiaran jakim.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
1: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM. Pasti di hati.

Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat, Radio Kita Ni Pasti di Hati. Dan untuk panduan kita bersama 11.50 minit pagi. Dan setakat ini dulu N bersama dengan anda untuk hari ini, Isnin 15 Jun 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah, tepat jam 12.30 hari. Berita dari Sarawak FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan penyampai menerusi perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Baik, saya tinggalkan anda lagu daripada Mamat dengan lagunya Salju di Danau Rindu. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio RTM.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
3: This is your radio. Jimbang FM, pasti di hati.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Sebanyak 76,361 aduan konflik hidupan liar direkodkan di seluruh negara sejak 2021 hingga Mei lepas, yang melibatkan anggaran kerugian RM58.7 juta. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata konflik tersebut perlu ditangani segera. Ia bukan sahaja mengakibatkan kemusnahan tanaman pertanian dan kerosakan harta benda, tetapi boleh menyebabkan kecederaan serta kehilangan nyawa. Beliau berkata konflik manusia dan hidupan liar melibatkan kera, gajah, babi hutan, harimau Melaya dan tapir menunjukkan trend yang semakin membimbangkan. Situasi berlaku disebabkan kehilangan habitat hidupan liar akibat perubahan guna tanah bagi aktiviti pertanian, peladangan serta pembangunan infrastruktur. Usaha memperkukuh sektor pelancongan dan pembangunan infrastruktur perlu digerakkan secara bersama oleh masyarakat. Ia bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata di Miri, pelbagai projek kini sedang dilaksana. Ini termasuk projek menaik taraf lapangan terbang Miri, pembangunan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Sungai Tujuh serta penambahbaikan hospital Miri. Katanya setiap pembangunan yang dirancang bertujuan menyediakan kemudahan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian pada rumah terbuka malam Serumpun Miri. Program anjuran Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya berlangsung di Pusat Kebudayaan Forum Miri. Dalam perkembangan sama, Chiu berkata sektor pelancongan mempunyai potensi besar sebagai pemacu ekonomi Miri. Kesannya dapat dirasai secara langsung. Pelbagai sektor termasuk perhotelan, pengusaha makanan dan minuman, pengangkutan, pembekal, perkhidmatan serta peniaga kecil. Sehubungan itu, pelbagai usaha telah digerakkan dalam membangunkan produk pelancongan baharu dan memperkukuh tarikan sedia ada di Miri. Antaranya penjenamaan semula beberapa lokasi pelancongan seperti bekas Taman Buaya yang kini dikenali sebagai Miri Animal Wonderland. Selain itu, warisan budaya serta kepelbagaian etnik di Sarawak turut menjadi aset pelancongan bernilai tinggi dan berpotensi menjadi produk pelancongan unik. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak mengingatkan orang ramai bahawa sebarang aktiviti jual beli dan memancing di atas Jambatan Batang Lupar 1 adalah dilarang. Jabatan itu menerusi hantaran di Facebook berkata ia bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya dan kelancaran trafik. Orang ramai dinasihat untuk mematuhi peraturan dan menjaga kemudahan awam untuk manfaat semua. Larangan dikeluarkan susulan tular video di media sosial yang memaparkan beberapa individu menjalankan aktiviti jual-beli di atas jambatan berkenaan. Keadaan tersebut menimbulkan kebimbangan kerana boleh mengganggu pergerakan trafik selain berpotensi mengundang risiko kemalangan. Jambatan Batang Lupar 1 dibuka kepada awam pada 21 Mei lalu. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Dok benda dah jodoh 40 kena nak luk ningar tahun 40 bang jodoh sini jodoh 1.5 jodoh bulan 6 lak 2026 anun bala. Ini merupakan mong tahun alap tua buruk kesehatan luk dok bang jodoh sini. Anun panak luk ruan tau bang karabini. Ya apa panak suinan tau radio tau merupakan kena nak petejuh ngalap tua buruk awang niat. Mong kakaman luk ruan tahun dalan dengan dok. Jadi mo apa boleh dah jodoh sini jodoh 1 jodoh luk pun bang minggu sini. Jadi tahu mau papu lembah sejam denganmu. You napa bang jam lu kedua. Tahu inan program Busak Bangsa. Pukul 1.30 minit. Di napa bang pukul 1.30 minit dina. Tahu inan sakai lu kinan tahu pegayam. Lama ba apu pulih dajo. Ini nak lupan. Nak lupan. Ini jam sunara pukul 1.30. Pukul 1.28 minit. Tahu sedia ninger ratnan program. Program ini pelabado. Ini mau kena nak lu ninger bang pukul 2. Tahu ninger salin berita bang bala. Tahu ini program tau jam luk ke kipadiana segmen nani ramai boleh dajo kurang atur program tau bang jo sini telu jam kurang pakalai di petajo pad padengan radio tau kuan kena nak tamantinan luk pian ngejing bala mereka li berita keluarga gagala aktiviti miak nawar studio radio tau nombor tau pakalai yana 0852 jaja 2460 0852 jaja 2460 petajo pad padengan radio tau.

Tahukah anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda? Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

Dok menda dejo ku ada mung tau kerana ke luk ningar terima kasih ku antau luk pad ningar apu pelih dejo lemaba my click atau RTM click di ku antau luk ningar lemaba Limbang FM Facebook live bang menda dejo ini di ku nata TikTok live Limbang FM di mo kuantau luka bang TikTok kemudian ada join ni nan luka ngitu nan bala mo do muda ada jo do bertugas melau jo sini ke balana idi kena tau ini yang ada ni ni idi yang bala do muda ada jo anun bala okey idi. Terima kasih kuan tau luka pad-pad ni ngari panak niar siaran tau live bang muda da join ni petaju share atnana siaran tau pele kena temantinan luk bakan miaka ningar siaran tau lemaba TikTok kiri panak live Facebook di mutu do siapa siaran tau nam yang peningaran lemaba FM 104.5 MHz bang muda da join ni ngecukinan Sabang lemaba talian tau ya di. Ya, akan pernah aku dah ina tahu miak ninger lemaba online, radio atau lemaba online, dalam lemaba Facebook, TikTok, edi pana RTM klik. Edi tuju na tahu enggak ratna na activity, luk miak ruan ngatur, edi pana miak ruan ngadalan, tu ngek Limbang bang udung bulan ini. Ia ina makan 27 edi 28 jo bulan 6 ini tu ngek Limbang. Edi Pesta JT Santaba 2026 ruana ngatur dari Kampung Patiambun. Di program ini ruana ngadalan dari JT Santaba. Bang John nama di Jom Minggu. Kimun rat pukul walu pakak majing program mapengah. Di arang aktiviti luk ruana ngadalan bang dua jo ina. Mepat gudang malam kebudayaan. Pertandingan karaoke, ngeluit, ngewarna, nenganu ketupat, perwid tali, bang gubang. Pelubak peribui, bowling piasau, kuit, ngelak jadi panak macik. Ini arang program luk ruanda ngatur acara luk kelirungan ngerwid jing lun amek niar ya. Jadi kuantau luk tunggu Limbang tau mia ke amek niar jadi panak menyokong program da ini ya. Jadi program ini tatanan Pesta JT Santaba 2026. Luka ngimun rat 20 tuduk mejing 28 jo bulan 6 ini. Rat pukul 8 pekak. Ajo 6 idi ajo minggu. Jadi malam kebudayaan. Kelirungan miak ngagalak ratnan lamud-lamud persembahan kebudayaan masyarakat Tunggak Limbang ya. Jadi tau mejing bang 27 di 28 dari Kampung Patiambun Tunggak Limbang. Terima kasih pad-pad dan ningar apu pulih dajo. Lemba bapu tau bang muna dajo ini.

0: Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita Mehr melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%. Susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi, sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.
2: Kelihatan saya sebagai pengetahui Lusum ni bila kita mengumumkan kadar pengangguran sampai dekat 6% hampir masa COVID dulu. Tapi sekarang saya jangka kita masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Sekarang dah 3 dah. Tapi sebenarnya anything yang bawah 3.5 dipanggil full unemployment. Sebenarnya kita dah lebih daripada full unemployment dah sekarang.
0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
3: Kita mestilah uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademik, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain sepertilah MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tio Ni Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
4: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan, dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impak kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Ahmad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadium Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua Jurulatih Iran Amir Galanui berkata perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama.
2: Percakaran tapi tak terluka. Berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai.
5: Bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
8: Suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Dong benda dajo, dong papu baru kena nak luk ningar tau mepapu lemah bapu beli dajo radio tau bang benda dajo sini jam luk kedua. Jadi terima kasih mula aku hantau luk padpa dengan radio tau ratpun apuk tau ina di mejing bang jam luk kedua bang benda dajo ini. Jadi hai Lennon, dok benda dajo. Terima kasih padpa dengan radio tau. Jadi, ia nang ayu dia ni, ia mutu nani nalun peduli. Kan, nalun peduli. Lennon, ini nani naya ni kah? Okay. Jadi, napa tau niar nani naya? Jadi, mo tau nyerat nan aktiviti luk miak ruan ngatur tungek limbang bang udung minggu ini. Siapa aktiviti luk ruan tau ngegalak ini ya ina pesta medamit 2026. Jadi pesta ini kena nak luk ningar ya ina ngimun rat puluk liwak mejing 20 aja jo bulan 6 ini. Ngimun rata jo 5 ini napa? Jo 5, jo 6, ini jo minggu. Telu jo ya. Telu jo dari medamit yang nanan tapak pesta medamit limbang. Ini lamud-lamud aktiviti luk ruan dengan dalan. Mepad gudang pelubak alud. Pelubak alud mawar ini ya. Pelubak alud makai gin kayak bot laju. Pertandingan bot laju. Road futsal. Pertandingan futsal. Pekit batak tali. Ini perwid kalat lah perwid tali. Jadi pekit betabu. Pekit kumang limbang 2026. Pertandingan karaoke lagu Iban. Pertandingan ngaput. Ataupun nyumpit, pertandingan nyumpit, pekit craft, craft tangan tradisional, pertandingan kuih tradisional, di nan malam kebudayaan pelbagai kaum. Jadi, anun luk ngerudiat bang acara ada ini, ia indah ratnan persembahan artis jemputan, persembahan kebudayaan tradisional, luk berdansiran ratnan agensi, perita di pana NGO, luk ngalat bebat, edi inan gerai luk masui ratnan akan tradisional edi pana usahawan Bang Limbang. Edi acara luk ngerudiat dia ina upacara adat miring. Edi ina ratnan pesta medamit Kuala Lak 2026 luk miak ruan ngatur dai tapak pesta medamit da Limbang imun rat ajo 5 mejing jo minggu pulu liwa mejing 20 aja jo bulan 6 ini. Jadi alag tau mekelupan amek tau ula-ula amek tau riak-riak amek tau ruyud-ruyud tau peruyung ngeramai ratnan pesta medamit tungek Limbang ya. Jadi bahkan mau itau luk tudo tungek Limbang ame ngeramai ratnan pesta ini tau lun mejing atau lun luka mapit tungek Limbang pana tau tetangan mejing ya ngalap bebat ini niar ratnan aktiviti luka ruan ngedelan ini kelirungan aktiviti ataupun pesta pesta medamit ini ia nama pad dengan pesta-pesta luk beken luka pengah senior tau gan pernah ia ruan ngadalan bang arang masyarakat tau Iban atau Dayak bang Sarawak ia mo Iban tau Limbang kalirungan inan unik na ataupun beken na ratku Iban do ia bang Sibu, do ia bang Kapit, do pernah ia bang Miri, do pernah ia bang Kucing. Anun tada rajang ya. Jadi ayung do pernah nama pad kena nak luk ningar. Ayung da. Jadi alai do pernah nama pad. Mepad guna ngajat. Jadi aktiviti-aktiviti luk bakan ya. Jadi mejing tau ame ni ratnan pesta medamit ini kelirungan yang harus niat. Jadi ini ratnan aktiviti luk ruan ngatur bang udung minggu ini tunggal Limbang. Petejo padpa dengan radio tau ramai dengan nani setejuna.

Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado boror ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Dah pun dah cakap aku ada montau kerana kaluk ni ngari di mepad gudang ginala aku mukaina bang pukul 1:30 minit ini napa tau mia pad pada lemaba program busak bangsa idi ajos ini ye na joluk istimewa siapa bang ajos ini tau mia ke padba dengan dua buror panel tahun apa ya? Aku dah tahu pengenyerat nan info ini pada iklan, lembaga flyers ini pada poster, lembaga radio tahu ya? Atau bang tudak jono pelaba kaya ngegelak ratnan program ini apa le tau miak nginet ataupun nginulat program ini arang gawa ya? Idi mau kena nak kaluk dengar. Pengadin apa alag daw may apa-apa luta patau tudo udang-udang tudo pirod-pirod ungang-ungang nginet di ningarat nan kayam tau kalirungan kayam iningwit aja ilung luk labado pendengaran tau ya. Idi terima kasih kuana mong tau luk setia idi kuana kru luk panajing bang studio red, radio tau bang muna da join ita idi dan ni undat di dan ni ngudat dan ni ngudat mong yun eh okay. Pengadil dapat tahu miak niar nada ide luk ini ide luk melagan ide luk na melagan unat kawai kawai unat guai guai idi mau kena nak luk dengar do muna da jok ana montau sekuat baru ya idi tahu miak ningar apu beli da jo idi program tahu bang muna da jo ini lemah program pusak bangsa pada jumpa dengan radio tahu.

0: Depan Mepaput Lembar Wata Program Busak Bangsa. Dia Josini Yena Jolupunpun atau Mia ke bersiaran Lembar Baru Wata Program Busak Bangsa. Lu ke dengan kekempat pad Community Digital. Ini 25 Jo kuan panel tau lu di pad dengan tau bang studio bang muda dan Jo ini. Ini lu pun ya ina Reverend Dr. Henry Padin, ya ina Tara President BEM Sarawak. Lu pernah pad dengan Community Digital. Anun bala doktor.
1: Wai, bala doa.
0: Gubur Tuhan.
1: Gubur Tuhan.
0: Mohon dia mempapu pad-pad denganmu. Ini pada kru atau bahan sini. Ini terjuna kena nak tahu Sandra Munga Tagal. Lu pernah bangunku Chief Executive Officer CEO Community Digital. Anu bala jo sini?
2: Oh, bala do. Mawang niat nyak papu kamu.
0: do mencing bang studio radio tau. Ini ini kuat lu kedua kan? Kru tau mencing tu nge?
2: Mau matu. Ini lu kedua kuat lah.
0: Kedua kuat, ya. Okey. Jadi tahu nejur dengan program tahu cukup tahu inan 25 minit mo inan tahu pegayam edi tahu pian ngegalak ratnan anun ilung na ya anun ilung na digital edi influencer ini. Ya, ini tahu pian ngitun kudang ini. Tahu ngitun Dr. Reverend Dr. Atun. Ya ina miak ko ngegalak anun ke ina digital. Ini kudang apa ya ini mun bang tanah ini.
1: Mau terima kasih ngecukup karab luk pa bire. Pagayam tau ratnan digital ini memang sebulang luk mabaruh bang masa sini bang terawih tau. Mm-hmm. Ya mo sematuna ini pengembangun bang tudak-tudak masa lok patun bang bawang raya. Nah, digital ini yaina istilah luk negara nan ngegala nan informasi data atau teknologi luk pakai ngelibal amek ku angka dan nubur luk ida makai sistem binar kosong ID satu. Ataupun ajah beritahu lokruan komputer proses lemaba perangkat elektronik. Nah, kodang apa ini mun trawe ini mun bang abad lok kapuluk tuduk. Lemaba sebulang lemulun lok ngadana Gottfried Wilhelm Leibniz luk memperkenalkan konsep sistem nubur binari luk belian konadi kosong idi aja luk wandang alibal pa dia miak manku sebulang alat komunikasi luk pakai to sebagai digital modern bang masa nakini kinanak.
0: Jadi ina ilung na digital ini na adila. Okay, jadi anun na siarmu ratna na gyo arang anak-anak. Jadi arang tau ratna na do na IT secara khusus lah. Khusus na digital ini.
1: Mo lemubad amek ku itun celok nadi sebelum amek ku itun sina. Anun do na keperluan digital kuan anak adik nakini. Nah, sebetulnya alat digital ini penga kini munda aja trawe rat banglak 530 mecing 540 lok belenda komputer digital lok pun kini mun dengan ngadan n ENISC banglak 1545 lak 1547 sehingga diciptakan satu transistor Bell Lab Company luk ngano sebulang baru luk ngetua penggunaan ini dan tak kapasiti luk raya ia mo tempat luk isut miak pakai dah. Dan berkembang amik lak 570 mecing 550 dan semetuna 550 baru istilah digital ini diperkenalkan secara mengglobal mendunia. Dan mecing lak 2000 baru istilah sini maun ku sebulang istilah lok kodang burik dulu ni menjinak na tau. Artinya baru tau mulai memahami bang di tau kawasan retnan digital ini.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, anu duk nak kuan anak adik wing rawe kinanak bahawa na itau miak buruh retnan ini ngecok ini sebulan perkembangan luki di bang tanah ini.
0: Matu.
1: Ya, sebulan kemudahan luk bire dan tepat na do na kuan anak-anak adik ataupun generasi-generasi nakini.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, kudang apa ini berkembang? Ini berkembang semetuna retnan perkembangan lok belenda masatun Industrial Revolution 1.0 to 6.0. Kungude Industrial Revolution namangun adalah sebulan cara ada bang masatun meningkatkan hasil kerja. Bang industri.
0: Betul.
1: Pengadi di damek lok pun lok balian tahu salia buri tahu anu nah. Penggunaan wap buri dah.
0: Cloud lah.
1: Rempun.
0: Rempun.
1: Tua rempun.
0: Oh, rempun. Ya, ya.
1: Wap non kata non.
0: Oh, non.
1: Kira-kira aku dengar non. Ya. Paling miak makai izin dan mempercepatkan penghasilan.
0: Oh.
1: Nah, ini berkembang mencing 2.0. 3.0 tahun nakini baru digital ni mangun. Jadi kerap semua 4.0 ngimun lah anu lok balian tau IT lok bang masa nakini dan memasuki era lok balian tau penggunaan robot bang ngomong kemajuan kerja. Ini penjelasannya kenak dan penting anak-anak baru kali paling tau mengguna paling tau miak makai kemudahan luk idi bang tanah ini.
0: Iya. Jadi kerap tahunnya retnan digital ini ku pakai bang kerap ini memang ratku anak isu mencing kulun raya luk kerja bang anu di agensi dok pana ia luk iruma memang makai digital ini memang ya perlulah. Jadi mo itu tau tajuna. Anu peranan atau bangunku taman tinan pele anak adik lah ke anak adik na mempesala retnan do pakai digital ini.
1: Moh kita nak retnan do digital dan peranan taman tinan ini pelaba perlu ngecoku kudang bala kuina digital ini perlu.
0: Yeah.
1: Dan perlu anak-anak baru kali ya mo anun batas kudang apa anak-anak baru itau miak makai di ngecekuina taman tinan perlu kali dan mere badak kuan anak-anak tau dengan nama bang nada ya mo mere aja badak lok balian tau disiplin penggunaan pale inan masa ida bang keluarga inan batas-batas luk ida harus kali luk tetenen tau itika penggunaan digital bang masa nakini.
0: Etika lah ya. Beretika. Okey. Jadi ina galak ratnan digital ina di. Jadi tau piana kali melun riput pengenin apa ta idi kan pada aku dahina tau terjuna pian kali anun influencer ini pa ke idi kurang apa dawa influencer makai digital dia mudut siar luka mabaru. Kenak Sandra.
2: Ya. Mau terima kasih. Ya, jadi peranan influencer nakini kurang tahu kali influencer tahu nawar ke dalam bang apa bang platform digital ni idenya adalah influencer digital. Jadi peranan dan ni pelabar raya.
0: Betul.
2: Ya, pelabar raya. Jadi anun loh ruan dua influencer ni idenya memakai platform digital ini inanda kurang mempengaruhi pemikiran, sikap, tingkah laku ataupun lemulun ngenau keputusan. Kudeh tahun yar nakin ini mula influencer nakin ini makai marketing lemulun makai influencer. Salah satu loka raya nakin raya peranan bang dunia marketing adalah influencer. Jadi influencer nun lok menarik ratnan influencer nenekine nae inan batasan kuan ide lok miak mangun ku influencer. Mung lemulun selagi iko inan social media iko miak mangun ku influencer. Cuma kurang petau makai peranan influencer nah lok ide ketau lah bang dunia digital bang cosine ya.
0: Mo di mo kurang paya galak muina di ide de panak kan miak bangun ku influencer. Jadi napa anun da rapang tau lah kudang dawa influencer ni ke banyak digital ni pa dengan nani ratnandu idi bahaya nah.
2: Ya, ini lok perlu tahu ruan tahu ngaco ku peranan influencer ne baraya ne bang masyarakat tahun nakine.
0: Betul.
2: Bukan saja masyarakat tetapi secara global peranan influencer ne memang baraya pengaruh dah. Makai social media.
0: Betul.
2: Ya, social media adalah free. Jadi sebagai lun influencer ni, itau perlu kali anu nilai lo kita tahu bang platform lo ruan tahu mada. Nah, contoh nak kurang itau ni pian masuk satu produk. Adakah produknya memberi manfaat kuan masyarakat ataupun merusak masyarakat? Jadi ini perlu ruan tahu ambil berat lah sebagai influencer. Anun message lok miak kuan kau sampaikan kepada mung lemulun lok ningar namo. Ya, jadi ini perlu ruan de faham. Jadi kudang influencer ngaco ku ini anak-anak adik nak ini mula ada dengar influencer.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Melun mula serepu lok mempengaruhi keputusan dah influencer berbanding dengan ibu bapa.
0: Betul.
2: Ningar influencer datun kudang influencer malah kudang ni dia dah maya dia. Jadi kudang tahu ni mangun ku influencer lok bertanggungjawab itau perlu inan ngalap peranan dia dengan doa nguit message lok petulu.
0: Matu ya. Yeah. Matu. Yeah. Okay. Ina ratna na influencer ina dikenakan Sandra. Jadi topian keli lah. Anun ke ilung jejak digital ni?
2: Okay, jejak digital ni adalah anun lok ruan tau muat naik bang mung platform digital tau. Ya. Jadi perlu tau keli do anak terutama anak-anak baru. Anun lok ruan ko upload bang platform digital mena. Sagan panak na makpung bang lak baru dua lak lok patun ne, bang 50 lak lok patun ne masih lemulun miak near lokinau mo bang cosine. Jadi itu ini sebabnya perlu ba penting tau kerap na te tau upload non lok luan tau bang social media perlu tau naruh pertimbangan lok mula lah. Ya jadi kurang nam ini miak mangun ku jejak digital bang iya ini akan mempengaruhi bang 50 lak lok patun contoh nak kini kurang tahun yar mula politician ataupun lemulun selebriti dah mepah macam ku jejak digital
0: ya
2: yeah,
0: betul
2: jadi bang lok nun lok hinau the post bang 5 ataupun 10 lak sebelum nah kerap lemulun mek nekap cara kudang ngapan ada ida makai jejak digital mek nekap masa lampau dah.
0: Masa lampau ya. Ya. Ya.
2: Mm. Jadi kuan anak-anak perlu, anak-anak adik terutama perlu tahu berhati-hati ratnan jejak digital lah.
0: Beliau.
2: Ya, ya. Ya, mungkin Dr. Henry nan trawe
0: inan tambahan ratnan sini.
1: Ya, terima kasih. Ini sesuatu kodang beri isendra nadi. Sesuatu lukuran tahu anak-anak, anak adik ngerawe nggak cukup masa anak adik ini masa tolok bah bersemangat.
0: Betul.
1: Karena tahu menemukan sesuatu itu pian menunjukkan bahwa wish udah didai. Dan itu pian ngano anun sejak lok mek bang digital do lama bah TikTok, do lama bah Instagram, do lama bah YouTube.
0: Media sosial lah.
1: Media sosial. Tetapi jejak digital ini akan captured wanangan nugina.
0: Betul.
1: Wanangan nugina macam idan-idan. Jadi kalau ina pengena semuat bang ina baik kat neremuat. Jadi idan-idan panak lun miak nakap ina baru idi ya. Jadi ina sebabna badak kuan tau amung kuan anak-anak baru pale ida ngerawe dodo tau ngerawe dodo anun lo kuan tau nipa bang media sosial bang masa nak ini.
0: Ya. Okey, lama pada baik nama sekuat baru kan nak tahu Sandra ya. Jadi kudang apa dewa influencer ni kayak makai digital ni inana mudut sir look ma baru lah ida nak nilai ida gio ulun nok do.
2: Mo matu jadi kurang padam ya ke anun lok wandam ya papar kan bang social media na bang diwe pendapat itu harus mulun mepad kudang anun lok miak ruan tau papar kan bang social media ilung na perlu tau matar nilai ulun tau sendiri terutama kuan tau anak-anak adik macam ko itu siren lemulun bang social media kudang pelemulun nanyar ke tau bang social media di danyar na tau dek luar lemulun lok kenal na tau jadi di danyar kudang pa ulun tau jadi ini lok miak mangun ku sebulang contoh kuan badak kuan dua anak-anak adik lah ratnan nilai-nilai lok itan tau bang social media ni ya ya
0: nak lebih pada sekuat baru tau perlu melio lah melio do ia luka ruang tau ngegalak bang social media ataupun platform luka anun-anun panak di ratnan gio tau sebulang tak ratnan gio tau anida cho anid kerap mesti ia do lah edi mo itun tajuna ratnan anun rapang tau kudang dewa influencer ni kayak luk maya digital ni dengan nani ratnan do ini panak bahaya na rapang tau lah.
2: Okay. Kudang tau rapang tau nak ini kudang sekira na inan luk anala nguit nilai-nilai luk naya petulu ku luk ulun tau sendiri maksudku itau ni mulun bang community lun tau ni itau ni temubu inau ngeraya menunan Tuhan itau na temubu macak bala Tuhan luk kudang nan ya jadi ini nilai luk itan tau sebagai tau lun bawang lah jadi rapang tau kudang tau kudang generasi lok nakine ida mula milik mada ulun tanah ya tetapi setuna itau miak mada lok melundo rat
0: mayat tren lah
2: mayat tren na semestinya tren lok ide nakine ne lok do
0: ya
2: jadi ina rapang tau kudang inan generasi lok kudang nainan hikmat de lok miak keli anun do anun lok dat ataupun anun implikasi na pengaidan na naru na ngacoko di jejak digital.
0: Ya,
2: ya. Jadi ini sebulan rapang tau kudang de kurang hikmat kurang ilah lah. Kudang mada anun lok perlu atau na perlu ruan mada bang social media.
0: Ini ratnan anun lok nantau merapang lah, kaya doktor. Jadi mo ini tajuna ratnan siar lah atau pian ngitun anun siar mu ratnan perkembangan dengan IT ambil patun ni apa doktor?
1: Mau kadang tahu niar kadang beri kunadi nak kini tahu bang 0.4 industrial revolution.
0: Mo.
1: Luk nganau sebaru luk luk pelabawar mek patun. Kadang tahu niar bang si bang masa lokatun bang tudak tudak lak baru tau mubu mek bang sebulang era. Luk balen tahu industrial revolution 1.0 ke 1.2 tetapi bang abad 21 ini itu pengen semut bang dua isu. Lok balian tau
0: power tutup
1: ya okay. Lah power 4.0 nak kini 5.0 dua-dua nak semut. Jadi perkembangan sini pelah power. Jadi lemubad ku bedak nadi kudang itu na mari badak petulu kuan anak baru kudang apa de makai kemudahan luk do ni akan membawa sesuatu luk luk mari rapang kuan tu mek patun macam ku win explore bang 6.0 sangat ngeri kudang murid dulun di sebulang tot luk raya kudang tau na mari badak luk petulu kuan anak-anak baru kudang apa itu makai platform luk ini bang masa lagi.
0: Jadi tau pian kali lah terawih ke nak sendra terutnan perkembangan IT bang Karabin ini. Kudang apa di kau terawih?
2: Mo, kudang buri Dr. Henry na. Ya memang IT ni sebulang arus luk nalan pelaba awar. Kuda generasi nak kini ni bawar.
0: Betul.
2: Mo, dua generasi baru ni memang bawar bang IT. Jadi asal tahun niar nak kini perlu tahu hati-hati. Contoh na kudang nalam buat pengenamala dengan tim kai, tim tahu community digital. Nak kini kudang tahu naruh meeting online bang Zoom. Mung-mung na AI miak capture. Ia tercium miak naruh anun anun pada naruh transcribe anun lok naruh mio gayam bang na tanpa tanpa ikon necuk memang ia sudah anna. Jadi ini our digital na jadi ini lok mangun bang bang lok siran ku nak inilah
0: dunia satu, tanpa sempadan
2: ya dunia tanpa sempadan jadi kudang anna tahu anna kudang menolak dia tapi perlu tahu naruh dia dengan makai dia dengan untuk memanfaatkan anak tahu, nak tahu menolak ratnan digital memang itau ni mulun bang era digital, kita mung tahu, jadi kurang pe tahu makai ni kurang pe tahu memanfaatkan mung teknologi loki di bang picu tahu makin dalam,
0: Okay, ini ratnan itu tahu nadi di wing rawe lele tahu penge nengegalak anun ilong na digital ini pana influencer nadi kan, di mo kaki padna rapat tau ratnan program luk tini munta baca sini kena nak doktor
1: ya rapat tau pali lama ba platform ini miak petaju mari bada kuan anak-anak baru bang karabini dan kuan tau omong pali itau kali bahwa na tau miak buru ratnan perkembangan
0: ya betul
1: ya mo itau mutu ilah lo kerana Tuhan ku dapat tau makai kemudahan lo kini nak ini terutama sekali IT lembaga digital
0: mau terima kasih doktor di tajuk nak nak tahu Sandra rapat mu ratnana program Busak Bangsa di keempat pada community digital kuan kerempatun ini.
2: Ya, pun wapian mada mula terima kasih kuan radio tau lok pengana mere kesempatan mere platform kuan community digital lok miak nguit program kuan anak-anak adik tau. Jadi repet tau pele tau miak makai platform ni nan tau miak ngecing bala kuan anak-anak adik tau. Bekan ina saja tau pian ninger ratna data. Jadi pian tahun ada merespon ni kudang inan isu-isu lok perlu lok perlu ruan mada aku dah ngacok ku generasi perlu generasi belia nak kini perlu dan ruan ninger jadi itu pun pian nuka platform ni peledana miak mada anun lok ide bang niat da anun lok ide bang trawe da kudang na jadi itu perlu kan semua set generasi bang platform ni kudang anun filosofi loki tau ngut bang community digital itau ngapu generasi muda dengan generasi yang lebih matang loka pele generasi lok lebih matang ni lok miak mere bada ku anak-anak adik lok mula tenaga mula kreativiti ni dia miak belajar dia miak nalan dengan mado jadi melalui rapat tau lemabar platform ni napa mula isu-isu lok menarik topik lok menarik lok kita tahu lemabar platform ni lok menu tahu miak ngeperuan anak-anak adik tahu tamantinan ide mung-mung pupo tahu lah
0: Terima kasih mula kuan kerana tahu Reverend Dr. Henry Padin luk di pad dengan tahu bang join ni di pandang kerana tahu Sandra luk pengenangan galak kuan tahu ratna na ilung na digital di pandang influencer lemah papuk tahu sekuat ini di kerana luk dengar Josini yang timun rasmi ataupun ruat lu pun program busak bangsa lemah papuk tahu di nak lupan ani dan jo satu pukul satu telu puluh minit pun ada jo macam pukul dua puluh dan jo tahu ningar wata program busak bangsa ini tahu pian ngegalak yang nita kuan kerana lu kena ningar bang muna da jo ini kudang tahu inan itun kudang tahu inan cadangan tahu mia ke mere cadangan kerenak ataupun natad WhatsApp atau message amek nakai lemah ba nombor ia ina community digital ia ina 0 aja 2 8 aja 5 8 6 aja sekuat baru 0 aja 2 8 aja 5 8 6 aja atau 0 aja 2 7 4 2 8 2 0 aja 0 aja 2 7 4 2 8 2 0 aja. Kadang pernah miakan niar lembaga website tau edit tau miakan niar lembaga www.community/digital.com www.community/digital.com. Jadi kena nak mereka klik busak bangsa. Jadi nak lupan ani dan jo satu pukul 1:30 menjing pukul 20 dan jo tau mepapu lembarwat program busak bangsa. Jadi tabi kuan kena nak taman tinan luki dipad barengan tau bang pun ada jo ni program tau mecing ya ni.
3: Kasih ke tau lutup ningar radio tau. Lutup mo bang niat tau. Kudeng kinanak pian si badak dengan meriput. Miak tau semut bang tadur arang gawa. www.community-digital.com Idi klik busak bangsa. Kudeng inan lokna sempat ninger bang Eco sini. Tau miak ninger lemabar radio tau Eco satu minggu baru. Dengan kerop luk mepante. Dok pulih dan co, idi Tuhan ngeperuan. No

Dobli Dajo, yang ini kan salin berita lukilap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ulu berita. Kabel maya bang laut Sarawak, Johor, nginetemu Ratnan Berita Indonesia, ngeraben gatum telekomunikasi negara. Pendidikan taka utama transformasi masyarakat Kelabit, ngeruat melun ulak profesional idi penguyut kuan tubuh pembangunan. Patar sosial masyarakat Ruan Ngeraben, 56,000 lun ngerimak dangan kebajikan Rinikod Eput Bawang. Berita setajuna. Projek masang kabel mayak bang laut ngegatum Sarawak di Johor undan nginet emo Ratnan Berita Indonesia. Emo ina perlu karabna tak sibada mayak bang laut ruang ngedalan inan ngeletep suluk leben projek ina. Tara Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusuf Namala ini ngejeku lele 60% leben kabel ina ia ina lemaba bang empat negara pelengit ina. Projek kabel mayak bang laut Sarawak Johor cinadang mangun ku ejek usaha inan ngeraben gatum telekomunikasi idi gatum internet dengan kapasiti medita arang Malaysia Timur idi semenanjung Malaysia. Ia ngegalak kudang ina bang timun rasmi Surau Nurul Muslimin Kampung Sungai Bedil dari Petra Jaya Bang Kuching. Pendidikan mangun kutu utama kuan transformasi masyarakat Kelabit mejing ia ngeruat melun ulak profesional idi penguyut luk nangan kuan pembangunan Sarawak. Tara Menteri Bangupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Galak Namala, kemajuan inangimun ratan pendidikan formal, tinimun bang sekolah pun-pun dari Pak Men, bang lak 1,250. Ratsu ini masyarakat Kelabit ngeruat melun ulak profesional bang lamu-lamut bebat ngerapu ke keman perita kejuruteraan idi perundangan. Ia nama laku dan ina bang adat anugerah kecermerlangan pendidikan rurum Kelabit Sarawak kuat luka 22 bang miri. Bang adat ina kinula 46 anak sekolah cemerlang idi seburur luk dan ngerima ijazah doktor falsafa ngerapu telu burur pincin guru ngerima pengiktirafan ngejuku anang luk na kejingda idi dangan da bang bebat pendidikan. Berita Sarawak petajung Raben Gatum Ratnan Patar Sosial Lama Bala Mulamun Inisiatif Luk Nguit Samal Kuan Rakyat Ratan Akisut Mejing Warga Mas. Menteri Pembangunan Wanita Anak-anak di Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Namala mela 56,000 lun ngerimak dangan kebajikan Rinikod Eput Bawang Sarawak yang rapu belanja mela meratu 26 juta ringgit mejing nakini. Arang program luk dilalan ia ina Endowment Fund Sarawak EFC ngerapu lamut-lamut skim dengan esak ulun idi perubatan. Mejing bulan lepas nepelaba melam ratu 50,000 akaun EFS inau inan ngiak anak anak isut miak ngerimak dangan meribu ringgit ratku perita bawang. Ia nama laku dana karab nepebala bang program kamek prihatin kita penting Zon Sarike. Usaha pembangunan Sarawak patut selawe petulu dengan patar ratan warisan rot asal idi ayu tradisi luk bangun ku atu rakyat bang bawang ini. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Shin namala kemajuan ekonomi idi tubuh fizikal na petap kudang warisan idi rot asal na pitarin. Lamud-lamud rot asal idi adat panak sekuat baru, lamud-lamud rot asal idi adat panak tradisi luk itin ratan lamud-lamud pupu bang Sarawak ia ina aset meraga luk ngegalak atu bawang ini. Ia panak jetepin keharmonian idi kestabilan sosial luk ruan ngasa mejing nakini. Ia nama laku dan ina karab timun rasmi aktiviti nganau dumpling pekatu pesta perahu naga luk inatur sayap wanita Parti Rakyat Bersatu Sarawak Angat Senadin Daimiri.
Yang ninggalak sakwa baru lu berita kabel mayak Banglau Sarawak Johor nginet emu Ratnan Berita Indonesia ngeraben gatum telekomunikasi negara. Pendidikan taka utama transformasi masyarakat Kelabit ngeruat melun ulak profesional idi penguyut kuan tubu pembangunan. Patar sosial masyarakat Ruan Ngeraben, 56,000 lun ngerima dangan kebajikan Rinikod Aput Bawang. Macam ini salin berita, macam ini berita miak peniaran baru macam nebah, dok pelidajo, iditabi Malaysia Madani.

Dopoli Rejo, dong papu baru kena nak Luke dengar. Terima kasih mula ku hantau Luke setia di Pandak Padba dan dengar apa Dopoli Rejo mejing bang jam ini. Siapa tahu kali kena nak setia di yang inular tenan galak di Pandak Info lemah bang apu tahu ani Rejo di indah tahu penge dan dengar tenan program khas yang busaka bangsa di timun ratnan kekempat batau dengan komuniti digital di naklupan minggu baru pukul 1.30 minit menjeng pukul 20 dan jo kena akan ningar wata program busak bangsa di mau kena nak luk ningar taunya ratnan aktiviti luk miak ruang ngadalan bang bawang tau sebulang di bang lawas panah inan aktiviti lukar wanda ngedalan ini ngatur bang jojo lupatun ini jadi mepad gudang irau jolun bawang irau jolun bawang kuat lak 2026 ia ina kuat luka 35 miakar wan ngatur dari lawas irau jolun bawang kuat lak 2026 dari lawas ngimun rata 2 majing 5 jobulan tuduk ngimun rata 2 majing 5 jobulan tuduk di na tau kelupan tau majing ula-ula bang irau jolun bawang ini napa tau nyeratan aktiviti luka ruan ngadalan ya.

Dopli dan cho di mepat gunung ginalak tau ina kena nak luk ningar tau pian kongsi ratnan aktiviti luk mia karuan ngatur bang irau jol bawang kuat luk ke telu puluh liwa lak 2026 ngimun rat 2 majing 5 jo bulan tudu ya pun bulan baru di jo sini 15 jo bulan 6 2 minggu baru pangain apa minggu sedai di irau jolun bawang dan lawas di siapa dua suinan atau dua venue irau jolun bawang tau lak ini siapa aktiviti utama mepal gunung perasmian ruran ulung padan liuk burung ide aktiviti-aktiviti pementasan ruana ngatur dari taman awam lawas selaba ina ratnan rot mia ke ruan ngatur dari padang dewan tertutup atau stadium tertutup lawas ya ide ina ratnan venue tau kuan irau jolun bawang kuan lag 2026 ini. Jadi pembelah ratan aktiviti ini adik, siapa lamun-lamun aktiviti luka pengesin nusun, jadi miak ke ruang ngedalan atau ruang ngatur bang irau jolun bawang lag 2026 ini. Jadi wimanu mula arantau nginulat ratan tudak-tudak aktiviti luka inantau pian nated team atau nated rombongan tau ngalap bebat bang aktiviti ina kian lak tau pian nated wakil ngadan kampung tau bang road irau jolun bawang ini ya di luk pian tau ngagala ini kena ke luk ningar ratnan pertandingan ngiup suling di penak bas atau pertandingan bambu band pekatu dengan irau jolun bawang kuat luk ke telu puluk liwak kuan lak 2026 ini jadi siapa pertandingan ini ruan ngatur bang apa tejo bulan tanggal apa tejo bulan tudu ejo 6 pukul 20 dajo dai taman awam lawas di tau lupian nated ratnan bambu band tau tau mia ke mere ngadan ataupun ngegalak ratnan pendaftaran tau me nan AJK bebat ngatur. Jadi siapa comita kuan penyertaan ia ina 20 jo bulan 6. 20 jo bulan 6 makan jo 6 minggu ini ya. Jadi tau miak berhubung nan teluburur ini ia ina kena tau Dr. Aris Lutan nombor telefon 0-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
0326 2222 06. Ide kena nak tau Ros Pangeran 0826 2222 05. Ini nombor dia ya. Jadi kena tahu Dr. Aris 0-8-8-7-2-0-8. Yeskel 0-8-8-7-7-0-6. Kena tahu Ros 0-8-8-7-7-5. Jadi ini Ratnan AJK kuan pertandingan bambu band atau ngiup suling di bas pesta atau irau Jelum Bawang 2026. Jadi aktiviti serta juna yenaratan pertandingan pekerur arang kampung. Pertandingan pekerur arang kampung pekatu dengan Irau Jelum Bawang 2026 pana ruan ngatur bang tanggal 4. Tanggal 4 tejo bulan 7 ajo 6 pekak ajo 6 ya pukul 8 pekak dari Taman Awam Lawas. Ini ialah pertandingan pekerur. Jadi kawan kan lalu ke Melun report kena nak mia ke ngitun amek nan AJK kuan aktiviti atau pertandingan perkarur arang kampung ini perkarur antara kampung ya. Ini yang pertandingan antara kampung. Naya
pekerur arang-arang kampung nam-nam. Pertandingan pekerur antara kampung. Ilung na lung alap pertandingan ngalap bepat bang pertandingan ini ia ina kampung-kampung. Kurang ina ya. Jadi tau mia kang itun meknan EJK ngatur ia ina kenak tau ate nombor telefon na 0 6 6 5 6 5 8 0 7. 0 6 6 5 6 5 8 0 7. Jadi kena nak tahu Patricia nombor telefon 0 6 5 6 6 0 6 0 6 5 6 6 0 6. Jadi ini ratnan pertandingan pekerur antara kampung Pekatu dengan Irau Acuan Bawang Lag 2026. Pada jumpa pandangan Radio Tau. Tau dengan Nani, Lennon Lisa, Nani Lok Tetanana, Nalun Peduli.

0: Adik mau kena akan luk ningari na nani lenan nalun peduli ina nani luk kekipen lama bapu tau bang pulih majojo sini jo 1 puluh lima jo bulan 6 lak 2026. Terima kasih mula kuan namung tau luk naningar apu pulih da jo lama bapu tau bang jo sini di kuan tau luk baru mau naningar kian lak nama kuda di nebah tau miak mau papu baru lama bapu pulih da jo radio tau rot pukul 12 majeng pukul talu pulih da jo di majeng ini apu tau pukul talu taitan kepad badan dengan ringkas setiga petang rat Kuala Lumpur. Tapi awangnya terat nagu Grace Plima papuk baru bang Jojo Lupatun.
1: Fenomena El Nino dijangka mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat dengan keadaan lebih panas dan kering sepanjang monsun barat daya hingga awal tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan situasi itu berpotensi mengurangkan taburan hujan selain meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan jerebu. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat menasihatkan orang ramai agar berhemat dalam penggunaan air, mengelakkan pembakaran terbuka serta menjaga kesihatan. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini, susulan kenaikan harga minyak dunia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kerajaan sebelum ini membelanjakan kira-kira RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri. Perbelanjaan itu meningkat pada Mac dan April masing-masing RM563 juta dan RM647 juta. Penggunaan bahasa yang sopan dan berhemah perlu menjadi amalan berterusan dalam komunikasi awam bagi mengelakkan salah faham serta memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, semua pihak perlu mengelakkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan sentiasa menjaga sensitiviti dalam setiap bentuk komunikasi, khususnya isu berkaitan kaum, agama dan institusi diraja. Empat kes kecurian kabel penghubung projek laluan rel Pantai Timur direkodkan tahun ini dengan anggaran kerugian sekitar RM20,000. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat, dua lelaki berusia lingkungan 30-an yang dipercayai mendalangi kegiatan tersebut telah ditahan bulan lalu bagi membantu siasatan. Kejadian kecurian itu dikesan berlaku di kawasan Pasir Putih sebelum dijual di premis besi buruk. Akhir sekali, luar negara, pilihan raya Presiden Palestin dijangka diadakan tahun depan sebagai sebahagian reformasi pilihan raya bagi memperkukuh proses demokrasi dan penyertaan politik. Presiden Mahmud Abbas memeterai dekri undang-undang yang antara lain meningkatkan jumlah kerusi Majlis Perundangan kepada 200 serta menurunkan ambang kelayakan undi kepada 1%. Reformasi itu turut memperluas penyertaan wanita melalui kuota minimum serta menurunkan had umur calon kepada 23 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Masaite Radio Jati Suramala Kongon Pi Dumbo-Dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan anakku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langgan
1: Red, red, red, Radio Jati. Sudah tentu no, langgan.

0: Ya Allah, hai muncul siapa dah jamu selim muncul jati bertemu lagi untuk pertemuan siang dengan Jati. Ada itu ada satu untuk edisi pot 5/6/2026 yang bos tokoh lagi jati akan berindang bersama lama rancangan dia. Saya tendang sewa dah sebab pukul 8 begitu terlima FM. Pengen nyambung ke rancangan dia. Saya jati sampai pukul 5 so pada kelang. Pukul 5 berita nasional dan nasional FM Kuala Lumpur. Jam yang ketaruh, jam yang keturi. Jati bersama pengindang dalam rancangan Dendang 56. Ino atau rancangan untuk siaran radio Jati ada tiada 1/5/2026 yang bertitik sudah memukul talu. Pukul talu maupun minit saya pada.
1: Masaite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langgan no.
2: DSC Dendang Seribadang.

Gagal ino urusan jati. Urusan jati pulang. Gagal ino urusan jati. Okay. Tui, salah. Gagal ino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Wilven Botres Fernandez. Taus bersama, Rida Jati, sudah tentu no lam kenal.

0: Assalamualaikum. Lagu yang bergalau cerita cinta lagu dari kampus mengelama dengan dan jadi pertemuan dengan jangan di SID dan sebab untuk siaran radio jati ada tiada satu per 5/6/2026. Terima kasih song-song Timur Pemion yang sedia bersama intes siaran radio jati diharapkan kalau bersama setiap sabar untuk siaran pukul 6 so pada tu. Jam melom-melom berindang bersama lama rancangan dia saya dendang saya padau tahu bersama Radio Jati berindang bersama lam jam melom-melom pukul 8 begitu atau 5 akan berkembang.
1: Masa itu Radio Jati sudah malah kongongon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan anakku AB. Dari ngalui siaran lain terus bersama Radio Jati sudah tentu no langganan.
2: DSA Dendang Seribadang.

0: Ku terdiam karena dirinya, ku tersenyum karena dirinya. Ikau, ikau.
1: Hai, aku Ahil Alex, Mula Radio Jati.
0: Sudah tentu dong,

gagal Lino urusan jati. Eh, urusan jati pulang. Gagal Lino urusan jati. Oke. Tui, salah. Gagal Lino urusan Tui. Yang penting jadi berani untuk mencoba. Hai, aku Wilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati, sudah tentu no lam kenal.

sekali lagi bersama pengendang laman jangan dia saya dendang sebab untuk jam yang mula-mula itu kira kan untuk mian yang kabarnya berbilin boleh sejak mempunyai selam siang lah Facebook lima kafe yang pun bilin mian dalam ruang komen kira kong baca untuk kongan jati bersama pertemuan dan rancangan dia saya dendang sebab ada yang kerajak mencoba-coba mana kerajak masing-masing yang darai pencoba-coba darai jaga keselamatan lama sabar darai bersama pengendang bersama pertemuan dan rancangan dia saya dendang sebab ada jam yang kedua kalau jadi kan nyambung kendo rancang tentang sepada jadi sebab kuli moso pada begitu national dan national FM kalau lompok kami lapangan pengendo bersama berindang lam rancangan dendang limono pengendo terus berindang kakal tanganan lagu tat memonera.

0: Gagal adoi teh dan katino gagal sebuaino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
1: Hello, hai, aku Elisa Anak Eni. Aku kan nak kediok kata-kata semangat untuk anak uap agu. Dilinku timopi anak-anak uap agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan lain ka untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemagun banca jati tengalan. Terima kasih.
2: Dies iridendam, seribadam.

Gagal adoi te, len katino gagal sebuah no. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

Salam hebat bersama DJ Fauza. Saya Ulama Lio Begitu Atas Lepuk Begitu RTM Kuching. Pelajaran terus jadi pun timu perubahan masyarakat Kelabit Saboy Aro Suang Profesional maya pemimpin yang nak sumbangan timu kemajuan Sarawak. Kapit Menteri Lombok Piskeo Premier Sarawak, Datuk Gerawat Kalamarak Kemajuan Ino ngemulus untuk pelajaran formal tanalang dalam sekolah mulu-mulu. Yono lampa main dalam tahun-tahun pejam limo pun. So, untuk tadi ini, masyarakat Kelabit titik sudah aku suang kerja profesional lama kapus bidang mempunyai no perkhidmatan di lama ramai engineering mayak dalam bagian undang-undang. Beliau mengenai lama masa bertuntut dalam acara anugerah kecemerlangan pelajaran Rurum Kelabit Sarawak Kali Kedong Podo yang kenal dalam diri. Dalam acara ini, aku sesuang dapat ngeporno mulun anak-anak sekolah cemerlang. Mayak sengulun sudah nerimo ijazah doktor falsafah. Sangat tak terlalu ngulun sikuk sudah berpencen nerimo pengakunan timo kemajuan mayak sumbangan dalam bidang pelajaran.

Usaha kemajuan Sarawak perlu sejajar menjagaan warisan perkembangan asal serta nilai tradisi yang jadi tanduk rakyat Pagun Itik. Menteri Pengangkutan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin marak kemajuan ekonomi dan kemajuan fizikal saja onjob cukup menjagaan warisan yang ada tasal onjob nalap magat. Kedane aro hapus pengiaman maya ani ada tasal yang nubas masa katapus kaum dalam Sarawak. Aro no aset yang pogo yang lain genggak no ngal jadi identiti pangkun itik. Tapi ani jadi pun timo ke harmonian maya kestabilan sosial yang no so sebaik itik. Bila mana no lama samu ke rasmi aktiviti ngal dumpling berkaitan pesta perahu naga yang nato laku sayap wanita parti rakyat bersatu Sarawak cabang Senadin Merik.

0: Pointa Sarawak takus ngal rekod jagaan sosial nyugut usaha yang nak faedah Timur Raya tad peringkat anak diok sabay tutu. Menteri Kemajuan Kakimu Anak-anak Mayak Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Marak labi tad 56,000 ulun jeramak nak imbu bantuan kebajikan rekod dalam seluruh Sarawak. Di tengah angkit belanja labi tad 126 juta masa itu. Antara program yang pernah tahu, you know, endorsement fund Sarawak, EFS, serta kapus bantuan kebajikan maya uru menguru. Sabar bulan apat lepas, lebih tad 105,000 akaun EFS nal untuk menyenang anak-anak yang agun regom, layak untuk menerima sumbangan sesuang RM1,000 tad perintah pagun. Belawan ini, lama saya bertuntut dalam program Kami Prihatin, Kita Penting, Zon Sarike. Jangan lupa selain dinos, saya beritahu mucah saya pada Mayak Salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Terima kasih untuk Mio dan kakak lagi bersama saya dalam siaran Radio Jati Pertemuan Nyugut Rancangan di SA Dendang Sekepadau. Jam yang kedua yang butiti sudah memukul 4.5 minit Sekepadau.

0: ano ba ngayon? Numbo-numbo, panaw. Diplain sa kita, yun o, tantang World Cup. FIFA World Cup 2026 taon iti tapon ngincan iti aonoy ang kaliang kadong patalo. Yang genari bilang apataon ngincan. Yang kali apataon ngincan ni ambo kali iti untuk edisi yang kadong patalo iti aro apat ngupon balu tim. Yang unbo untuk molo kali no. Podo team ngangkit 104 perlawanan. Yang kenari lama negara Jermadalai untuk ngincan ite yono Amerika Serikat, Mexico, Mani, Canada. Ino kedok tentang World Cup ataupun FIFA World Cup. Bela dunia FIFA. Jadi tim Dombo pilihan Mion yang akan bibit muli World Cup Minokila. Serapan mulu tak ada podo dah bulan eh. Lagi akan sembuh ke habitat sebulan. Mulu tak podo ada bulan yang lepas akan mai numak mai lam dong pod ada bulan tu. Jadi lebih tak sebulan. Lam pod nom alan yang jep sama. Lam ke talu talu buah negara jamak dalai bersama. Yang umum untuk Amerika Serikat, aku pun miso lokasi. Sementara Kanada, aku do lokasi. Miami, Meksiko, aku talu lokasi. Ataupun padang untuk kalian memanau. Setiap perlawanan Piala Dunia 2026. Lagi aku sakit tak lagi teh. Jadi yang penting dia mumpul tangguh bersama. Radio Jati sudah tentu no lam kenal.
1: Hai, aku Ilai, terus bersama Radio Jati, sudah tentu nolam genau.

sangangan jantung itu kumai yang mula-mula aku no dol kuab sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut aku yo ni ngeliman kuab aku tu kumai negi penisak barang yang magat yang kedua umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian ino kumai yang keempat bilob-bilob yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung auto sumbat yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian along sedan macam dogol tapi bila di cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung. Segala lagu awak

0: Acústico Now.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sabar dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gak

Hello, hai. Aku Elisa Anak Eni. Aku kan nak kediuk kata-kata semangat untuk anak Uap Agu. Dilinku timopi anak-anak Uap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ka untuk jelamak lain.

Ambo Agus sejak genari saboi kumpulan yang kelima, yono kumpulan I masa itu. Yang Ambo setiap perlawanan ini untuk kepandai bersama yang unjuk lagi ke sawu. Yang Ambo siaran World Cup 2026 eh. Dan malam ngintong nyugut siaran RTM klik isi lagi yang job lagi isi lagi yang job lagi download install apps RTM klik malap lah install masa itu ibuin buli ngintong ini ngau-ngau siaran RTM tapi dobo-dobo saja walaupun gak no nganak handphone jadi hati nu kan ngintong World Cup pun buli ngana handphone. Tapi demo-demo saja. Yang penting download install RTM Klik. Untuk peranan tonge, dondom kumai. Untuk kumpulan I Jerman. Lagu-lu peranan. Ala tim Krakau. Turuk Sumi ataupun Turuk Sinan. Ini pertemuan antara Ivory Coast bertemu me Ecuador. Keputusan Timur Ivory Coast Sumi kosong. Nah, ini perlawanan yang awak kenali untuk ke Kinebe. Awal dendam. Boyo penyokong-penyokong Belanda. Dalam keputusan do sama dengan bertamu meyak Jepun. Ini Sweden ngalah tim Tunisia limo sumi ataupun limo sinan. Ini untuk kumpulan F yang akan alan memanau kumpulan G ya, kumpulan G, grup G. Akan ngintong pertemuan apa tim Belgium bertemu meyak Egypt, meyak Iran bertemu meyak New Zealand. Selain terino awal perlawanan untuk kumpulan H ke Ani. Demboyo. Penyokong-penyokong Spain. Dan beraksi. Dan memakep. Berarti nombor kita sabit no negara itu eh. Meani kila no Ani akan nyentong pertemuan Arab Saudi. Bertemu me Uruguay. Pelanan yang tetap untuk dah ada tu kumpulan H awal patim kumpulan G banyak ni do tim do kumpulan no yang akan dah akan lagi dalam pelanan ni mula-mula poinkat kumpulan. Tawas bersama Angai Dewi Jati sudah tentu dalam kena berindang bersama me sebuah lagu nanta kawan jati anakku banyak pun ngapai itu dembo. Begitu mana sihat kau nyukung tim Dumbo bila ni aku pandai no terus bersama Radio Jati Suratan Tuk No Lam Genau sebuah lagu Tad Ivan 17 jangan paksa rindu Hasnuk Selid bersama Lemang FM. Yang mending selalu.

0: penyusuan susu inan di Malaysia, you know, sengai indu digalakkan nyusu anak susu inan untuk anak ino agu rigom sabai umur 6 bulan. Maya buli ani nahus sabai umur 2 tahun. Makanan pelengkap perlu alan embulo untuk umur 6 bulan. Penyusuan susu inan secara eksklusif agono nak susu inan sepenono untuk biorigom sabai umur 6 bulan. Onjo paro bersampo minuman atau makanan yang lain lah selain tub susu inan tu saja. Untuk kalau yang ala puru vitamin ka ataupun uru-uru yang lain boleh nak, tapi atas arahan doktor ataupun anggota kesehatan tu onjo perlu susah genau kalau anak mitil atau kurang aig. Sebab selalu susu inan itu kumai aro aig siam wapun peratus aig yang cukup untuk inan anak.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

0: utama 5 petang. Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sekali itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga melain-lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah 2.97 bilion ringgit. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategik itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow penyelidik kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya, memaklumkan Republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi Grid Kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, sebab lagu tadi Amici Lee bergalak rasa duk kena aku. Jati pertemuan sok pada ti dalam rancangan Dendang Lemonom apung pun 5 minit lagi untuk jati bersama. Terima kasih song-song yang kekal lagi bersama saya dalam siaran ini jati. Untuk mian yang masih dalam penawan mulia dalam tengah mulia, biasa ingat untuk jaga keselamatan dalam juga peraturan dalam juga limit laju yang sudah pun ternatap untuk jaminan keselamatan jati bersama. Cukup berinut janji jati selama sahabat lain. Wainan terus mengendang, radio jati sudah tentu dalam gerak.

0: terima kasih.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Jet, sudah tentu 06.

Oke, nyaja. Terima kasih mayo-mayo. Ngagai bala kita. Aku dah pegulai yang aku. Lebih ya, 20 minit tu nih. Oke, bye-bye.

0: าละไมY FM 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap kati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Kami, Merinang Kita, Nintiang Ali, bermacam lagu,

0: Ada Bisi Madura.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu

0: Rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gay badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, sebulan berjalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM
2: Segulai Sejalai
3: YFM.

Ya, lagu retro kita ke lemai dua peningan kena jayau tubuh nuan. Lagu ke dibaik Datuk Zamria Merah. Mungkal sada lemai kita lemai hari satu. Saritok 15 hari bulan 6 2026. Nyalai selama lemai. Lalu ke semua bola peningan kita ke agit terus mendiang ke YFM. Tau ke kita ke nyangka baru bergelai ngau kami. Tadi kiruah kini. Gereja pengawak ke diungkup ke Saritok. Jadi dia tu bisa awak. Nur kita nanti mendiang ke YFM gulai ngau aku Melati Badi sada lemai kita lemai hari 1 15 bulan 6 2026 rengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam. Ya, jadi aku bersampi ke semua bala pendengar kita ke lemai tu ngembuh anda berita ke mana. Aku megang harap ke semua tur pengawak ia ke bisi di kerja kita sari tu tadi pan sama udah tuliah ke pemujur magang. Jadi bak sada lemai kita lemai tu bekas selama nanti hari 1 dah tu lagi kita akan ingat ke Hello Y dari Limbang. Udahnya 6.30 lemai. Aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bawah Batang. Ia ke bisik diterima kami Bawah FM. Lalu program Berancau Tikai. Tau dipendiang ke kita pukul 7 lemai tu lagi. 7.30 lemai. Kita ingat ke berita lemai. Ditabur ke terus hari YFM. Lalu Y Arena atau diingat ke kita. Pengudah kita ingat ke berita. Pukul 7.30 lemai, lalu pukul 8 malam, dia kita dekat gulai dalam program Leman Budaya Iban. Jalannya tusun program kita, diungkup ke bawah sada lemai kita lemai itu. Lemai hari 1, 15 hari bulan 6, 2026. Ya, lagu kita kedua, sada lemai ke sekali itu, lagu ke di Baik Linda, Aku Endak Muainuan.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubuantu berenggari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Semalam ay, sudah tapi baso, ngake semua bala peninggal. Bertemu baru kita bawa Hello Y Limbang. Sekali itu, enggak waku, hana mada alamat. Tidak kamai bala peninggal semua berkunci ke sekedap perkara. Takut berita tunggak ke menua utara Sarawak. Ini perkara keterubah tidak dikunci ke aku, ianya JBPM Sarawak nganti pemutus volume gas metana buat Kuala Lawas. JBPM Sarawak benua nganti penerang dari Office Mineral engau Geoscience Malaysia JMG berkawal engau penyempur gas metana ke ditemu buat palan ngaga jalai besar pantai utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas. Nitiah ke Direktur Office Bomba engau penyah penusah Sarawak Jamri Masran enti penyempur gas nyak mimit ia dekat dikemendar ke pansut secara semula jadi engau pengawak matau ke silia. Tajap ia, enti penyampaunya mayuah serta berguna ketimpuah ke lama dilepas ke kandang dornya dekat ditutup nitih ke lalau pakar. Nakak kedai tu, kandang dornya agik dipatau serta dijaga seraya JMG bedau berjalai ke pengawak nyidik engau silik agik laban perengka ke diguna bedau sedia. Sebedau tu, tim hazmat ngesah ke bisik gas metana kemudah angus pengudah baca tikas meletup LEL niki ngagai 100% semak lubang pengebur. Upis bomba mari perambu ngambil ke kanan durnya ditutup sementara lalu semua aktiviti diketu ke nyentuh ke pansi ngau penilaian ke silik agik tembuk. Gasnya ditemu pengudah kerja ngebur ngagai penalam urung 45 meter oleh kontraktor kena hari tiga nyian tadi. Bala peninggal semua. Perkara kedua, projek bekal air simpang Pengalan Jawa ngagai simpang ukung abak kandang menua batu danau udah tembok dikemunjur lalu dia tahu benuang bak renggat nguji serta dikemendal. Kaban Konsil Negeri Batu Danau, Dato' Palus Pelukumba Mada, prosesnya di pelabak tembok dalam bulan 10 tahun baru. Berpanggai berpengawak nyendia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak bakanan durnya dia tahu nganjung peminta ngulih ke bekal air. Perbaikannya, projek masang paip ngagai kolam dalam mega benuang dipejalai ke. Ia maksud kejakunya buat program outreach genturung Dun Batu Danau di Limbang. Buat perkara bukai, dia ia madah projek bekal kuasa karan ngagai kampung Lubuk Bidai ti diketu ke ketegal suntuk agih belanja benuang diperhati ke baru begulai engau Sarawak Energy ngambil uliah dikemunjur ke engau lengkas. Kau ya, pengamat tu berguna amat dikena nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke penegak guna asas kemana hagi serta dikena nyungka pemansang sosioekonomi menua tu. Perkara ketiga tidak dikunci kaku. Kejohanan sepak takraw induk baru 21 tahun jadi pelasar ngerembai ke bakat ari atlet muda Borneo. Kejohanan terbuka sepak takraw induk baru 21 tahun 2026 ati mungkur 16 tim dari Sarawak, Sabah, Labuan engau kandang menua ke Besema. Jadi pelasar berguna dikena mantai ke penau atlet induk biak serta ngemansang ke lomba engau main sepak takraw di Pulau Borneo. Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Sumagomada, begitu mantu ngangkat ke pengelan dia, mengenal diri engau potensial atlet induk berpikir batikas ketinggi agi. Ia mengau ngemerat ke pemesai guna ngemansang ke lomba ngemain orang induk dalam ngada ke rebak tibisik disiplin, kompetitif serta ngembuan semangatnya diketuai. Kejohanannya diatur kelab sepak takraw merapuk engau kerjasama sebekas pampang berkelalan diatur ba arena Taman Awam Lawas. Dato' Henry Mega ngarap ke penyerta tim dari Brunei Darussalam uliah dikawal jemahila dikenang rapid ke kawal lomba ngemain serantau. Ini berbagainya Presiden Kelab Sepak Takraw Merapuk, Kestam, Abdul Kadir Bayan ngarap ke peketu digagaknya di penggerami nintian tahun dikenang ngenegap ke pemansang main sepak takraw induk kelebih lagi di utara Sarawak. Malah peninggal semua. Opis transfusion darah lawas mai orang maiwah sama magi diri engau pengawak merik darah ati diatur di lawas kena 20/6/2026 enya kena hari 6 perengkah jam 8 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari abak pasar tamu lawas ya ke diatur lawas life care society. Lalu pihak mega 27/6/2026 enya kena hari 6 berengkah jam 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngalih hari abak lepapa lawas eti diatur unit tabung darah hospital lawas. Jadi sebenarnya ngomorik darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kat makai dulu. Biar mega anda ingat mai tinggi tak kekat pengelala kita. Jadi pengawal ngerjister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpian merik darah tembok. Maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Di penerang terang tak bertelepon ngagai UPS Tabung Darah Hospital Lawas buat lumur 085-283-781. Bola peningkat semua. Program Inspiration I Talent Renggat Sitak 2026. Jadi program Inspiration I Talent Renggat Sitak 2026 ianya inisiatif ngigak bakat lomba ngamain beraban orang timpang pendiau OKU dikenak ngelala atlet kebisi potensial diangkat ngagai renggat ketinggi agi serta jadi atlet rebat dudi para sukma Sarawak 2026 ngau atlet para nasional Jemaah Ilak. Program tu meri awak ngagai individu OKU tinggembuan pengerindau ngau potensial dalam lomba ngamain ngasai ke penilaian asas pengulih fizikal ngau penau lomba ngamain ari jurulatih ngau pemesai teknikal ti berpenelebak. Bagi menolimbang, program Inspiration I Talent tu dekat diatur kena 16 Jun 2026 ianya kena hari 3 buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi 7 program tu ianya ngelala bakat atlet para baru buat renggat baruah. Pihak mega ngagak seraban atlet para sukma Sarawak 2026 ngaunya dia ke peluang ngagai OKU ngambil kecakah ngambil bagi buat lomba ngamain ti kompetitif serta nyukung pemansang lomba ngamain para serta ngada ke atlet ti ulih mai mulia ngagai nama Sarawak ngau Malaysia.
1: Hello, aku Joel, pengari dari Gerempung Daya Iban Sarawak Pampang Limbang dekat memai kita mendatai ngerami pengawak Pesem Damit bertahun 2026 di dekat diatur kena ke 19 ngangkai 21 Jun 2026 banyak hari 5 ngangkai hari Minggu bertapa Pesem Mendamit Limbang. Aham sambar datai ngau kami ngintu Pesem Damit bertahun 2026 tu bersemaya ngamayu macam aktiviti tinggagit ke hati ungkup semua kita. Jadi aktiviti tenarik hati bisa pekit bot laju, pekit main asal, pekit main futsal, pekit badak tali, pekit bertabuh, pekit kumang, pekit karaoke lagu iban, pekit nyumpit, pekit hasil pengantik cari, pekit ngagak kuih asal, dan malam asal, mayu bangsa serta mayu agi macam aktiviti di dekat di intu kita. Perkara tenarik hati mega kita bisa persembahan artis, pengawal persembahan main asal, pemandai asal ngau berjual ari usahawan serta pengerami adat miring. Haram mai diri sebilia ngau balakaban belayan. Haram kita ngerami pesaka budaya ngau penyerakup komiti kita bangsa Bapak Pesam Damit 2026. Bertemu baru Bapak Pesam Damit Limbang kena ke 19 ngagai 21 Jun 2026.
0: Nak kata dulu perkara tidak dikongsikan di Limbang, berita kebukai tahun ingat bawa sadar Limbang ninting hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak setiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Jadi terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke dirimpu. Pemuka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngejar pengawal enggak pengelurus hati. Boleh baru ngagai program MyFM di Kuching. Terima kasih ya.
2: Why seberai? WAI
3: WAI FM.
2: Ya, baru ngam
3: kan?
2: WAI.

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan ya kenalah di hari taik di tu klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi?
5: Oh, Isi.
0: Nama Indi?
4: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu, ne?
0: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
0: Oh, nama ku. Laban ku selanya bisi nganjung.
4: Bah, madah kaku, meh?
0: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
4: Oh, bekenya. Bah, bekenya aku kan anjuang yang udah nyak. Lagi ngena fake gak, kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjuang ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
6: Iya, jadi ya begini macam cara ke tahu dikenal kita antara dengan datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngakai kami bawa FM nyala itu nya datai bawa awak nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang nyala pesan ke terubah tu nuju semua kapal pelayan ke sama pekat penusah Rabat baka kapal pelayan bak nang melupa Tabau Kerangan Kedap Ulu Luau ngau semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Tambi Anak Cali, madah ke Tambi Anak Cali, udah nadai kena 14 hari bulan 6, 2026. Jadi ni yang Tambi Anak Cali tu dekat di Intu Balamayu lah, kena 16 hari bulan 6, 2026 hari 2, berumah wat anak sedin sebubu krian seratu lalu mayang ngubur ke niang tu. Ianya pagi hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Nyalai pesan tu tadi, madah ke Tambi Anak Cali, madah ke Tambi Anak Cali, kudah nadai kena 14 hari bulan 6, 2026. Jadi niang Tambi Anak Cali tu, dekat di Intu Balamayu lah, kena malam hari 2, 16 hari bulan 6, 2026. Berumah wat anak sedin bak sebubu krian seratu lalu dikari kubur ke pagi hari 3 17 hari bulan 6 2026. Nyak pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju kapal pelayan ke diau bak nang kabah tada macan bawan mapai tuah kapal pelayan bak kenawit kapal pelayan bak sibu jaya di serian di kucing di kapit ngau semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang ia ke ngelala guh anak pasu. Jadi ia pesan tu madah ke guh anak pasu.

0: Pasu, Madaka Guhana Pasu, udah nadai kena 15 hari bulan 6 2026 jadi niang tu dekat di Sengai Balamayuh malam tu balut 1064 lorong 12 Taman Bintangur. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu. Kita dipinta telefon ngagai lumur 011197881. Ya tadi pesan madah ke Gohana Pasu ke Danadai kena 15 hari bulan 6 2026. Jadi yang Gohana Pasu tu dekat di Sengai Balamayuh. Malam tu, malam 15 hari bulan 6, 2026, Barumah Lot 1064, Lorong 12, Taman Bintangur. Jadi penerang ke sili, lebih lagi kita ke dekat nemu ngau sili lagi, berkaul ngau perkara tu, kita tahu telefon ngagai lumur 011197881. Nyalainya pesan kedua, lalu pesan ketiga tu, pesan nuju ke Pembelayan ke Diau di Tatau di Labang ke Pembelayan buat sepemanjai Jalai Ulu Sebawah ke Pembelayan di Serian serta semua ke Pembelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi ngetah sulit dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam Barumah Lot 1260 RPR Kidurong Pasar 1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetah sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi ngetah sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Kala itu dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam Barumah Lot 1260 RPR Kidurong P1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Jadi kita ke dikenemu ngau sili agik berkawul ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai tuan rumah nangai anak enjub balumur 019-508-9383 atau ke Aji anak enjub balumur 014-8893-249. Yang lainnya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu ke Siti itu pesan nuju kapal pelayan ke sama sepemakai Mayar Abad ngau semua kapal pelayan ke Ngelala niang Sebesta Ekuang anak Jawa di Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan di Sewawiak, Mudung, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri ngau ia ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit niang Sebesta Ekuang anak Jawa kalai nguan ulit ianya malam hari 5 19 hari bulan 6 2026. Lalu nguan ulit dan pagi hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Jalai kapal pelayan ke dipesan, kita dipindah datai, ngagi rumah langan, mungguk tapang, ulu sebetan seratuk. Yang dipesan tu tadi, nuju kapal pelayan ia ke Ngelala. Niang sebesta ikuang anak Jawa, lebih agak kita ke dia ubah Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan, di Sewawiak. Mudung, Kucing, Kapal Pelayan di Sibu, di Bintulu, di Miri. Ngau ia ke Bukai, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawal kita sulit. Niang sebesta ikuang anak Jawa, kalai malam hari 5, 19 hari bulan 6, 2026. Dekat diatur pengawal nguan ulit, lalu pagi hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dekat diatur pengawal ngetah sulit, nyalai kapal pelayan ke dipesan, kita dipinta datai, ngagai rumah langan, mungguk tapang, ulu sebetan seratua. Nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai lumur 013-802-2167 atau ke 011-607-13317. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisik di kenatai ke aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Ya, lagu Ria Heli lemai tu peninggan kau lagu Baduk Giruh nyalai kau genampung ya, macam pesan berat tahu kau pesan ke berbatang ya ke bisa dikirim ke ngagai kami bawa FM nyalai pesan ke sekali tu nuju ke Pemelayan ke diau berumah lajan Sengkabang ke Pemelayan ba rumah panggau Sengkabang rumah tila pak tawai empat buah rumah langkang ulu langkang ngilik ke Pemelayan ba rumah bujak merbuang gau semua ke Pemelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ia ke Ngelala Madeline anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline anak Selambau dan nadai ke 14/6/2026 jadi ni yang Madeline anak Selambau tu dekat dintu tau ke di Senggai Pala Mayuah berumah kunci Jalan Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16/6/2026 ba pendam temu dua nyalainya tadi pesan nuju ke Pemelayan ke dia ba rumah lajan Sengkabang rumah panggau Sengkabang rumah tila pak tawai empat buah rumah langkang ulu ngau langkang ngilik ke Pemelayan ba rumah bujak merbuang ngau semua ke Pemelayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Madeline anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline anak Selambau ke dan nadai ke 14/6/2026 jadi ni yang Madeline anak Selambau tu dekat di Senggai Pala Mayuah bermakunsi Jalan Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16/6/2026 ya, pesan ke bisik di terima kami lemai tu lalu ke Siti tu pesan nuju ke Pemelayan ia ke Ngelala ni yang Limin anak Usan ke Ngelala ni yang Limian Nausan serta semua kaban belayan bukai ia kena boleh dirintai ke nama Ditok Magang yang diminta kitanya tadi datai nguluk pengawak ngetas ulit ni yang Limian anak Usan ketika diatur kena 16/6/2026 hari 2 pukul 9 pagi baru rumah pengabang setengin baru engkelili jadi tu tadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang Limian anak Usan ke dekat diatur kena pergila hari 2 16/6/2026 pukul 9 pagi baru rumah pengabang setengin baru engkelili. Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peningan tuju ke Pemelayan ke diau ba rumah Sati Sungai Pituah ke Pemelayan ba rumah Dana Sungai Sawak Kop Ibus ke Pemelayan ba Sungai Tapang Sarik Serikai Tapang Ujan tiga buah rumah Tanah Putih Serikai ke Pemelayan ba Mudung Ruban ya Barit Rumah Layang Nangai Ibus Ruban ke Pemelayan ba Sungai Anak Sebetan Sungai Antu Baruh Roban Pantai Roban Engkajang ke Pemelayan ba Sungai Wong Berayang Keduh Engkabang Gerigat Unsi Anak Tait ba Madur Bintangur Indai Piah Ngermi Bananga Luau Awiak Seratua engau semua ke Pemelayan bukai ya kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke Lindun Anak Awan madah ke Lindun Anak Awan udah nadai ba Hospital Serikai kena 13/6/2026 lalu niang Lindun Anak Awan tu dekat di Senggai Pala Mayuah kena malam hari 2 16/6/2026 jadi dia tu nya tadi diatur ngau cara sembiang baru manduk Sri Duh Jalai Selalang Ruban lalu dikubur ke pagi hari 3 17/6/2026 ba pendam Anglican Panjang Roban nyalai ke Pemelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai manduk Sri Duh Jalai Selalang Ruban. Pesan ya ke sempat dibaca aku bawa sada lemai kita ke lemai tu aku ngarap ke semua kita ke dipesannya tadi bisa berkulai ngau kami bawa sada lemai lalu harap kita pesannya terang di dinga lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu
1: sada lemai Y FM.

Ya, lagu ke di Baiz Nenala ke Lemai Tu Peninga Terpeju untuk bila kita ke benung terpagang buat jalan alun kini yang ke jalan alun kita benung bersekut laban ti berarti ke Bandaraya Kuching Lemai Tu tadi hujan banget nyalai udah tentu jalan alun yang tadi sekut berubah sama kita ya tajak pan kati kunya bisa utai ke di rumah kita berumah tang bersabar aja sama kita harap ke kita yang tadi mujur lantang datai bak palan ke dekat dituju kita Lemai Tu. Jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu ke di Baik Pozia Latif ke sekali tu yang lebih kau cinta.

0: selamat lemai bala peninga. Aku datai baru bergulai ngau kita ba senentang awak barancau tikai baka kelemai itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ah ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemai tu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller ndak uliah tau kena dai merik notis ngagai komisioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notisnya diberi ngagai komisioner data controller mesti ka madah kurang kempu datanya pasal data breach ke ka nyadi lalu cara ya madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke komisioner nyadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang ngagi section 133. Jadi tu disebut offenses by body corporate siti syarikat tau ke perbadanan nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010 lah. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer manager secretary or other similar officer syarikatnya body corporate nya tadi. Jadi nanti penyalahnya bisi nyadi ya tahu dituduh buat kod sama ngau company nya empu ka body corporate nya lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubahannya tadi undang-undang section 133 subsection 1 yang berkait E body corporate-nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di court ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate yang ditemu salah atas penyalah kedigagak bak PDPA 2010 pekerja yang tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu nak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breachnya digagak atau dikerja ukai dari pembenar ya. Ia nak nemu penyalah data breachnya buat company-nya nyadi. Tau kaya nadai bisi sama ngau ngerja penyalah data breachnya. Lalu mega pekerja body corporate-nya tau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki siliak awak ke penyalah data breachnya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke dipedak kot ti ia uliah meributinya tadi semina company-nya ajak tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah lalu section 133 subsection 2 jadi bersenentang tu ianya nyebut pasal pekerja siti company atau ke body corporate-nya berkini ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010 lalu company-nya tadi pun tahu salah jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah about PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia berkenyak company atau ke body corporate nya tau sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja atau ke agent company nya maya penyalahnya digaga ya bisi tiga itik perkara ka diperhati. Jadi maya penyalahnya digaga pekerja ke benung berjalai ke pengawal ia bagi pihak company nya itu buat section 133 subsection 2 in bracket B. Ya ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik corporate body. Ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Hanya di pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang-undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A inya pekerja company nyampu. Ya benar berjalai ke pengawal pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010 pekerja ngau company nya uliah salah bersama. Tang kita merati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen. Ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya nyali bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen, ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ia sama-sama tahu salah. Reti ia buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke agent company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke agent yang sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke agent company-nya aja. Jadi nanti disebut buat in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA maya waktu saya dah bekerja, employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu disebut dalam jakor repudianya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability, nanti agent ke dilantik sitik company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company, company pun salah buat undang-undang seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agentnya. Nyalai contoh ya bila peninga aku boleh merik baka tiga titik senario atau ke situasi ya baka A baka bank tu data controller ia nak merik notis leban pegawai ya ke nak berjalai ke tanggung pengawak lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai aja. Reti yang ditok kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi section 12B subsection 1 sida yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. Sontinya anda digagak. Tang pegawai nya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang tinya anda digagak. Pegawainya ngau banknya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisi agent. Jadi marketing agensinya proses customer data. Agensinya ndak jaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nilai company-nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agensinya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Itu tadi bekerti A city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisik junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisik salah dalam ya tadi manage data, untuk mengurus ke data dalam company. Nanti itu jadi company pun salah dari segi undang-undang. Aban staff kegawak dengan marketing agensinya, jadi padu manage ke datanya tadi bisik ngerja penyalah. Jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisik tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab, tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titih ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller ndak boleh lari dari penyalah kena nitiah kononang buat PDPA. Ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisik salah agent, bisik salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke agent ya aja. Yang pupan sama tahu salah. Jadi nya nak kat section 133 ke bisik berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita bakal ke bak minggu kudah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita bila peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu bakal kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datai.
1: Ya, jadi ya nyenakat kami mai kita melihat ke program berancau tikai ke lemai dua peninga sitik program ke di Dusun Mesta Terabahuan Mandi. Nyalai lagi terus segulai sejalan kau kami bak sadar lemai kita nyentuk ngakai pukul 9 malam.

0: mega-mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

lagu hari Melissa Francis ke Lemai Top Ninga Rindu Sampai Mati. Jadi udah tu terus ninga ke berita Lemai ke ditabur ke terus dari YFM. Jadi sebenarnya lagu ke di by Richard Lee ke sekali tu ngau lagu Terpadam Mimpi.

Jabatan Berita lalu tu isi berita. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Upeng sehari tu tadi nyerah kaget belanja kebulia 10 juta ringgit di Kedang Mansang ke sekolah luar China. Ceknya diserah kengagai Chairman Gerempung UPIS Pengatur Sekolah Sekendri Luar China Bersepadu Sarawak, Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming, bersebengkai pengawak kediatur di Kuching. Inisiatifnya ngayan ke polisi inklusif Perintah Sarawak tenang semampai meribasa ngagai ungkuk pengawak semua arus pelajar. Kenyauri tahun 2014 subak Perintah Sarawak nang udah semampai merik bantuk ninting tahun ngagai sekolah luar China kalau penyampau bantuk kudah diberik dalam kandang 13 tahun tu kudah manggai 102 juta ringgit. Agih belanja ke ditambah ke hari 3 ngagai 10 juta ringgit setahun mega. Udah nyawup gurang ke tatiang belanja ke diasai ke raban pengurusan sekolah. UPIS Kerja Raya JKL Sarawak dekat tentu ke Jematan Batang Lupar 1 semampai bersih serta likun di tengah. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke jam ke diatuk sidak berjalai ke sekedar atur dikena nentu ke jematannya oleh di tengah ngau nadai penanggul. Tajak pihak yang madah ke rakyat patut nyawup nyaga perengkah guna kebisik disedia ke perintah. Dato' Amar Douglas Ugah mansut ke jakut tu ngagai pengarang berita di Kuching. Penerang tu ti dipansut ke lebuh ia kengenang isu pemersi bak jematannya ti balat dikerembai ke bak media ramah. Dulu akhirnya Dato' Amar Douglas Ugah jadi chairman AUM Komiti Besai Pengerami Gawai Dayak Renggat Menua Sarawak. Sebengkah hari pengawak tika diatur maya toilak ianya pengerami niti daun kena hari 6 tu ke disadang ke dipasuk 99 kontijen. Program STEM Katalis 2026 dikenyawup negap ke pelajar sains, teknologi, engineering gau matematik tau ke STEM di Sarawak kelimpah hari tenyadi keatur dikenang gada kenembiak rebak baru kuliah bersemekiah. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wein madah ke programnya dekat diatur ba 14 bengkapalan di Serata Menua Tu. Tu tahun ketiga programnya diatur serta mekuah ke Integration Teknologi Digital kena geruman Innovation STEM ba pengawak pemandang gau pengawak interaktif. Yang maksud ke jakut tu ngakai pengarang berita, udah tembuk ya ke berjadi programnya buat SMK Padawan. Program STEM Katalis 2026 berengkat diatur di Mukah dalam bulan 4 tu kemari, lalu disadang dekat tembuk diatur di Belaga dalam bulan 8 tu ilah. Berkawa ngau kes ikut pengajar di Menua tu ke ngereja penyalah, Datuk Sri Roland madah ke kes tu tak boleh dibaik empelita, lalu patut diambil jadi kelalau ke semua raban. Yang megak ngarap ke semua pentadbir sekolah dekat berteriak tagik berkes ke Bakato. Yang madah ketuai pentadbir sekolah patut tentu ke atur pendagang dekat semampai di pejalai ke yang kau merik penerang ke cukup ngagai pala pengajar ngau nembiak berkau ngau atur pemanah ulah disiplin ngau penglikun. Atur bakanya patut dikelati ke alai tentu ke sekolah semampai likun serta lantang ke semua raban. Di Sarawak, 174 itik kes keberkawa dengan minyak diesel bisa diriput ke Hari Baru Akta Penjaga Barang 1961 sekumbang Optiris 4.0 jadi pejalai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemari. Sapit Direktur UPIS Menteri Dagang dalam Menua Gau Kos Pengidut KPDN Sarawak, Muhammad Khairi Jamaluddin madah keungkus barang ke dirampas sidak dalam tempuhnya boleh 10.5 juta ringgit. Tuan yang kaum kes ke diserah ke sekedar agensi penerit adat ke Bukai. KPDN Sarawak megak dekat majak berjalai ke pengawak nerit ke atur dikenang laban pengawak orang ke nguji maik minyak diesel gau cara belalai di Menua Tu. Nyalai Mensia Mayuh dah diasuh merit penerang ke berguna ngambil ke atur ke patut uli dipercalai ke gau lengkas. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita RTM buat pengawak nung berikut program Kupa-Kupi RTM Sarawak di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Kira 350,000 ikut temuai disadang dekat datai ngagai pengerami main asal ngau barang pemakai semarahan SCFC ke tahun tu lalu pengerami nyailak ditagak ke dekat ngerikut kasih penguap jual ke bulia setengah juta ringgit. Menteri Dagang Temuai

Bekas Rekreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya dekat diatur hari 26 hari bulan 6 tu nyentuk ke 5 hari bulan 7 hanya nilak bak tabak pasar tamu Majlis Perbandaran Kota Semarahan di Desa Ilmu Kota Semarahan. Lebih 80 tabak rimayuh macam kategori pengawak berjual bisa disediakan buat pemanjai pengeraminya ke diatur ilak. Ia bisa benar pengharap ke pengeraminya oleh nyawup mengangkat ke ekonomi orang dagang buat kandang menuanya kelimpah hari tenyedia ke peluang dung mansang kepalan aling laku kasil pemakai. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching. Pengerami mai asal ngau barang pemakai Semarahan tahun sitik tu kemari mujo narit kira 300,000 ikut orang datai ngagai pengeraminya. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madah ke pengawas Sarawak tendulak penama Gau Pengentap Orang Kampar Rohingya ke Sarawak dalam tahun 2017 subak nyandang pemutus ke betul. Tajapan pemutus ke Terubahaya dipejah sekedar raban tang pemutusnya megak ngujung ke Sarawak nak dikacau isu kebekawan Gau Orang Rohingya. Tajak pihak yang madah ke atu ke dipejalai ke perintah Sarawaknya dangayan ke menua tu nadai ati penyiru. Dalam bulan 9 tahun 2017 subak, Perintah Sarawak mutus ke penemu kena nerima penatai sidak tu. Duit RM13 juta sudah diberi dengan agensi pemansang wilayah utara NRDA dikena niri ke infrastruktur ngau kilang gagak cis buat stesen bertupik kerbau meragang di Lawas. Projeknya diperjalai ke UPS Veterina Menua Sarawak kedai pegai UPS Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga pemansang wilayah. Penolong pegawai Veterina Kanan buat pampang UPSnya di Lawas, Robin Asud, madah ke projeknya dekat petuai ke meragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad lalu dekat disawup gerempung peladang Menua Sarawak. Projeknya megak sama bisa disukung dari UPS Menteri Bertanam Tupik hingga jamin pemakai. Duit RM8 juta megak sudah diberi dikenang ulih ke Purih Capi. Duit projek MIT menua pesisir tahu ke MRP ke boleh RM61,000 sudah diberi ngagai 14 bengkak gerempuang gau komiti Mensia Mayuh dalam sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datu. Dalam post Facebook ya, Kaban Parlimen Sitak Santubong, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke duit MRP-nya diberi kena ngatur macam-macam pengawak ke Mensia Mayuh, kelimpah hari pengawak pengasih hingga pengawak pemansang ke orang Mayuh bak endurnya. Sama ngon terima duit MRP itu, ianya gerempung pengintu pengelantang Islam Malaysia Perkim Lunduk, Komiti Tabung Pengintu Pengelantang Pendiau Induk Kampung Sekambal, Serakup Gerempung Induk Menua Sarawak Kampung Semunian Jaya, Gau Gerempung Induk Kampung Pandan. Sama bisa diberi ianya bantu pelajar ungkup 18 ikut nembiak, tidakkan nyambung belajar dengan keikas ke tinggi agik, lalu pengawak tu berguna ke belanja RM14,700. Dikenang ujung ke berita ke lemai tu, tu batang berita di Baca Baru. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak ngagai sekolah luar China. Optiris 4.0 bersepadu 174 itik kes kebekawan diesel bisa direkod ke di Sarawak barang rampas kebungkus lebih RM10 juta. Industri bertupik di Sarawak lawas oleh nyadi palan pengeluar hasil tusu. Nyanakan berita kita ke lemai untuk peningat, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bidik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tingai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ariwa FM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bisi nemuai ke Miri laban tip jadi mai bengkel projek baru. Ba penemuannya ia berjadi Library Mensia Mayuah Miri, ba pusat civic tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuah tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah harinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bersemengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah harinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngena library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyerawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau, lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindur nyampu, laban tinggayan ke tanda sukung bak menua Miri.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM Bak Serian 106.9 FM.
8: Y Arena.
9: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
8: Segulai sejalai.
2: Terima kasih pukulan ngau kami buat YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ngau berita ke terubah, ianya berita lomba basikal. Pelomba basikal trek Malaysia Dato Azizul Hasni Awang madah ke lomba basikal trek Malaysia dekat ngasai ke Penekul. Nyamak technical director program berbasikal Malaysia John Beasley itu ke diri hari tanggung pengawaknya. Ya madah ke Beasley orang ke mai lomba basikal trek Malaysia ngagai renggat ke tinggi. Nyentuh kau liah nyadi champion barenggat antarabangsa. Azizul madah ke Beasley ukai seminat ngelatih dan yang megak nusun program serta megak atlet lalu ngangkat ke agi lembak basikal barenggat antarabangsa. Beasley di pelabak kena nyambung kontrak ujung tahun tu. Laban politik ke nyadi bergerumpung lembak basikal serta megak ia nak puas hati ngau infrastruktur ke dikenak pelombak nembiak tindak dikenati ke. Okey, ke dia tu kita dekat ngelansak berkawal dengan World Cup. Coach Netherlands, Ronald Koeman, madah ke taktik di digagak ya, mayang ngelaban Jepun. Ndak salah. Bak main World Cup ke terubang ngelaban Jepun, Netherlands, seri dua sama. Minit ke-64 udah skor gol kedua di Akoman Nukai Strategi masuk ke tiga pemain baru yang kawam siku pemain defender lalu seminat pemain defend dan strateginya nak nyadi mujung ke Jepun bisi peluang skor gol kedua. Gol Netherlands dipasuk ke Virgil van Dijk bab minit ke-51 ngau Crescenzo Somerville minit ke-64. Lalu gol Jepun Ari Kieto Nakamura minit ke-57 serta Daichi Kamada minit ke-87. Berita kedua berkawan dengan World Cup, pemain tembilan Spain Lamine Yamal nak dekat bermain bak first 11 maya tim yang ke-1 dengan Cape Verde tengah malam tu lagi. Tu ketegal pemain tu lagi berdaraga 100% laban yang kebaru gerai hari pemendis hamstring bulan 4 tu tadi. Kelimpah Cape Verde, Spain diundi bergelai dengan Saudi Arabia dengan Uruguay dalam grup H. Berita nangkan kena kalai coach Germany Julian Nagelsmann enggai pemain dia kelalu gagal udah kemenangan besar 7-1 ngelaban Curaçao tumbuh pagi tadi. Tu laban udah tu tim kekering lagi dekat bersatu dengan Germany ianya Ivory Coast dengan Ecuador. Tajak pihak Nagelsmann pada kemenangan besarnya boleh mengangkat kemotivasi pemain ambil pemain bersemangat lagi nangkan ketuk. Lalu berita ke sekeletuk berita lagi berkawan dengan berita World Cup kalai media di Brazil mayuh nak rindu ke coach Brazil ianya Carlo Ancelotti udah tim ya ke seminat seri satu sama laban Morocco empai lama. Kelimpah Ancelotti pemain bukai ke nerima komen negatif dari media yang kaum lokas pakiata Igor Thiago ngau Casemiro. Sekedar komen dari media yang kaum madah ke Casemiro kelalu lubah bermain ngau megak Igor Thiago dipadah ke nadai meri impact ke positif bak posisi striker. Udah tu Brazil dekat ngelaban Haiti bermain kedua renggat grup. Udah ngelansar berita World Cup tu berkawan dengan pemutus World Cup kemari Qatar dengan Switzerland seri satu sama, Brazil dengan Morocco seri satu sama megak Haiti ialah 0-1 ngelaban Scotland, Australia ngalah ke Turki 2-0. Lalu tumuh pagi tadi Germany ngalah ke Curaçao 7-1, Netherlands ngau Jepun seri dua sama. Tumuh pagi tadi megak Ivory Coast udah ngalah ke Ecuador 1-0. Tengah malam tu lagi Spain bersatu ngau Cape Verde. Dini hari pergilah Belgium melawan Egypt. Saudi Arabia ngau Uruguay dekat bersatu pukul 6 pagi pergilah serta Iran dekat ngelaban New Zealand pukul 9 pagi. Berita World Cup-nya ngujung ke White Arena. World Cup boleh dipedah kita bak channel Sukan Plus ngau TV OK serta boleh stream kita bak RTM Click. White Arena.
3: White Arena.
2: Nintin hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
3: Segulai sejalai.
7: YFM Segulai Sejalai. Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamu, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Piak megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.
2: Duo pagi rewind.
3: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan, ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya, ya okay, positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dang di berundian sama main. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
3: Tahu, udahnya. Waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Ana.
4: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ya, jadi ya, selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budai Ban kita untuk sehari itu. Nyalai bakal selama bega buat program Leman Budai Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimon Tawai nya sikur temui gendang ya seruran bugulai ngok kita buat program Leman Budai Ban kita. Nyalai ke sekali itu nanya ke berita no dulu pengajar. Nomor itu udah gawai itu.
1: Terima kasih DJ. Selamat lemai balap ninga. Jadi peka berita dari Mputo kira agi disanggup petara muruan gerai minta nyalai kakuk-kakuk sida ni kur semangat.
0: Ya, aw mana banyak pengajar leban kita berarti ke pengudah gawai itu kemarin mayu orang sebenar ke Drempu tu tabin rengak ni ya segi kaya ya banyak ni untuk kita punya tadi cerita gerainya mai banyak menyapu puji Tuhan kita boleh terus ke pengawak kita ke nangkan ketu. Jadi pengajar genang berkaul gau leman budaya bantu ke kena tuang isik program tu ke malam tu ni. Nama perkara ke dekat dikunci kenuan kau balap peninga tu ke sekali tu teh.
1: Terima kasih DJ katanya nanya balap peninga dalam program ke dulu reto ke kita tentu agi ingat aku dah benar amat berkenang ke pasal pengawak miring pengawak ngagak piring mayanya deh kebuah buah kengenangnya kemarin laban hari peminta balap peninga lah. So Ahmad bertanya ke pasalnya berkini nama reti itu nama retinya kau ngau pengawak miring tau ke piring nyalai laban diasai ke nama orang mayu nanya retinya
0: beguna
1: caranya bisik reti bisik guna mbak masih mayu lah jadi aku dah ngujeng nak kaulian nerang ke perkaranya lalu kenuk ku sidak ya pengawak miring tau si sepengkah hari perkara tau ke pengawak ti mesti dia kerja saya kan mesti timpang gawai nanti ada yang mendak orang ngayan ke
0: piring
1: jadi aku harap ke penerah tu dah diberi aku yang tadi kira boleh nyawut sekedar hari tanya bala mayu lah berkawal dengan miring pula ngagai tanya nun tadi jadi sehari tu udah kita miring kemarin agak berkawal dengan otak kena kena kata ke jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai bala peningat tau dia berkenang pasal Siti orang putih nyebut artifak tau ke namanya hasil pengelandik jari ke dekumai pun aku mau jadi topik kira kenang tu hari tu ingat dia beri aku nama reti pun aku mau dalam budaya Iban. Jadi tentulah sarangkuangnya cukup besar, cukup luas tentang begini cara tua medaknya beratiknya lagi kita medak.
0: Lagi kita medak tambah guna ya nama utai ke kak diterangkan tuan tu pengajian eh. Jadi pak aku mana dah perkara tu di baik tua beratik ke balap dengar tua ke sekali tu tajapan aku tu ukai sikut orang ke nama bertenun tang pak aku rindu medak orang ke ngerja pengawaknya lalu aku pun rindu medak katikannya utai ke gagak orang ba, nama penamanya pak kumboknya deh. Laban sikut orang tu lain hasil cari ya tajak panu tanya sama apa kumbuk nak pergi mengajar jadi
1: kita lagi bergagak ke tengah dah
0: nyo kurang ya detok laban orang ketua ke nyo nemu ngagaknya nyo mayo nadai deh jadi ya kage bisiknya pan nyo nak lansik ge ya jadi nyo nak bergagak ku tai bekenya ge jadi pulai kage topik tu ke malam tu tu pengajar deh baru dia dua nama ke buah tu yang hati nuan ka mai perkara tu buat program tu ke malam tu.
1: Terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita berkunci penemu pasal pokumo. Laban nyawut peminta ari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kena nyak ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal upah kumuh. Lepas lembu maya yang abang agai orang tak bergawai. Tak tiap-tiap pintu, tiap-tiap bilik bak rumah panjai.
0: tak bisa pantai. Hajak,
1: oh. Orang hias bilia ruai kadang-kadang sampai ke kursi meja tendo duduknya di hias
0: kenapa aku. Oh.
1: Lalu nanti semua mensia mayuh ya berkena ke pak kumbuk ngemalam-malatnya tentu perkaranya berguna buat penghidup kita. Jadi nyak setiap kebuah aku namanya dekat dengan karto apa nyawat tanya pangannya. Lalu siko ari bakiah lama aku ke bisi nanya lalu ngasuh aku berkenang ke perkaranya ianya kapan aku tahu ku nyebut dia tahu tuan ku subak ianya Mr. Jonathan Singki nya segi orang ke segi udah terlebak dia ditemu kita laban diam enggak ditanya orang jadi utai ketanya ya kuno ku ya dalam melebuh orang nyebut puak kumuk ku ya nama kebuah orang nyebut Leke Jakob Bali mek kemana yang Bali Kelikut Bali Insuga Bali mayo ngena Leke Jakob Bali Bali Belantan ku ya nama kebuahnya hari ini Leke Jakob Bali nya datai nama kebuahnya dah kena jadi aku dah mansia udah ngiga nguji ngiga nadai ga nyengala terang ke orang ke ulian terang pasalnya minat sidak madah nya Leke Jakob Bali tu Leke Jakob ti suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama Pak Kumuk. Lalu kelemparannya bisa megak Jakob bukai ti suah ada kena menyebut Pak Kumuk yang nya bakal Leke Jakob Ampang. Leke Jakob Ampang.
0: Ya sama artinya
1: bagaimana? Ampang Blumpung, Ampang Ansuga, Ampang Ampang Kelikut. Jadi nak aku nemu kira nanti nitih ke baka punya kesebut tuan tadi nyak Leke Jakob dia kena ngemar sebut Pak Kumuk. Jadi dalam budaya Iban dah segi kenyak lah ambil kemana dia contoh lah bekal Leke Jakob dia kena nyebut pedang. Suama dia ningal Leke Jakob prapang pedang. Prapang pedang jungkang ko ya
0: kira bakal gemar-gemar Jakob
1: prapang ya, pedang limbi. Jadi Leke Jakob prapangnya kena ngemar dukuknya tadi. Bukannya mega penyarang ame kemana petang penyarang rumah panjai jadi lebih penyarangnya ukai jarang ya sarang. Kan rumah panjai itu kita diau jadi ke sarang kita. Jadi aku kubah ku nyebut perkara tau lebihnya berkawal ngau Leke Jakob tidak kena ngemar sebut bak sekedar-kedak macam-macam utai itu dia kena kita lah bak Pak Kumuk kita kena Bali kita kena Leke Jakob Belantan di suah dia sebut ya. Jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakiannya tadi jadi uji nu nanya penemu bala mayuh bari radio ku ya kan ingat bisa kena orang nemu asal Leke Jakob nama kebuah disebut Bali Blumpung. Leke Jakob Bali nya kena ku ya. Nama kebuah Bali nya dia. Lepas nak disebut buah. Buah puak Blumpung.
0: Nya ukai buah puak nya pengaja.
1: Iya segi buah puak nya. Tang jale nyebut datang nama kebuah ya Bali dah. Nama kebuah ya Ampang dah.
0: Tahu ke bala bertinga tua ne ya ke bisi petak tua ke malam tu ke bisi ninga tahu.
1: Lebih ke bala ke benung agak pokumbo lemai tu kan bisa ide duga dia mangko tangga ubuang yang ka sida ya sambil
0: ninga sambil
1: ketua ke kenang ke kereta tahu ngaso balana kini ngiru mana Facebook dito bisa dibuka dah
0: ya
1: nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisa dibagi ngobala ngobin saya mayo dah. Okey bala peninga semua kenang pasap kara tau tentu panjai benar serta lungat. Jadi leku ngenak Leke Jakob lungat. Jadi tiba kangur putihnya memang komplek. Jadi dengan kita lungat, panjai. Tajak bukannya aku nguji dengan aku uliah. Narang ke perkara tau nitih kena penemu dirimpu. Lalu penerang ti diterang ke aku ditau. Sekedaknya. Bapak belalau ke penlebak dirimpu berarti ke yang ini yang indah aku ke ngerja pengawal tau orang yang lebih orang yang segi tukang segi pengawal nak nemu berhenti-henti bertenun sampai ke nyu nak dapat nyu tuai panagi mah bertenun penanggul tu dah mah nur boleh hubung ke ketusah keliah jadi sekedar nyameh bakang orang bukai mah kengkak utai hasil tenunnya dari simpan aku ke pesaka. Jadi sekedar penemu ke depan surat ke aku ditok megah uliah aku mansia. Uliah aku mansia, uliah aku maca hari main wah orang ku dah kalak mansia pasal pasal pokumbo. Jadi nyalenti semak nemu ku bisik, penemu ku bisik rapas, bisik nak datai, nak tentu sangkai. Engkau dah kacara aku berarti ke penemu orang bukanya nak tentu datai ke. Jadi aku sikit megah arun dia terbuka. Lalu minta pala peninga di luar dien dia tidak ngasai ke patut nambah ke penemu aku tambah ke dia lah tau katanya engkau
0: bisa tanya
1: aku bisa jalai nyawat ya
0: tau nyalai tau namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why laban bisik live kita ke malam untuk pengajaran jadi nanti berarti ke rampak perkara ke dekenang nuanya tadi pengajar semak matnya berarti aku deh nyalai nanti aku temunya ke tatu lagi nanya nama pengajar harap kita bersabar meh nyawat nama untuk dia tanya aku deh nyalai awak ke tuan nak masuk jam tu aku minta nuan pengajar nerang ke nama tak ke dikum mai rupa kumbok tu deh puak kumbok kita nemu maka yang kita ke puak kumbok nenak ngagi au nenak gi de terang ke tuan
1: okey terima kasih DJ bala peninga semua hanya di aku berarti ikut tak ada cara orang nerang ke ba bub serbarti aja kuiban kunya cara sedang nerang ke ngau ngelansa arti utek ke kumbok puak kumbok aku muka bisi nanya about Google jadi tau nanya lah bala nama dia tau sebut ke Google nama sudah jadi kat nama nama muti pertai kebak pekumbu nama arti pekumbu jadi tau dia Google sudah lah sudah lebih nama tangku bah ku nyebut dia tau engkau bisik kan sekut dua orang tadi kelebih ke orang kata tuai bakaku tu engkau nyenak nama pertai ke
0: Google
1: nyenak nak nama dingin boleh penerang nyak ku nyebut dia. Jadi kena ku penerang ke dia tu. Puak kumbuk tu, bangsa kain tenun tak utai tenun asal. Ya kalau kerja ku kain gak ngiban, ya lain. Utai ke ngepan kerkena induk kuma kain. Tang, bak, lekerja ku kain kerkena ku dia tu, ini asal utai tenun kuma ku kain. Dia ada kena babab, kena utainya kuma kita puak. Jadi, puak kumbuk tu, kena kurang ke dep nor aku penemu tidak baca aku ku ya nyata amat ku ya kelahi bangsa Iban ngau bisi orang putih nyebutnya Ibanik Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mit lebih ke dia wamno Kalimantan ke semina kita Iban de Sarawak de tah de Kalimantan nya tadi namanya bertenuan ke puak kumuk. Jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenuannya tadi. Lalu di atas puak kumuk tu tadi bisik degagak ke ukir. Jadi utih ke kumai kukir. Suah menggar kumai kita buah puak kumuk. Buah puak deh.
0: Jadi ya, berarti ke belakang lenyap pengajar lah ban bisa digantung apa kunti kita pun puak kumuk bawah belakangnya teh.
1: Lagi kita berarti ke?
0: Aku.
1: Pokumbuknya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar hubung ngena tali ke degagak are runut daun lemak kemer tau engka bisi bala peningaknya kami nak ngena ge lemak ngena tali nilun ke sida nya segi pemansan dunya segi pakai ame udahnya hubungnya tadi de sama aku ngena ke jakuk sama de basok ngena air bercura tau bercorak mansau bana. Tau ke biru tuai. Jadi buah puak ukai seminak badas daripada kena ku lebih ke orang ke mansik tau. Tak megak nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh pedak. Dia kena kita ngenatai ke pesan, ngenatai ke asai hati. ngasai ke peminta ngagap tara.
0: Ya.
1: Jadi ukir ke degaga bak po kumbunya tadi degaga bak pelasar ke senaya ukir ke depeda orang nengkebangnya dalam mimpi ya. Leban rata mayuh benar orang ke mansek pasal po kumbu madah ke orang ke nengkebang mungkal ngagak po kumbunya tadi. Oh. Ya nak ni nak niru nak nunak ngurabukai tang ya namanya ngagaknya nama nitih ke utai udah kalak daripada ya dalam mimpi. Lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetulan tadi saya kira buat saya bertemu ngau kumang bertemu ngau sedak lulung semua sedak indah bang bertemu ngau menik nyadinya ke orang segi pengab, petara ti indau ti pengabih landia bertenun lah ti dalam airnya menik tidak di pengelui bau tidak kumang tidak lulung tidak tidak selingar teh kukinya deh jadi lebih bertemu orangnya lalu ngajar orang kan kebang tadi tak buah buah tenuan ke kak bertenun jadi kan kebang angkagak si tidak tahu dengar tidak lalu ngagaknya nitih kau teh kedekingat ke sidak dalam mimpi nak nak dia medaknya ngagak ke diri ti nyamai kemaya dia tahu nyamai bala dia
0: kita nundak ngurang kau dah tembok ni
1: lukis ke bak kertas dunia kita ikat nitih kenya tang kelihat nada kau meda sidak nenek tak tak tak tengkebang ketik kenya tahu temu temu nyadi ketik kenya tahu nyadi nenek kau nya kita lek jako dikena orang kelihat
0: nak
1: berkumai induk pandai orang pandai nama pandai nang kebang kumai induk pandai kelihat ya nya merti tadi dia dia ambil ari utai ke depeda dalam mimpi lalu ngau ngelansak megak ku madah ke kebuah induk iban banget angku nama dekat ngagak pak kumbu leban pak kumbu nya de caya diharap ke sidak ya bisik kuasa kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang teng nak ya jadi menyiko bisik duit ke orang pemansik di tu ada hari tahu dalam tahun 1936 kelia namanya Alfred si Hedon ngau Laura Stad ku ya pok kumbu tu ku ya bisik kuasa nyaga kita bisi kuasa nolak kuasa jahit hari tinganuk kita lalu nama kenya ia mega bisi kuasa merik berkat ngau nasid badas dalam ngagai penghidup kita orang sengaga ya nya alai iban tu kenya hore kelihat leban penghidup iban tu tadi ke sidak bisi pengharap asal lalu sampai percaya ke bisik kuasa tindak daripada tahu ke jauh nyelai hari ti ulih di perti ke mensia nya supun de cara power ku sedak dalam penghidup nyalai kena ku ya nak ngelanggung nanti kita madah ke bangsa bantu ku ya nang di bungkur ngena puak leka tingundan leka semiang. Jadi aku tu bala peninga nyebut laki jaku tu hari hari ayat tu probably no exaggeration to say that these attractive people are literally clothed in prayers. Jadi tu ditulis orang kemansik tu dalam tahun 1936 keliak orang kemansik tu bak lamar 146
0: Aku jamnya nih.
1: Kalau lu penderan tu udah temu ko bak bulletin ya, Borneo Research Council bulletin ya.
0: Kira udah lama banyak pengajian nih. Jadi nanti kita minta deh nama bangsa utai ke dikena orang agak curak ya ke bau buang ke dah tenuan orang lalu nyari ke Puak Kumbu.
1: Ya ke selalu daripada aku lah. Kalau peningan nanti semak bisa utai yang tak betul lagi. Padah ke daripada aku utai ti selalu dikena orang selalu benar kena orang agak curak bak pokumbu inya bakal curak mansau tau ke mansau redam tau ke mansau bana inya ke ya ke selalu mana kena air rebus beka urat gudu lalu digulai orang kapo
0: au
1: kelimparnya ya ke kasar lagi ya ke redam lagi ya ke ndak kurang lagi mansau merah ianya air rebus dari daun kerbai lalu kena ngulih ke awak ke merahnya megak dia campur ngau kapuk kelimparnya bisik megak sida ini mengena kayu dari kumai kayu nama kulit kayu kumai kayu sebangki lepas maya dia gulai ngau kapuk ya lalu ngeluar ke curak maka ke mirah lah kita nyebut kemarin itu nyebut dia jingga
0: itu
1: mirah lah asyik lah lalu baka biru tu wai tu ya ke pemaduk suah benda dia kena ianya air rebus daun tarum lalu digulai kapuk
0: semuanya gulai kapuk lah ya,
1: ya. Kita nama-nama kebalaman dia angkanya getah utinya lebih maya gulai ngau kapuk ya ya berbalik curah ya. Lalu Siti ja kayak jangka perbalah peningan mu kalau aku menda ngini aku ngena daun teh tumbuh ke temu tepi sungai di kumai ya betiang. Lalu betiangnya mega nanti dia gulai kapuk ya merek curah bak nyokap kata tarum
0: kama. Utai ke namanya tadi curah. Bapak aku mau
1: ya ya ya gak buang te ya bedau te nyabura deh.
0: Jadi ya ke dia tuknya macam-macam mu kena orang ke kemayarinya. Jadi tu te kasal tu ne. Jadi ba ubuang tu pengajar deh nama bangsa ubuang ke dikena kita yang tadi ngagak puak kumbo ya tak sengapa ke ubuangnya ne.
1: Jadi ya ke asal mamat kelia ya. Dikena orang agak puak kumbo nya ubuang taya. Lalu nanti dulu kelia bersiban kan nanam tayak deh. Lalu rumut tayak buah tayak kuda mansau tadi lalu de kagaknya dihubung ngena injin pusin ngojari dirempu tidak kumai gasiang. Gasiang. Pedih menerang kanya kita kok gasiang tadi. Ya oke gasiang ke oke pangka tau ku oke gasiang ke kena nembiap main nama injin tak kumai injin gasiang. Jadi ubung ke dikagak ngena kasihan tertentu mega kasar lamar ya tidak banding ngau penghalus ngau pemanah ubung ti dikagak ati de beli de pasar deh. Lalu ubung ti beketau curak ya burak laban bekar bekal kapas empu mah curak ya. Lalu ya de ubung ke buraknya kenuk kura ketuai de kumai sida age ubung mata. Labannya bedar di curak.
0: Ubung
1: mata ya.
0: Ya, bak ubungnya nak pengajar. Jadi nanti bak pekakas ke dikenal orang lebuah ke nenun puak kumbuk tu. Tentu memang macam ni. Nama bagi pekakas.
1: Jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tu. Kalau nak bisik mayuh ke tinggal. Ya, kena sebut aku pedak ngai sedak ni. Tak kena madu dulu dia gagak sedak ianya. Orang lelaki lah ngagak sedak ya. Ngagak, utai kena kumai tangga ubung. Kuna namun mbak menua kita kin kumai tangga ubuang. Jadi ubuang tu ditikik ke ngagai tangganya tadi. Namanya pengawak nikik ke ubuang sebedaunya di nama katik orang nyebutnya. Lebih maya sebedaunya nikik ngagai tangga.
0: Nabok
1: katik. Kau tabok nak taboknya. Diarak
0: dulu.
1: Diarak orang dulu. Diarak orang. Harap ke peningan mesti namun nama pengawaknya. Ya agak. De bak tubuh kita itu de kumai rakup lebah ujung nyin tenai jadi ubuangnya tadi de namanya de gagak bak antara rakup tenai lalu de tempawut de belakang kita itu
0: Untuk
1: kita nerit ke ubuang udah temunya baru ya kat jadi ditikik ke ngagai tangga ubuang jadi lama kita itu naik buah dudi hari nanti bisa hari baru nerang ke baru ke seminan buat nama dia itu tangga ubung kelimparnya kita bisa belia jadi tentulah belianya kena mantang kalambar ubung udahnya tenainya tadi mbak pala bandur lebih bertenun aku nak tenainya ada belak di endoran nama kodoran endoran yang kayu ke lambar ubungnya buat ke atas nyin dia sengkayuk ke bak tenai lalu buat ke tubuh kita dia sengkayuk ke bak rakup
0: tak rakup ke bak punggung kita
1: bak punggung tu rakup
0: rakupnya
1: rakup. Ya kena datang nyin tenai lalu rakup kelimparnya kita bisa letan kita bisa lebungan jadi kena kau sedia ini letan tu kena orang namanya nor nikai ke lambar hubung te disimpan dalam tura lebih maya orang ke makan ke leka tenuan tu tadi namanya letan tu ke dia suruh ke ngakai lambar hubung tu udah dipilih lalu diangkat ke kita udah nyak baru jadi lebungan tu dia kena nekan ke lambar hubung yang ambil ke bisik ruang lebih maya karapnya diangkat ke tadi ruang ya bisa ruang dok kita nyelit ke belia. Belia ngau lamar buang tika dipakan ke kita ba pakai tenungan. Pedih anak nerang ke tuan ko deh.
0: Tahu ati bisa gambar baik.
1: Tadi lidi lalu sitiknya kumai tura, tura tu buluh lah ando nyimpan ke lamar. namanya letan te ale kita melit ke ubuang. Bisa orang kelimparnya sidak bisa bisa ke kena jengkuan tidak kena letan kena jengkuan tu nyop masa baru pedaku tempawut tempawut dia ke ada dekat nor kita dengkak kita bak punggung no na non nerit ke lambar buangnya tadi lebih banyak kita bertenun kelemparnya kita patut bisa sulat tau ke bulu lana kedua dua sulat tau ngau bulu lana so, tujuh ya sama lepas sulat tau bisa ujung teh juriang lalu de gagak ari tulang lalu de diukir hanya di nyak meh dalam sera tuai semina keliang aja meh nemu ngagak ke kumang sulat tulang lalat ko jaku empat empat penglandik ya menya tante orang nak kena sulat ke de gagak ari tulang yang kena bulu lana de kena nya semuanya tadi dia kena ngair kena milih kena hubung lebih maya orang bertenun.
0: Tahu kena nyak ini.
1: Nama kena tentu muka kita patut bisa lunga. Ngau lilian jadi lilian lunga tu kena ngetas tampu lemak ngau ngetas hubung lalu lilian tu tadi dia kena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi kering lalu rekatnya di nor kita nya mengikat lamar hubung.
0: Nyak-nyak nanti kita minta tak pengajar. Bagi ke bak kaki nyak nama ke kena kita bertumpunya. Kata korang nyebutnya
1: deh. Penumpunya ke? Nyak-nyak nak sebut ke?
0: Nyak ya punya ni. Kena kita bertumpu.
1: Penumpu.
0: Jadi ini tiap ke penemu. Lalu bisa bergak disebut dengan tadi pengajar deh. Nanti kita berhati ke bahasa sebengkai ukir puak kumbok tu deh. Degagak orang ke landi neng kebangnya tadi. Jadi orang ke landi neng kebang tu suah ya berpuan dari ajaran tu dalam mimpi punya ketua tadi deh. Jadi nanti semua orang bukai dekat ngangkat ke buah puak kumbok ya tadi deh. Di teng kebang orang bukai deh. Berkini kuatur pengawak katiku kita kak mujur ke pengawaknya. Tauknya kini deh.
1: Tahu leban hari semua itu tak kena baca aku kelebih Pak Mezin ya dia tulis tidak tu cukup nulis kerana Richard Allen Drake tu Pak Bono Research Council tidak tahu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia mengutasi dia kebenaran memansik pasal pengawal kita kena tanya daripada sudah nyalai deh. Digigak dia seluruh dunia sudah ngigak. Bisa ketemu tekan nyalai cara Iban dengan agak utai tak nyalai dari bangsa bukai di seluruh dunia. Nyak kubah sudah cukup rindu. Jadi boleh ngagai utai kita tanya tadi adat tau ke atur nanti orangnya tadi dekat nyidan tau ke nuna tau ke ngangkat buah buah di tengkebang orang bukai ya. Jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah puaknya lalu pesaka sidak sebiliknya lalu kadang-kadang sidak sebilik nak nadai memang macam-macam nanti sidak balana ya kak kak nunda buah puak kita tengkebang sidak sebilik lalu banyak ngi ini ngi indaya ke ngagaknya dah jadi lebannya nanti semua buah puak ianya dia tiru tau ke dia tunda orang bukai orangnya nak berani niru pengawak orang bukai nanti nak madah, tindak nanya, tindak nyabang, tindak mayar upah. Laban buah buat ke di tengkebang orang nanti ditiru orang sengapa orang kenirunya tahu kena tinggal penusa. Tahu rata-rata semua orang kari Hawel Bali, sida Drake Freeman, sida Eric Jensen, sida Cornelia Beja Singa kayak mansia pasal tu nyebut nyak magang-magang nyalai iban nak mudah hancuri bunga ngurah bukai lepas ni nangis ke dirumpu boleh masalah. Jadi cara ya ya mayar ngagai orang ke minta menar udah ya minta menar ya mesti mayar merik pemerik dikena ya nyabang dikena ya minta kena ngelekat ke hati ya nama ti udah diberi leban orang tengah agak pakumbu tu tadi bakal orang ke bapengarap leban semampai ingat ke petara ti ngembiang ngiriang ya ngagaknya deh jadi ya jadi tuak

0: Ambak pengamak bekakak kepua kumuk balak berguna ke lunggak lah.
1: Mm-mm.
0: Jadi besi tau ya lunggak kena ngetas hubung kelembarnya orang ke namanya sirau agak debrek ya kurang semangat kebuak
1: kebuak
0: sikit kebuak tau ke pingai dikenaan hudung kurang semangat jadi lalu kemari tau nyoku jujo ngari tau orangnya besi sian jadi sirau
1: ngapain
0: diri ngelapung nambah ke ya kena tau naknya tadi
1: yeah.
0: Kena nyabang namanya ngambil kirim pun nak kena tinggap dosa hentiin niru buah-buah kira gagak orang bukai deh.
1: Mayuh macam utai ke tanyanya deh utai ke patut dia break kita ni pengajar kira kena kita ini dia yang tu buah kita tempo macam ni jadi apa reti bersilup nanti mayuh orangnya tadi nyidan tau kena undak sesebengkah bangsa buah-buah kumbuk buat sesebengkah menua atau pengajar kena ikut ni
0: okay. Madah tanyanya lemben tanyanya berkaul rapid amat ngau pengawal orang ke mansek pasal budaya ke dibaca aku. Sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti baka bangsa leka jakut dia kena aku ditu motif motifnya tadi mayung ada temu pasal sebengkah menuanya jadi lebih orang berjalan kayu air batai contohlah lalu ya terpedak ke motif baka dulang dulang sepandai
1: tu dulang sepandai tu
0: dulang sepandai tu dulang sepandai pada aku ti amanyu amai di menua batang air datai berumah siti bisi medaknya datai menua siti berumah siti berdepedak ya udah nyamik kemudian balai ban kepindah dari batang air terus ngagai kenawit ngagai sewang ngagai kapit ngagai balih kin tadi ti amanyu amat sebangsa pokumuknya bisi ditenun orang dien gak hanya ngayan ke bungainya atau ke buah-buahnya di tenggebang udah cukup lama nyalai kaban belayan ya orang mayuah nunda ya cukup mayuah lah kelebih ya puak kumbuk ke berkata nya bunga kita berkata tau ke buah-buah kita berkata ya buah-buah ke nelap kuaku lagi kita berkenang kari ni asal penerapan kumbuk ni bagi ke berat ni bagi kita ketau ngau kena
1: nanti
0: kita aku nyawa tadi erti bersilup
1: ya
0: erti bersilup nanti nyak merti silup ya
1: erti
0: lama meh bangsa bunganya udah tau ke buah-buahnya udah kalah ada dikena bak sesuk mengkah kena menua.
1: Nanti kita mendak buat pemedias ke tau nganu orang dia pengajar orang kena nua buat kumbuknya kaku nanti semak me ya tu tadi. Nan ni tiak kata tu peneka yang pu nah ma tai ke penyak ya ni.
0: Tau ke ngaga ya baru ngaga tangai nang ngaga utai ke bisik nyawa tau ke bisik sepuat. Tentuannya. Leman kena ku orang ke noraku maca tu tadi. Kita penyakit itu selalu amat jadi ngagai orang ke niru tau kencuri niru tau ke nguji nak nitih katur mengagak pak kumuk ianya tadi ianya ku ya siti dari penyakit selalu jadi ianya gila ya tau gila tau ke mati
1: yeah.
0: Kelembarnya nanti ino ianya tadi benua ribat lalu ya nenuan puak kumuk tibisik gambar atau hidup nya nama ke nama ke kita tau ngujung ke anak ya diperbuat ke utai ke tenun ya tadi nya ke ngujung ke kadang kena kut sidak huruf putih ke mansik nya ngujung ke mayuh hinduk ti ngerja pengawak ke nyelai baginya lebih ngandung nemu dari buta lulus anak deh mati dalam perut kena jadi kena ku bala penulis tau mah kemandan aku
1: ya awaknya bak pansik ke bisa dipercayai ke sedaya ama pengajaran eh
0: jadi saat agak punya tanya bersendanya tadi jadi orang ke pansik tadi beka menyek aku tadi lah lambat tu artifact ya berarti nanti artifact sebaka bak sisi-sisi menua nyak nunjuk ke orangnya Siti bangsa lah, Siti etnik, Siti budaya, kau sedar.
1: Oh.
0: Ya, tadi, kita nyawut.

0: tanya ke ukir atau ke buah-buah di sebakar tadi.
1: Untuk nanti kita minta leh bisik mereka orang Madah tu dia pengajar buah apa kumbuk ke suah di Tengkebang dari ke nundak tukuh utai ke di pedak nyata atau ke utai ke di pedak ya ayan dalam mimpi ya dia pengajar. Jadi ulih tu Madah ke atau kemerik penerang pasal duitik perkara tu.
0: Ulih leban tengah aku ke macam lega pasal perkaranya. Jadi mayuah macam mayuah penulis kita dah kalau mansi pasal pokumbuk tu tadi ngau mansi pasal arti tiap-tiap buahnya tadi mega magi penatai utai ke jadi ke merangsang hati orang te ngagak pokok bunga atau ke buah-buah kumbuknya tadi ngagai beberapa raban tau ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi tau ke mudah lagi seperti aku ianya dia penulis ke ngagak raban yang ngagak tiga te sitiknya hari raban ngena jakut sidak ya lah flora ke sidaknya lagi nerang ke lalu sitiknya ari fauna lalu sitiknya ari utek ke depedak tau ke myth mitologi tau ke kosmologi iban nak depedak katanya tang ya nak nyata depedak mata deh ambil kemana maka ari raban buah-buah ke dekumai dimasuk dalam raban flora koyanya ya kebepun dari utai tumbuh. Mayu macam utai tumbuh. Kena di pun penatai puak, nama puak kumuk deh. Nama ukir. Nama ukir. Eh. Ambil kemudian pakai geluang paku. Kerana kelindang tak terpedak kita mudah mana kan. Kita bergeluang. Tidak dengar buat puak kumuk. Mandiang main terpedak. Buah utai. Bakal buah andu. Buah bangkit tak ke buah angkuang. Contoh tang bedau aku terpedak kurang agak borian bapa kumbuk.
1: Oh, bedau wisainya mengajar ni.
0: Hari daun utai. Hari semua utai mai ke mana ni ke lagi. Ke nama pucuk rebuang sudah. Tang nyalai na dalam pak kumbuk disebut pucuk rebuang. Tang dalam penghidup sari-sari. Nada yang madah kenyak rebuangnya tubuh
1: kita
0: tambah apa kumbuk kumai rebuang buku nak merti kena tak nama ya kumai nyak lah hari dure utai kan apa sedak utai kesebut ke dure ini apa utai ke bekau kaul bekas sedak ke lawahnya kan bekau kaul berjauh-jauh apa buah hari ujung buah pilih ini punya lagi kita berarti ya. Jadi utai ke hari fauna atau hari raban utai hidup penyawa utai hidup sepuat. Jadi utai hidup sepuat atau degagak orang jadi kapua kumbuk ini ada tengkebang nitih kegamal utai kepada dalam mimpi dalam lebuh orang tengah agaknya nak kadang-kadang bisik ke degagak hari utai kenyala nyata daripada kita lah bakal kemudian bisik orang nyak niru pemanah gamal ular kan nama betul contoh tisi airnya mayu macam curak badas jadi gagak kita kedaknya bukan gagak ada ular kumai nabau bisik kedak gagak ada nabau bisik gagak kerukir kedak gak. Jadi utai hidup lah utai hidup lah gajah macam-macam lah lagi kita minta contoh lalu Siti hari bala pendengar Siti ada raban ni utak sebuah kutu marma aku nyebut ya lebihnya ada gagak hari nama ku alam sekeliling utak kelingik ngok kita jadi orang putih selalu nyebutnya hari kosmologi kita kosmologi utak kumai kosmologi tu tadi yang jarang kuang utak kepada sidak bulan sidak bintang sidak muari utak kepada kita air penganyut air babuli berkebul utak ada bedak kita yang tadi nyak ke dia tiru jadi nyak ke berpun hari utak ke di pedak lagi nanti bisa lagi kita pedak contoh ya. Okay.
1: Oh, jadi aku kalau menggak ninggal Ramadhan tu dia mengajar tiap-tiap buah-buah kumbuk ke namanya ke bisiknya tadi bisik nama ya sedang buat roti ke kata kau kita belapis mana simbolik jadi buat tu begini kau penerang tuan eh
0: bisik kau materi berarti kau tak ke depan saya orang buka ya jadi dia tahu kau nak nyebut lalu mereka sekedar contoh lah yang sebenarnya abisik kena penemu balamanya sudah.
1: Ya bisiknya apa tu yang betul bisik nanya bisik orang ke bertanya atau pengajar ya nanya kak nanya pasal genang pampat tau tanya dulu lah bunipis bisik buku lain kita malam tu tanya jadi aneh lagi tu bisik awak lagi tuan nyawa ke ne
0: ya namanya berkawal ngau hal ngena pokumbo lagi sawat meh tak nak angkah nganti mai buka eh kada
1: ayah okey lalu terus ketua atau pengajian eh
0: terus ketua jadi dito aku seminam sempat berkumpul ke Siti Dua ke depeda lalu ke dia temu ku nama bungai tau ke buah-buah kumo terubah nar kita meda ba kertas digagak ba kertas siap ke pemadu manyuh ianya raban bungai puak ti bisi ti peda are jauh apa kita udah medaknya bakal gamal buah angkur tau ka
1: mas kedak
0: menuanya kumai buah bangkit jadi nama arti nama kebuahnya ini jadi tentulah nanti are segi ngagak ya ngagak okey tapi kena muntang ya nak tentu mengamar tang arti ya besilup ya keliak kena laik sebenarnya kita bisik minyak wangi sebarang kita kebarungut jadi ke
1: minyak wangi
0: tahu guna kita magang kan buah bangkit tahu ke buah angkong atau tadi barungut disiup kita itu udah mansau jadi arti ya nya tadi utai rindu leban ya barungut nanti utai barungut lalu mayuh orang rindu kan siup ya barungut lalu dalam arti pak kumbu tadi nanti kita ngagak buah bangkit kenyak mega kita di kerendok kau rebukai.
1: Oh, ne.
0: Laban orang rendok ka ngibun buah bangkit, rendok cium ya uji dia meda. Nanti orang mai buah bangkit. Bedau ya ngerjau teh bukai dulu ya ciumnya.
1: Ambil elu cium mana?
0: Ambil elu ciumnya dulu. Berengut nak aku ya. Jadi nak sengapa orang tanya utai tiket siom kita. Seminami utai kenyalainya mensia atau ke lain mai perangai. Buah bangkit siom. Baik ke buah bangkit nelap ni kan? Tang ya kemaya hari itu kita meda. Orang kak meli borian tu beda utai bukai dulu siom dulu borian.
1: Nah madu.
0: Kadang geliat dia mendak
1: kan tangga otomatis jadi kita berarti ke orang ke mansang ke beli ambil ke bandiang lah orang ke beli buah rian tu pengajian eh mansang ya ke ambil lalu terus ngagai hidungnya ne
0: hidungnya dia buah bangkit sama ke ke
1: ya
0: Siti ke teh de gagak are utai tumbuh hanya tadi pucuk rebuang jadi dia mau kita rebuang atau tubuk jadi tubuk tu lamang ya dalam penghidup ini leban utainya mansang artinya nyalai buah-buah kena kura putih ya ke kumai pucuk buang tau ya ke madu dulu kan ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah labannya jadi lambang keja mansang dudi hari tau jadi bulu ada mansang adalah penghidup artinya tubuh kan utai benung mansang kemari tau tentulah ada segi ya tau pemakai kai guna kita ini kan kelimbarnya kita bisa baka kaul kelayat ambil kawan dia dia baik kenyak bak anyam tau ke bak pak kumbu tau ke berkena ngias pak kumbu kumedak menyuh nah itu kau kelayat dia bedak aku
1: ya nah. Kau ya ni
0: au ya kawan dia dia
1: au
0: jadi kau kelayat tu tadi kita nemu kelayat tu utai tumbuh bakar lalu daun dia dikena orang miring serti masa guna kena orang ngilum kena orang pakai pinang jadi takang daun kelayat bisi dureknya bergelung jadi durek itu tadi dikena akar kelayatnya berpegai badan kayu bukai lebih yang nikah.
1: Kena ini ke? Badan kayu bukai mana?
0: Artinya simbol tau dikena mandang kaki tay hidup boleh jalan dengan orang bukai tenggelingi kita. Nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngati ke diri. Kadang-kadang kita mesti guna kesukuan, guna ketolong pengendiri. Nak salah-salah maka akal kelayat ke guna ke kayu bukai ala ya nike.
1: Ya.
0: Nanti kayu bukai nak nelap ngoya, tentu kelayat nak boleh nike ke kucuk kin. Nyalai kerja sama lambang tau enya madah ke dalam kita hidup, kita sampai berguna bapak ngendiri. Bekerja sama dengan pengendiri.
1: Kira bersauk dengan pengendiri.
0: Dia kena ngenatai ke julu hati kita, bekakar kelayat itu tadi, berbuat ke pancar matahari di langit din, di hari langit, ngai nak ngai nikik, mai tu dah tu hebat kayu bukai. Aku nak nemu cerita ya, mai home ramadah ke, ku yang nginyau nyampau mekelayatnya, kak kak ngelepas ke dalam puari kayu tendoria nikiknya. Jadinya pasal kelayat tadi, namanya lambang bekerja sama lebih boleh jalan ngau. Pengendiri. Nanti kita berdiri ke diri, kita sikit nak boleh nikik. Jauh. Bakanya mega baka buhandu macam mana. Buhandu tu segi-segi baka nyoka baka gambar bintang ke gambar anamiat mbak buap sida ya. Nyedi buhandu mega sebaka ngau klaik tadi semina ya jari kena ya bapagai yang debelit ke abad dan kayu bukai. Lalu jalan ya nike, lalu ya mega sama maka kelayatnya tadi bapak ngai bor bukai nur ngidup ke diri. Tak ya kada diambil ke bunga buah buah ianya gamal buah ya tip bersegi seginya tadi. Kelimpahnya kita menda buah tidak kumai menyuap benar kain tidak tenun pada aku dan nama namanya pilih berasua. Aku nak berarti ke tadi sebut orang pilih berasua sekali kena berpun dari buah buah pilih tahu ke hari ini orangnya punya nama nama jadi buah pilih tu tadi nak nak kita jarang kita nak kita makan ini ke? Pilih bambah mana dia orang keliak enam ya gagak kegasih yang bambili.
1: Ya kali gagak kegasih yang nak pengajian.
0: Nanti bambili tapi ke makan babi main dalam babas. Jadi nanti bakal main bala peninga nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah kelebih gaya kena bakain kain lah kan ino bambili berasuk tu. Ya tak berkait-berkait berkait-berkait bekas segi tanya no, namanya ngau pengendiri dah. Jadinya tiga-tiga contoh dia break ku dia. Tu dia hari tahu udah gak dikermai ke baru gak terbukai.
1: Ya, jadi sebenarnya pengajar tu dia bisa tanya bahawa Facebook tu Exton Wilson. Jadi ku ya ulih berkongsi nerang ke nama reti puak ko ya ngau kumbo puak ngau kumbo ko ya laban mai utai ke ditulis sebelah media rama ko ya asal utainya dikebat lalu disebut puak tau ke kain puak lalu buat penemu ya mak ko ya jadi sebidang kain tau besai ulih kena kita nya tadi bebab ulih kena kita yang tadi bebungkur jadi nya ko tanya ya pengajar siko ge Jimmy Lin ya nanya ke kati orang lelaki tu ulih nak kini engkau bertenun nya aku tanya ya jadi tambah penemu hari Wilson buah handu tau ke buah rambing ku ya buah pilih juri yang putih yang terima kasih ya meninggal kita ke bisik Facebook kita ke malam untuk pengajian
0: komen dengan tadi keterubah yang nak ke Cikgu Wilson kata bagi hal hari nak ya ke budaya tak kata dah terima kasih ngai suku ayam ka jadi dah terang kerti buandu jadi puak tu tadi utai ke kumai puak tadi ala bade tu kuna de mari suka dia jadi utai ke nama puak ya ke kelia lagi ke datai barintai kita menyebut guna ya baru enggak bisa disebutnya dia nam hari aki ini kita kelihat orang tujuh orang ke nenun pokumbuk tadi pemanjaya segi nak kurang hari sedepa ianya nanti kita ikut semangat alino batang alino juga orang keliak ngebab bangkai orangnya ngenak pak kumbu
1: iya
0: jadi nanti yang makan-makan tentu nak puas tu buah ya kan lalu bukannya mega puas tu mega lebih maya orang nanti beka orang kak nurun belang kak ngigak mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisik piri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau pak kumbu nanti pak kumbunya pandak tentu nak
1: puas
0: nak puas tubuh ya nanti tubuh ya nak puas pak kumbunya pandak mekang-mekang tentu nak selamat semangat ya nanti ditembak munsup tubuh dia kebaruh kita tuduang dek pak kumbu tang mok ke pala bisik ayan dia goreng nimbak kita hanya artinya nanti pak kumbu gagak orang sekurang-kurang ya dalam kurang lima kaki boleh kena jadi kepua jadi lagi cakap kumbu arti bab bab putih dia kena ngebab maka kita kena ngomuk anak mit baru ada contoh ya ngomuk piri yang jadi pak kumbu tu tadi dia digantung kita kena tali lalu nak kena kita ngomuk piri yang maka dia tu ngomuk kuju maka dia menua kita akan bantu pasal tu selibas dah pemakai dah agak orang dia kumbu orang anaknya kumbu arti bab lah
1: bab arti kumbunya tadi bab lah ya
0: bab ngau kain punya tang kain ya kata nuan lah jadi nama berita tu lah
1: awak lagi bisa 7 minit tu mengajar kata tu lagi terus ke nuan
0: tu ialah tu ngerintai merati ke utai ke rekomai bak simbolik bak ngau nya dalam lagi bak ringat kedua
1: ya ke
0: bak aku begitu aku kan main merati ke guna pekumbu.
1: Yeah.
0: Nyak utai kayak pada dulu dekat ditemu bala.
1: Iya, yeah, nasi
0: kan. Malamnya. Ada. Jadi cerita asal penatai orang nemu nenuan pekumbu. Jadi tentu balak benar mesti akan nanya. Hari ini nama ke buah bangsa bukai nak pakai iban
1: Yeah.
0: Ketika iban tahu nenuan pekumbu, lepas bangsa bukai kurang.
1: Awak.
0: Nak. Iban ngok ibanek baka mualang baka bala ketua ke dia sepiak nyen ya si beruang bala iban ke sepiak pak Kalimantan dia jadi ia ke da siti hari ke da paca aku terpansa ke da paca aku ia nya orang ke terubah ia na boleh kain ke bisi ukir ia nya mungkin sebab cerita sengala burung pada badaun 24 bil bonet bilik sandian ya, pada tahun 2004 lebih banyak mungkin nyumpit ya nyumpit burung tang burungnya labu ke baru dan lebih yang ngamai utainya berbalik jadi kain jadi sebut sedap yang bilik sandian sebut kain kerabaya seberaya aku ya
1: seberaya
0: kerabaya nak nemu aku nyebutnya nak nemu nama arti tiga kak aku nak ketemu kerti ya tang kainnya kain tenun kain kebat kain nino lalu bisa kebat lalu arinya ke puan ya siti hari ceritanya le mana mato entik semua beka beka bala tu ada luar dia lagi bisi ketemu ke nambah ke penemu tu dia bisi ketemu karo ke pakar menua kegurusan dulu dia mayu orang ke gulai orang kan bertenuan pakumbu engka ulen nusin sara nusi cerita bagai tu puan asal orang ketemu nenun pakumbu kelimpar itu diajar dengan mimpi nak kena kuku tu. Jadi tu lagi bisa mimpi ya. Okay, lagi dengar aku kudu nyelai baka api tu maka dia lalang dah kap jaku ngabu padau. Jadi Komelia Bojasigen dalam tahun 1980 kelia pak tahun 119 ya ngerintai gak guna pokomo dah kata kesatu kaya ngelai palan ngelai ke nur kita yang kapirian tau ke nur ruang nur kita yang mirian so, secret area lai kita mirian siti kena kita nyerayu tau ke nyerayu pirian Kedua, dia kena nyerai orang panduang. Dia ngelingik panduang. Panduang memayah pegawai orang diri ke panduang. Lalu orang lalu nyari orang panduang kena pakumbo. Arti ya, dudih lah baru ngeranaunya baru. Sintiknya manang belian, megak suang kena pakumbo, dia kena nyerai orang pagar api. Lalu anak mit, arti baru ada, megak suah di uyuk inai yang kena puak kumbo. Laban dia percaya ke bungai pak kumbuknya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun. Jadi lepas maya anak mid tau bak sekedar benua baru bertemu ini ya kelebih ke ini cit ya ini muah ya yang ngena pak kumbuk inai yang nyandiaknya
1: sikit ngenaknya maya anak pengajar
0: nyawa ke anak mit ngagai ini ya awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya jadi mayuah tu nyuwe anak mit lebah maya berpindah nama lebah maya orang ke ngaka nama ke
1: ya ke berpindah nama tu gunungan tu pengajar lebah nembiak nya udah diberi kita nama ni ya
0: tangga suan ke baru lebah negerai
1: negerai
0: lebah maya ya ada dah semilih ni nama lebih manuaknya milih kaya nama kada tanya nembiaknya tadi depan ko inai ada seruai minai ba bungkur ngopak kumbuk besuruh ngopak kumbuk
1: nanti manuaknya mantuak lagi awnya kira ke ngam namanya bayarnya pengajar. Okey, jadi agak mayu kebenarnya tu balap lingau tai ke dekat di kenang kita lebih agak bekau ngau buat kumbuk tu deh. Pemali ya, macam-macam mana?
0: Mayu pemali ya.
1: Oh, lalu terima kasih megak ngagai namanya sidak ke bisik dah komen ba Facebook agak bisik kebenaran pengajar deh. Tanang awak lah kita namanya tadi ngagai ujung nama program kita mulai ngagai tuan penembok jakuk ke malam tu.
0: Terima kasih kerja malam ini. Kita itu menang Pak Kumbuk. Jadi harap ke Petara, harap ke Antu, harap ke Gambar, tergagak Pak Pak Kumbuk. Sama nyaga orang kempul. Lalu nyaga kami dua di tu. Nyaga kita kini nga. Tu meh Pak Kumbuk pesaka kita. Keriang ke terus mengagak Pak Kumbuk. Pergilah berkah. Ngagak Pak Kumbuk. Anang anang ninggal kenyak. Anang kemayar itu Pak Kumbuknya cukup berganti di luar.
1: Awalnya mak bisa kelas dan pengajar orang ke namanya tadi kesigilan dia bertenun ke Pulau Kumbu tu.
0: Dia bertuan bisa itu tu juga tradition bisa ngaga.
1: Ya segaman. Tahu tahu natai ke dalam pukia mana pengajar?
0: Penemu di pantai kaku itu minang lubak ke aja. Minyak aja.
1: Ya.
0: Terima kasih ya ngaji balap ninga.
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar udah ngelimpang ke Terempu ke malam tu. Begulai dengan aku buat program Leman Budaya Iban kita ngenang berkawal dengan reti Puak Kumbu buat budaya kita Iban. Jadi tu je tadi batu sun ke terubah dan pengajar. Udah nyailah lagi mayuh utai ke dekat dikenang kita batu sun ti kedua. Habis utai ke kak dia tanya atau tulis ke dulu ni. Ilah kita bertanya kan eh maya kita.
0: Lebih yang serah cerita pun orang nemu nenun so ke stik bisa ketemu
1: kan. Atau sama masih hanya kerja rumah kita ini
0: pos okay. Dengan WhatsApp pos kena bak Facebook YPM tahu
1: Okey ya, nanti ganti kita ke bertemu baru bak program ke sama minggu tu di nyanyilah.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban tib jadi mai bengkel projek baru. Ba penemuannya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinya di Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah harinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bas mengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah harinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke pengirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindur nyampu laban tingayan ke tanda sukung ba menua miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Meksiko. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Jenia Jen and Gaul lagu ya Batu Api, lagu keterbaik ya pemerindang malam kita. Malam tu malam hari 1922 minit malam. Hai, selamat malam semua. Kita lagi ingat kami. Terima kasih memangnya 3 jam di konti 60 penduduk Melati Badi tadi ya. Sadalamai pemerindang malam 3 jam DJ MATU di konti di Bandar Kuching, Kota Semarahan, Celah Pelemai itu tadi ya. Okey, bila kita akan gini kami dalam perengkap pengangkutnya berjimat-jimat lebuah kita ke dereba. Kadang-kadang kita dereba, kita cukup ya berjimat. Atang kadang-kadang kaban kita kebuka, berkena ke keretanya. Kadang-kadang sedak yang ngelih kita nya sepedekat hati. Kadang-kadang udah biluk dulu, udah ngelih kita, baru sedak yang merisi kena. Untuk kita, hon lagi kita gak dianuk sedak baru ya. Nemu-nemu lah kita berbahasa engkau pangan diri ke sama tengah ke jalai alun ya. Okey, ngambil ke sama belak likun datai ngagai palan ke dituju. Hari lagu rancak Batu Api Jenia Janet, kita nginjau lagu hari Alex Wan, engkau lagu yang midang belalai ya. Terus merindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

Berindang malam, nanti malam hari 1 jam ke terubah. Kita bisa main asal lagi, ianya Sugi. Okey, dekat dikenatai ke Renang Anak Jabing. Umur pukul 9.34 minit malam ya. Kita ke Baru Muka Radio, baru berindang kau kami. Terima kasih ya. Lagu ketiga diperintai ke aku ke pihak malam tu 15/6/2026. Lagu di Sada Rovina Salang Put Sadin Puang. Kadang-kadang kita lembau dekat berapi, kita manduk sadin neh. Ya ke baru makai jam kita tuai, selamat makai malam ke kita. Pukul 10 nabur ke berita malam bagi kami di YFM.

ya mua kita ka indo wai ya kemampuru ruai yang kami galumuk makai ya pinang

Janggariang nyok tamak da bilik nduk daro asa manjan na kebagman da buang ujuang daro bajiak kebagi liak pangalam puang nduk daro ngabagau aku nyar ngau baru arkuang. Ae munyi nyok ke jako rimbo kejang gare nyok. Ae terlalu tamok ya da biliak nu ka tabu benang tusut nu dayang ka tupang bunga rumput.

Edang biliang doang aku mang nak tarantang gendang pencok nukan duang ni buang abar wak

Diệu ngâm anh nhô Nó mới nụ rịp lúc ca mùa hát xa luang ngay.

Bagman juang da buang darabajak bagi liak panggalam puang darabagau anyar ngaur kuang au dekawang ibu nama cap surat kirum raja

Asik kita nuk sekumbang karandang bulan sigi ngana de bar kabari nadai makai palok tanggo kita yang nuk lamok dendak para kok tamu ai datai ya. Aku kok mai kita ngayuan pemandang batu ang getah. Ayah lo nyamah dah buah lampu pundang kumai tengah yuan.

是不装干崩三江啊地街啊库特里布库巴顿桑的卡西南让帮啊不爱不爱的库巴兰蒂巴拉啊马拉塞

Oh, pucuang aku ibu ke barang uang tangkiang tiga. Ya, tu bakal lai ke baki rampang bunga. Dak nuan nangai tu menyalai ngampuah kalenggi ngaluan nakamuah.

Kunyo dua. Kunyo mada bunga puangnya milang nyalai tau ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap. Tedak nuan ai tumngak nyalai balat amar wap.

ku duang nyalagi lu da Taiwan ke kada kusuan kangganna gaduang dia nyampi nebas rigi sarnguang juang dabuang.

Nah. Buak ke bapangkak pula sengah ucuang. Dia baru ibu inarimu. Terlalu angah siat ke atap bulut balian lawang. Hai pedak hari. Terlalu balik. Dikudik.

ngaku di kebali hujan begaru nuang nyalai nak sakali yang menyok.

cuak itu pang rakuak ka nyale rakuang kemagamal segi kinduang kinduang penegamu.

Matando rawang aing sampurai bujang lempuang no tak nadai apa niau angan niau apa rejuang enggak.

Ayo, kepae. Air kebala bak minyak pugae dekala puang dengan baluang tam. Air puang manah ikat asa tangkai. Ya man saro akat tai ya bintang baguang.

Qatar bay ay kapa di balabak minyak lunda tinumbak buak kebapang kau angin naraga.

lutarengkah air dijayawa rajah kedapargah rumah nga panjang talung mangai labu hadapan ngau sedap malanyi bujang tatau

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Dia telah menabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena malam hari 1.15 hari bulan 6 tahun 2026. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dengan mengangkat ke pemanah perungkat guna Mensa Manyuah serta mantu mutar ke penanggul ampuh bahbak kampung Kuala Segan ngau kampung Kemunting di Bintulu. Kaban Kunsil Negeri Adun Jepak Iskandar Turki madah ke projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang ngau penglikun kampung Kuala Segan ngena ungkus RM200,000 tu dikena nukar bergunan lama ti udah nyau jai serta dekat nyadi palan aktiviti komuniti. Lalu di kampung Kemunting, projek ngagak parit di panjai 90 meter ke berungkut RM100,000 dekat di pejalan dikena mutar ke penesah ampuh bah. Ia maksud ke perkaranya ngagai pengarang berita rambau ngabas projeknya bak kandang menuanya. Sarawaknya di Palan oleh ngatur pekit skuasi bergu Asia ketiga 2026 kena ke 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu Bapalan Squash Sarawak Petra Jaya Kuching. Menteri Nembiak Lumbak Ngau Pemansang Urang Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah pekit ke diaturnya ngayan ke pengandal Persekutuan Squash Asia tindak ngetu ngagai pengulih Sarawak ngatur pekit lumba ngau main tikas antarabangsa. 90 delegasi nyengkaum 69 pemain ngau 21 ikut pemesai ari 9 buah menua dekat ngau ngambil bagi bak pekitnya. Pekit ke diatur gerimpung squash negeri Sarawak bergulai ngau Sarawak akut peraket squash Malaysia tu dikarap oleh beri empas positif ngagai dagang temuai lumba ngau main pengawat dagang menua tu serta pemansang atlet Anambia yang madah munyinya bak awam media pekitnya di Kuching. Ngenang perkara buka Datuk Seri Abdul Karim nyemetak madah ke Perambu Sarawak tidak ngagak pekit main bul ke dirimpu tujuya dekan gerembai ke bakat pemain menua tu dengan sistem pemansang titratur serta meruan. Tunggu jong ke pekinnya oleh diatur barungkat sekolah pelilih ngau bagi menua serta menggeri ngambil oleh ngada ke manyuhagi pemain bul ti berkualiti. Perambu ke benuang digaganya megak seminat struktur pemansang main bul lalu kai pekit profesional ke beroperasi bak luar langkar ke udah bisik. Lebih dipinta ngenang penerang gerimpung main bul Malaysia FAM tingingat ke sebarang pekit patut mengkang dalam piramid main bul menua ia madaka sida ia berbahasa ke pangku pengawal raban pengatur lumba ngam main barungkat menua ngau antarabangsa. RM64 ikut orang dari Manyuh Bengkah Kandang Endur dibagi menua Seri Aman di singkau ngambil bagi bak pekit krok 28 single dot akan diatur bak Dewan Serbaguna Muhibah Kampung Muhibah Bedau Lama Keudah. Begitu diatur dikenang ngiri ulah hidup berpengurai negap ke pemansang Raban Anbiya serta merangsang komuniti ngau masuk aktiviti lumba ngau main ti inklusif. Kelimpah jadi palan alai berpekit, program terbegat dikenal negap ke penyurakut ngau kaul rama antara Anambia ari pupu bangsa. Berpekit tu, Kaizat Izzuddin Buang ari Setawang mujur jadi champion. Penolong pemesai Anambia ngau lumba bagi menua Seri Aman Muhammad Israq Ismail berjadi ke pekitnya serta nyuak ke prize ngagai sidak kemenang. berita jadi ujung ke berita malam kita untuk yang malam hari 1 hari itu 15 bulan 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary disalin Ailinda Sewell hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban tip jadi mahu bengkak projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinya di Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngenak komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bas mengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke pengirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketuai rindu nyampu laban tingayan ke tanda sukung ba menua miri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM sekulai sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

yang Jimmy dengan lagu Yaudah Nasir. Jam kita 10.26 malam. Ya, kita ke Diau di Batu Kawang. Terima kasih. Bisa mendengar program kita. Kalau sebagai program kedekat diatur 17 hari bulan 6 tu berengkar pukul 5 lemai yang tu ke pukul 11.30 malam. Ianya rumah terbuka ketua masyarakat dan tuai rumah zon Batu Kawah, ya, rumah terbuka gawai kalai temuai ke di Pebasa, tuai pengabang ke di Sadang Datai Mayatuila. Ianya sapit premier kita Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kui Hian pihak mega ianya di Kaban Kunsil Negeri N14 Batu Kawah, ya. Okey, balik kita ke Diaudi Batu Kawah. Ayah kagi dengar kami ke malam tu ngarak ke program kita terang. Didengar kali program tu dekat diatur buat Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kuari di Batu Kawah. Ya, okey. Kita terus berperindang tu megak lagu ke udah disedia ke ungkup ia jam kedua pemerindang malam kita Harrison. Ngau lagu ia Buya Pengerindu. Kedua lagi Unan Marjun. Ngau lagu ia Temengah. Terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, berjam ketiga kita mendengar Retro 15. Okey, tanda program kita bergulang kau Ken Michael. Dua lagi lagu nak aku rindam bagi kita. Wai. Lagu di sada Jimmy Nguyen, Bobina. Kepenudia Achan, aku ukai penyangkai. Ngonya, kira-kira kat tu kita bergulai berkali engkau DJ mebak lubang ribut ya. Malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana wai. Okey. Bakal selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru-baru Retro 15 Tusun ke Sekaledo. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal abad nak kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam gak lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabakku segi nam bias senti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pan nak sebakar. Kita ya keningan pan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pihak megak tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak aku, jangka umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibuah debrek utai bukai. Ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bekerja ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Bulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Kau mayuh lagi penanyi ke dekat merinang kita dengan lagu-lagu sedaya Retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun Retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, jangle pop, lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but Retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Bapun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikuk penyanyi ya kegembuan vokal soprano lalu terbilang bak tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura tentu kita nemu lagu-lagu weka suah debai jadi tebal lagi bergenre pop R&B soul atau jazz. Laman pelabakku Nalai Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu ketemuku medau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas sikut dah lagi penyanyi ia kemegak bakar nyawa Ning by Zura tu vokal soprano. Hari lagu Ace of Base kita terus meniangkan lagu Yatik ke lima malam tu lagu hari Ekspedisi hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock apa. Jadi lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow Ngau Linda buat Retro 15.

0: YFM 101.3
1: YFM. Kesekali itu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemaduk lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsal ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesculiak tau kena biak tik di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita,
5: ini bisi nur bukai, tentu ya bawa FM.
4: Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sebab. Okey, kita terus menyang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisik lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris. Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Kemang. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisik ke mangka, bisik ya ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak ba era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil kena muai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari AC/DC, Thunderstruck, ba Retro 15.

Terima kasih lagi mulai bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta.

Lagu dari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia yaitu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisa masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke genre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subang. Baik, ini nama saya kita nyok karatai bahawa pengujuang Retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggalkan kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bak tahun 1970 Sabtu subak kang dibaik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mereka selamat malam guys semua. Tujuh nak. Bye-bye.

Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemado engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Ko Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh di atur, dekat di atur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 km. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Pengawak berjalai berbalam ayuh enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi segala sejalai bak semua kaum ke dia di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita empu saja dan dia mengak bisik mengak hari benua luar dia bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilak. Jadi ngotok ku ngari ke miti tu yang atur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana saw atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 20 hari bulan 6 tu ialah

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni.
2: Oh.
1: Semak sepana dekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawal ya tanya age.
1: Oh. Tu bisik-bisik ke apa betul ni kapan kita tu aman ke nya?
2: Ya, aman ke nya? Aman ke nya? Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no pengawal. Nah, patut nya merai. Lawa ada budak kunya merai. Nanti bunuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng dah nanya nama pengawal nama ada budak ku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pembaduk baru hari artis kiri kangau?
1: Berita ngan? Berita
0: jelas. Tumai program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari asuh hormon stres nyanyau ke Sam. Maka kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau teke bersambung kalau muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini. Begau makan terlihat dalam perut dia nih sudah lundung sudahnya
2: nih.
1: Ah udah punya ke bawah masam. Ada ya ke? Nyawa makan stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Timang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Dikatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11.
2: Pesan hidup kemampayan ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

0: kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati yang kuci.
1: Yeah, it's Kumang Carol with Q, not K. Alongside with me, your MC Low. On the way from Siamang to Kuching, waktu Malaysia. Are you ready to hear this out? Let's go. Let's get it.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Isi
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Teh, pedak nuan. Penuh uras batu si galai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Aku berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bukan saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% yo. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi opis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu mayar ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, mayar.

0: Kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupurnya duige ya. Teluk manuwa kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupua kemi merahnya. Jod pakuyo tu apa-apa. Na ulam ayam wa. Nuna anta ino Melayu kami hapiat ya. Teladan dia. Maranya suba penuh kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu. Suba setiap mulut kami tu. Daun nana daun pertas ya ga pertas tu kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak ya dia gemisi kutek yang pune sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uli mai pengantin lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: na magal nuan cok tu sate.
1: Eh katin na ibu, ay tu sate meh. Utak dijual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal kupan nadai boleh keuntung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Katin na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kan tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang pepangai bak mana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bak RTM, muntang, campat, membayar di jelan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, nuju rumur 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nuar nak ngepang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke ngumpul.

0: apa? Kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan luan JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

taibat media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiat siliat dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita ulih dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, batasi adian. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang kok kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kayaknya tadi. Oh. Te babiluan baik kok. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, tiga tiga berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama dekat pilih kita laba jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama teka disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Erti ya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tidak banyak tentang penjalai penghidup artis. Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau.
1: Berita hangat.
0: Berita jelas. Tume program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM. Segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Anang Irawati, Laban IFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jigo, jigo. Jigo.
0: Lari, lari.

Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat korang. Hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Cup 2026. Area 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu nak uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ne belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap tu peninggal ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya ba YFM.

0: Tuo, pagi rewind.
1: Aku kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Mm-hmm. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga jaman maya di nebo hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu, ambil dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rinok tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kayak kota semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena kelempuan ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Kurang kegula bapa makai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula, daukan susu pekan manis, bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula, daukan susu pekan manis, mayang mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang kemanis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu mendoan. Pesan tu, Ari YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita anda Sabah nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobalah kabar bercerita kak ya, bakal zaman kita Sabah dah bisa je cerita bertibi nak kak dikunci ngobalah kabar bukannya ya betul lah pangan
1: yang sebulan lebih
2: nada sebulan lebih nu lengau ya kak sama kita Sabah nada telefon
1: non kena tangkap cikgu nama penyalah.
2: Tak,
1: nak kalau tak kau merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Ya mesti
3: kalau ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi, Sarawak tanah kenyalang, segulai sejalai baru kita iba awak penggerak pagi YFM. Tiribuka abah pagi hari dua kita sarito hari ke 16 kita udah nyingkang nyagai bulan 6 2026. Okay, terima kasih 8 miliar YFM jadi ke stesen nuang regas ke mata kita pagi hari dua kita pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tindua malam kita udah diasuh atau ditimang kami ambil ke jenak agi bergari pukul 12:30 malam tu tadi ba awak timang kerba tawas lagu-lagu ya ke udah ditusun luar nindua ke kita lalu pihak bega luar segulai sejalai ngagai balaya ke gawak berjaga siap malam kita berkahri pukul 6 pagi tu agreement babali wai tentu ya hari ngasuh mata kita lelano agi kita ngergas ke mata pagi hari bawa penggerak pagi sejam ya ke terubah tu segulai sejalai engau aku Uncle Stone. Lalu apakah selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke mua lagi awak pada pagi kita hai mana dulu kita beri terima kasih ya negaya petara laban ke udah nampuang sepuat kita hai bak dunia injau tu sari kagi lalu pagi tu nur kita yang beri terima kasih lalu pihak megak minta berkat bak pengawak ya kereka di kerja kita hai sepemanjai hari tu aram kita hai sama dia jenuh nama bersampi dalam hati diri begulai engkau Raman Christian Ari Gereja Anglika di Ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang.
1: 9 pagi hari Gereja Anglika keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi guys semua bala peningo kutu Bishop Nelson Ugas Bulang hari Gereja Anglika ku dekat mai kita sama sembiang aku di ninur kita jamaya tu awak kita ngepun ke pengawak kita sehari itu ngau semiang. Kita patut berterima kasih ke Tuhan, ke mana yo. Kita udah ngintu kita malam kita udah. Lemai kita mendo hari siang hari itu. Kita mega patut berterima kasih ke semua pemana yo. Kita udah sambut kita. Sampai kita. Allah Ta'ala terima kuasa nuan ke penatai semua kami mensio. Nuan megak nyadi ke pengujung kami. Kami gagak nitiak gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tu me hari lebon nuan ke udah. Ngagak penerang lemedok ia nak maduk mana. Tu megak hari lebon penampak ke mancar pagi. Nur kami tertemu ke kubur nuan. Dah puang lebon temu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak nuan nak ke mana. Lebon rinduk nuan mengkang belam moyo. Sampai itu pinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus tiap melepas kami. Baca kita pagi itu demi aku hari Injil St. John bagi 6 berengkah dibaca buat ayat 25. Lebuh sidak nemu Yesus di seberai danau nya. Sidak lu berjakuk dengan dia, pengajar. Kemain Tuhan datai di itu. Kalau Yesus nyawut sidak, enggak benar aku mandah dengan kita. Kita ngiga aku. Bukan laban kita udah mendok kerja aja. Talaban kita udah kenyang makai roti. Anam kerja nguliah ke pemakai tidemu buruk. Tam kerja nguliah ke pemakai titan. Timrik penghidup timruan belamoyo. Pemakainya dekat beri anak mensio ngagi kita. Tambahlah talo ti apai udah ngasuh yang ngerjonya. Sidak lu nanya yo. Namo tai ti patut kerja kami, ngamik kami ngerejo penekau Allah Ta'ala. Kau Jesus nyawun, tu tai ti dasu Allah Ta'ala kerja kita. Arab ke yo, ke udah dikirum ke yo. Sidak lu berjaku ngau yo, mti pi yo, namo tanda terkot beri nuan lagi kami, ngamik kami medok lalu Arab kan nuan. Namo tai ti dekat kerja nuan. Aki ini kami makai mano di menopuang, munyi tu dah tulis, memberi sida roti dari serga ke dempok sida. Yesus lu berjaku ngake sida. Nggak benar ku madah ngake kita. Bukai Moses kemerik kita roti dari serga. tang apai aku kemri kita ruti di bendara dari Srego. Laban ruti ialah talonyo, ia kenurun dari Srego, lemri penghidup ngagai dunyo. Kau sidop jaku ngagai yo, Tuhan, beri rutinyo ngagai kami berari. Kau Jesus jaku ngagai sidop, aku tu me ruti penghidup, barang sapo datang ngagai aku, nak agi lapar, lebarang sapo arap ke aku, nak agi aus. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Sampai kita, Allah Ta'ala tipun semua penghidup kami, Tuhan kengagok kami mensio, nggak semua tay dalam dunia tu. Tuhan kudah meri kami penemu, kita udah kenal kami ngelalo nitiah ke penekok Tuhan. Beri kami pemerti hati, kami keulian nitiah ke pemenar, lebih menggok penekok Tuhan. Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio, dalam dunia tu lebih lagi ke mensio kena penusah jamaya tu. Sekali kenyok tegal perang tau ketegal penusah bukai. Kami minta Tuhan, Tuhan ngintu setang mata ke semua mensio ketusah jamaya tu. Saup kami manggai ke pengarap kami benuan siku ajo ti Tuhan serta apai kami tadi serga. Kami sampai ke semua menua dalam dunia tu. Lebih lagi menua kami Malaysia, ngau negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua kemegai kuasa, ngami kulih hiri yang serta berkat arinwan. Sidak tak boleh ngiri yang lemai pemansang ke menua kami. Sampai itu minta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus, si Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baik kami di surga, kudus menama Tuhan, datai perintah Tuhan. Jadi mep nekok Tuhan bakal dalam surga kena megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami rip penguji, lepas kami rip nyai. Kerana Tuhan ti mempu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Kau keberkatlah talo apa ya nak ngurwal kudus nurun atas kita, saritu. Lekup lama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42. Bukulai ngobala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimbak. Tuk gak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gak pawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang buruang, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk kenakak jaku gerah kita gawak.

Jaku perangsang ke sarito. Patut tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kia pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemaya, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita berorang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke perjalai kita. Dalam perjalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita nanti kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuka kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam Jaku Iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisik julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tak ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak,
penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julo ati kita ya ja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix. Pengerak pagi.
3: Why? FM.
4: Duo pagi rewind.
5: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
6: Tahu peningkat kita usikan juang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Hanya terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
5: Pemau teh. Panjang ni namanya cak.
6: Biasa ya. Nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama ya cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nama resepi tadi tu janji lain cak. Acara mulai tadi.
5: Mesti kapsi janik.
6: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik tu ya menyok cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbaik lah, tetak janik.
5: Okey.
6: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
5: Pemau tai, dini ke bawang mesai lengan.
6: Bawang borak mesai lengan. Okay. Dini ke akhirnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat. Ya. Majak nyamai gitu atau di sumai. Ya.
5: Oh, okey. Ketua itu. Ke janik yang terjun bakali ya. Kedar tuang
6: ya. Oh ya mesti kita tanya kedar tuang ya. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak nanti kompulsori. Nanti bisa lupa masin bab cahayas okay. Sirap kemimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
5: Udahnya
6: ujung-ujung empat.
5: Simple.
6: Simple lah resepi itu cak.
5: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena pananjal cak.
6: Oh nadai optional.
5: Optional.
6: Optional.
5: Tempat anjal kah?
6: Ah, itu si tempat anjalnya.
5: Tahunkah apa tebiang namanya?
6: Ah, tebiangnya lambung ke janik hanya di atas cak ke bawah. Maki ya kerupuk ya mimit ya air tanya cak nyamai ya saya. Ya kena nentu ke kualiti daging.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lubu antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan lubu antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke pukuk Sarawak Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkui Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban ianya Johnny Aman. Agi.

0: Biar mega bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: Hai, nama berita semua, aku Jun Diaman. Mai kita berperinang, ini mulai ngau YFM.

Kita pagi tu tuan rumah Johnny Aman ada. Ingat siku penyanyi ya kedi baik kami merindang kita semua bab program mengiling tikai gawai daya pilih menua luba antu ke dekat diatur kena hari 5 tu ila ba rumah jual gina nangesan. Okey, jadi anda ingat semaya kita hari 5 tu ila 19 hari bulan 6. Kita pergi ke rumah ada Johnny Aman di baik alias kuau ke Nangasan. Okey, jadi apa gitu? Lagi ngalu ke peninga ti mendiang ke YFM tentu ya bekau gawainya agu selekat bapala sekedanya lalu sekedar antari bekau buntau ketegal nganti main bol berkahri pukul 12 tengah malam tu tadi dia main bol World Cup udah diatur bisiknya tadi membedak ke live lalu nganti main-mainnya kebukaan laban hari pukul 12 nyentuh ke pukul 10 tu lagi 4 iti main diatur tour ungkup ya sari tu grup H ngawa grup G lagi kita yang ngelansak ya sekedar pemutus ya ke udah di temu tangan sebedaunya ke pagi tu berkongsi ke berita ti di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak pagi tu ngenang ke upis

Menteri Dagang Dalam Menua Enggau Kos Penghidup KPDN Sarawak dia tahu nang ya nyau ngasa agi berjalan ke Op Tiris 4.0 bersepadu nuar tari nagang penyalah mai diesel enggau pem enggau salah guna diesel bersubsidi bak menua tu. Penerang ke dikeluar ke Sapiet Director KPDN Sarawak lalu pihak mega nyadi ya ketua ya pegawai penguat kuasa negeri Muhammad Khairi ya jam lodian mana ke operasi tu dipejalai ke bak semua regat ngau pihak mega bak agensi enforcement federal ngau pihak mega negeri. Lalu koya tugas Ari Optiris 4.0 tahu dia pejalai ke peringkat hari 16 Mac tu tadi dia 174 itu kes berkait ngawa diesel udah direkod ke Pak Akta Kawalan Bekalan 1961 lalu Pak timpuh ia ke sebakar dia penyampau diesel ke dirampas kira ratai 10.5 juta ringgit nyengkawam kes ti diserah ke ngagai agensi penguat kuasa ia ke Bukai Bukai Polis Raja Malaysia PDRM ngau agensi penguat kuasaan maritim Malaysia APMM ia pada ke KPDN Sarawak Mega berjalan ke dua bengkak operasi bersepadu bersemua menua nebu yang air di negeri itu nur nagang pengawal ti uji mai diesel cara belalai ngagai menua luar lalu operasi itu sebuah kapal di Sibu Dian mujur di tahan ke di pelabar ke nguji mai keluar di sebel subsidi hari menua Malaysia lalu Muhammad Khairi mana ke maklumat ti diberi mensia mai wah kayaknya Siti hari peranan ia ke cukup penting mega nur mantau sidak ya nagang pengawak ke bakatau hari terus jadi lalu yang minta mensia mai wah ngambil ke terus berkongsi ke information anti nyemak bisi penyalah ia ke bakatau bisi ditemu sidak ya lalu ia mantai ke peranan tu lebuah ke ditanya pemberita RTM basisi recording kupa-kupi RTM Sarawak di Kuching itu. Ya meh laban bertuah mega kita ya di Sarawak itu bak sentang harga diesel tu bedau gak ditetap ke bakal de senanjuang dian ianya tadi harga ya nyokak berdabal tentang bunyi kita lebuah maya utai tu nyamai diuliah nak ngemediah ke kita anang kita itu tadi nyau ngemediah ke dirimpu. Okey jadi datu lagi kamu dikak ngetai ke pesan berarti si dikirum peninggal kita ngagai email ngau pian ngagai WhatsApp konti YFM lalu sekali lagi ingat ke kita ti dekat nganjung pesan ngambil ke baca dulu pesan ti dekat dikirum sebelum ti send ngagai kami kita tentu ke Terubahya maya orangnya nadai atau ke maya pengawalnya dekat dia tur maya nyengai ngau pian ngagai maya nganjuang ya nyak ke bunguna benda lalu pian ngagai nanti uliah tentu ke kita nyempulang ke nombor telefon bak orang yang kepatut ditanya antinya mak utai ke disebut kami datang lagi hendak nyemetak di dinga peninga. Okey, sebentar wang datang ke pesan berat. Mari kita bawa perindang kau sikut lagi penyanyi ya ke di baik kami ngagai nang sana lumba antau tu ilah terima me Linda lagu ya sempama tincin tusa hati bawa penggerak pagi wifi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi. Oh, isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya, patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
4: Mengetahui ke pesan berat tipsi dikiru sama peninggal kita bawa pengerak pagi, pagi ritual kita pagi tu terubah tu pesan ke dikirum culat anak danggat. Jadi pesan tu nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya penusah rabat. Lalu pemegang nuju bala ke dia menanggam lupa tabau kerangan kedap ulu luau ngawi ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala tambi anak cali. Jadi pesan tu madah ke tambi anak cali, tambi anak cali. Dan ada ikan hari Minggu tu tadi 14 area bulan 6 lalu niang tambi anak cali, niang tambi anak cali tu dekat di senggai balam maiwah kena malam tu lagi malam area 2 16 area bulan 6 bak rumah wat anak sedin sebubu krian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6. Kabar belayan ia ke dia pesan dipinta sampal datai nur gesah penusah rabatu. Nada baru isi pesan pemati ke dikirum culat anak danggat ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi madah kelaki ya. Ianya tambi anak cali. Tambi anak cali. Dan ada hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6. Lalu niang tambi anak cali. Niang tambi anak cali tu. Dekat dia senggai balam maiwah malam tu lagi malam area 2 16 area bulan 6 ba rumah wat anak sedian sebubu krian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi area 3 17 hari bulan 6 bala kaban belayan ya ke dipesan tau kelala dipinta sampalah datai ngesah nusah rabatu. Lalu nguyang ke pesan ya ti keduanya Siti juga pesan pemati ke dikirim anggiang tau ke dua belik nama tadi Patricia Blair anak gewah jadi ya pesan tau nuju semua kabar belayan ya ke dia bak nanga kabah tada macan bawan biar juga bala ya ke dia bak mapai tuah kenawit sibu jauh ya pasar kenawit serian kuciang kapit ngau ya ke ngelala gewah anak pasu. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke goh anak pasu, goh anak pasu udah ada ya kemari 15 area bulan 6 lalu niang goh anak pasu, niang goh anak pasu tu deka di intu bala mayuh balot 1064 lorong 12 Taman Bintang Bintangur Sarawak lalu mayang anjuang niang tu nada bisi di padah ke ditu ngak kita engkaunya ka nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabatu tau tanya ngegaya anak niang tu bernumber kusung 111 978 1001. Nada baru isi pesan pemati ke dikirim angin tau ke dobelik nama Patricia Blair anak gua ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah ke apa ya yang tadi gua anak pasu, gua anak pasu udah nadaya kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang gua anak pasu, niang gua anak pasu tu dekat di Sungai Bala Mayuah Balut 1064 Lorong 12 Taman Bintang Bintang Nur. Lalu maya nganjong yang tau nada bisi di padah ke ditau kita engkanya ka nemu sili lagi bekawal gawa penusah rabatu tau bertanya ngagai anak ni yang tempuh tadi anggiang tau ke Patricia beli anak gua ba nombor kusuang 1119788 kusuang 1. Lalu nangkan kenyang natai ke steam ga pesan ke dikirim inyang anak luang tau ke laki lidun anak awan ke pagi tu ngarik sida ya sebilia lalu pesan tu nuju bala ya ke dia basmajai batang aik kerubuang rumah sati sungai pituah kop ibus rumah danau sungai sawak kop ibus pemga bala ke dia ba sungai tapang sari serikai tapang hujan tiga buah rumah pemga bala ya ke dia ba tanah putih serikai muduang ruban nyiar bariat pemga bala barumah layang nanga ibus ruban sungai nak sebetan sungai antu baru haruban pantara haruban bala ke dia ba plasu engkajang page sungai wuang merayang pemga bala ke dia ba kedua engkabang gerigat ngau pemga nuju unsai anak tayat ke dia ba madur bintang war ngau inapia serta lemi ya ke dia ba nanga luau awi satu ngau semua kabang belayan kenalah di rintai ke ditu ti ngelala lidun anak awan. Jadi pesan tu tadi madah ke lidun anak awan. Lidun anak awan udah nadai bahawa hospital Serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi. Lalu niang lidun anak awan, niang lidun anak awan tu deka di Sungai Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi area 3 17 area bulan 6 ke pendam Anglika panjang ruban bala kabar belayan ya ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumandu Sri Duah Jalai Selalang ruban nando baru isi pesan pemati ke datai ari inyang anak luang ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke bini yo ianya lidun anak awan udah nadai ba hospital Serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi lalu niang lidun anak awan tu deka di Sungai Bala Mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah endau Sri Duah Jalai Salang ruban sebedau ke di anjuang pagilak pagi area 3 17 hari bulan 6 ke pendam Anglika panjang ruban bala kabar bayan ke di pesan tau ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabato lalu nangkan kenya pesan ya ke 4 ngatai ke pesan pemati ke dikirim adian ana arugah jadi ya pesan tau nuju kabar belayan ya ke diau ba kampung Melayu Tui lubu antau ngkelili bala ke diau di Miri melikian sebang pelai skim sekarang kabar belayan ke diau ba Batu Lintang Undup kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rugah anak ngali yang dipesan tu tadi madah ke rugah anak ngali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 area bulan 6 lalu niang rugah anak ngali itu tadi adeka di Sungai kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Edwin Hajawi Antulang Tekaluang Sri Aman sebedau ke di Anjuang kena pagi 3 17 hari bulan 6 kita akan nemu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Santiana anak rugah ba nombor kusuang 1874943 kusuang nanu baru pesan ya ke dikirim adian anak rugah ke pagi tau yang dipesan tu tadi madah ke apa ya ianya rugah anak ngali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang rugah anak ngali ni arugah anak ngali tu dekat dia senggai malam tu lagi malam hari 2/16 area bulan 6 ba rumah Edwin Jawi entulang tekaluang Seri Aman sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi area 3 17 hari bulan 6 minta khabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelalau niang tau datai sampal ngesah penusah rabat tau lalu kanemu sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Santiana anak rugah ba nombor kusuang 18749430. Pesan kita ia ke 5 pagi tu ngatai ke pesan ngetah sulit ngawah muai yang terbalu ke dikiru mati rumah nanggai anak enjuap ngari ke menjadi ia yang tadi aji anak enjuap lalu pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke diau di Menua Tatau Labang Gau Pemgas Manjaya Jalai Ulus Bawah serta ia kenalah dirintai ke ditu tinggalah niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahuah. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang jatun anak gihi niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahuah deka diatur kena 20 hari bulan 6 tu lah jam 8 lemai ba lot 126 kusung RPR Kiduruang P1 Jalai Tanjung Kiduruang Bina Tulu. Yang tadi nak jauh area klinik ibu dan anak Kiduruang. Minta kabar belayan ia ke pesan sampal datai nguluk pengawal tu lah lalu kanemu sili lagi tau bertanya ngagai nanggai anak njuap numpu menombor kusung 19508-9383 tau ke ngagai aji anak njuap abad nombor kusung 14889-3249 nanu baru isi pesan ngetas ulit ngau muai yang terbalu ke dikirum tuan rumah nanggai anak njuap ke pagi tu ngari ke menjadi ya cari aji anak njuap jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang jatun anak gihi niang jatun anak gihi tau ke apai ke niak daiwah deka diatur kena 20 hari bulan 6 hari 6 tu ialah jam 8 lemai barumah niang tempu balot 126 kusung RPR Kiduruang P3 Jalai Tanjung Kiduruang Bintulu ianya tadi setampuang gau klinik ibu dan anak Kiduruang minta kebelayan ke pesan datai lalu kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tu lah kita uliah terus bertanya ngagai tuan rumah nanggai anak nyiwap tempu ban nombor 019-508-9383 tau ke ngagai aji anak nyiwap ban nombor 014-889-3249 lalu nguyang ngagai pesan ya ke 6 ianya pesan ngetas uliat ke dikirim tanggau anak ikuang ke apa gitu jadi pesan tu nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya rabat ngau pihak muga balau ya ke dia bas majaya batang krian batang awi batang sebelah batang sepetan disau awi muduang kucing sibu bintulu ngau pihak muga kabelayan di miri ti ngelala niang sebesta ikuang anak Jawa jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang sebesar ikuang anak Jawa niang sebesar ikuang anak Jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 20 hari bulan 6 ba rumah langgan mungut tapang ulu sebetan seratu sili lagi kawal ngawa pengawal tau kita tau bertanya ngagai peniang tau ba nombor 0138-22167 tau ke ngagai akik niang tau ba nombor 0116-07133-17 ngau pihak megak ngai nombor 0111-14141676 nanu baru pesan ngetas uliat ke datai ari tangguh anak ikuang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang ucu ya ianya tadi niang semester ikuang anak Jawa niang semester ikuang anak Jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 pengawak nguan uliat lalu uliat deka di kertas pagi hari 6 20 hari bulan 6 baru mahlangan munggu tapang ulu sebetan 100. Okey, jadi kita engkanya kan nemu sili lagi bekawal ngau pengawak tu lah tahu bertanya ngagai apa ini yang tumpu menumbar kusuang 138 kusuang 22167 tahu ke ngagai akiniang yang tadi tungku anai kewang bak nombor kusuang 116 kusuang 713317 tahu ke ngagai nombor kusuang 111414 1676. Lalu ke situ tu ngatai ke pesan ngetas uliat ngau muai antabalu ke di kiroma peningau kitai ianya datai ari Esther Maui ngari ke sidaya sepilia jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bayai A, bayai B, ngau bayai C entawa ibu ala pakiat kabar belayan ke dia bak peruan genting san empati batu lintang sepatak bala bak melugus kiam panggil selepuang entulang kubau lepung simpai san demam sutuang pakit A ngau pakit B kebelayan ke dia bak liuk sungai pinggai sengelau mukah ngau pemga balaya ke dia bak jumbiat kebelayan bak kaluang mintulu klasian bayai merbuang basi geligau meriuk setengian pemega ba merinduan maruap tajuar lingga mapar seratua mita seratua ulu kabo satu nge pemega balaya ke skala semegawa ba sakra Sri Aman region ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawang ngetas uliat ke niang suwet anak cali niang suwet anak cali dekat diatur kena hari 6 tu ila 20 hari bulan 6 jam 10 pagi balaya ke di pesan diminta data yang nguluk pama tu ketika diatur ba rumah Milton antebang bayai undup Sri Aman nando baru pesan ngetas uliat ia ke datai hari Easter Maui ke pagi tu ngari ras pilia jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang laki ya, jadi niang suyet anak cali, niang suyet anak cali dekat diatur kena hari 6 tu lah, 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Bala kabar belayan ya ke hadi pesan bila datai nguluk mama tu ya ke diatur bar rumah Milton antebang bayai undup Sri Aman. Jadi yang kita ya ke kak nemu sili lagi berkawal ngawa pengawak tu kita tahu bertanya ngagai anak niang tumpu yang tadi Felicia banumbur kusung 19887236. Lalu pesan kita ia ke 8 pagi tu ngenatai ke pesan pemati ke dikirum tuan rumah tunai jadi pesan tu tadi nuju kapal belayan ia ke dia buat tapak bunga ulu delewak pemega kebelayan ia ke dia buat pala tawang ulung kari bala ba skrang skim sebubut tabau sumpah sungai bayang miri ngau ia kenala dia rintai ke ditu ti ngelala angai anak ngelingkuang. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke angai anak ngelingkuang angai anak ngelingkuang udah nadai lalu niang tau dekau dintu bala mayuah malam tu lagi malam meridua 16 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 3, 17 hari bulan 6. Kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal ngesah penusara batu ngagai rumah tunai nanga bengap. Nandu baru isi pesan mati kedatai hari tu rumah tunai ke pagi tu pesan madah ke angai anak ngelingkuang angai anak ngelingkuang udah nadai lalu niang angai anak ngelingkuang niang angai anak ngelingkuang tau dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah tunai nanga bengap sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 bala kabar belayan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu. Pesan kita ia ke 9 pagi tu pesan mati kira-kira ambang ana ringkai ngau giang ana ringkai lalu pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai, mai persarabat bakal balabang kaji dan surai sekatap lubau lama lubau baru surudet A surudet B Rian Batang Beribong Layar Melayu Ulu Melayu Ilik lalu pihak mega nuju rumah panjai ya ke Bukai bakal kebelayan ke Riaba Teberu Pelawa Luban Ulu Luban Ilik semua atas semua baru jelau atas jelau baru Serian Ilik Serian Ulu kebelayan ke Riaba Bubul yang atas Bubul yang baru Bubul yang tapang Bubul yang tiga baru mah Temedak sepak pasal atas pasal baruah kaprayan kerja suri tiga barumah nang risau awiak kerubuang kepayang awiak nang asam menyelen baru dulang tanyu sikup bala balubu arba awiak tusuar nang amara melabu bayar perpat alu boni buang ruban piamga bala ba babang kaki uang bakas sebuti ya jerai debak kemidana jaya satu nang gerenjang krian ulu teru ngau piamga iya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah candu anak keliang tau ke indai ranggi si pesan madah ke candu anak keliang candu anak keliang tau ke indai ranggi udah nadai kemari hari 1.15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang niang candu anak keliang tau dekat di sengai balamayumah barumah lili anak entri dabuat layar betuang malam pegelap malam hari 3 17 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila sila agib kawal ngau penusah rabat tu kita uliah terus bertanya ngagai lawas banumbur kusuang 12-77-944-82 nanda baru isi pesan pemati ke datai hari ambang anaringkai ngau giang anaringkai ke pagi tu nyari pesan madah ke indaya seduaya ianya tadi candu anak keliang tahu ke indaya ranggi udah nadai kemari hari 1.15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang tahu ke indaya ranggi tahu deka dintu bala mayuh malam pegilak malam bertiga 17 hari bulan 6 bak rumah lili anantri dah buat layar betuang silik kip kawal ngap perlu sarabat tahu kita boleh terus bertanya ngai ucun yang tahu ianya lawas bernumber kusung 12-77-944-82 lalu pesan ya ke Perundi Benar sempat adi kenatai ke kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau ianya pesan pemati ke dikirum runi anak perang jadi ya pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia berkumpang langgir kumpang pawah kumpang nanga skim sekarang sayat ngelili bukuang tinggi lalang bala basukuang sekarwak sana cangkul batu bini ensawang penyeruai mepi bala penyemungan kampung iban lubuan tu ngapi yang menuju ke belayan ke dia batu lapan bintulu bala disatap gudang bukit kisi peninjau tirias seluai pakut SEDC yang disebuti ngapi yang bala ke dia ke sungai kuruang rantau panjai suai libai saya sebatu ni ya ngapi yang menggak ke belayan ke dia berit seputi sebidang tinjar selepian nyipa senadian pujut ngau piam ga kebelayan ke dia batu dan serta di pelilih menomiri bintulu semanggang kucing kuala belayat bernado salam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah sarung anak kilat yang dipesan tu tadi madah ke sarung anak kilat sarung anak kilat udah nadai kemari 15 hari bulan 6 lalu yang sarung anak kilat yang sarung anak kilat tau deka dia sengai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 Bandung buah 51 jalan merantik kampung sungai sukung lambir sebedau ke di anjuang pagila ianya pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam gereja Anglika jalan lusut kat nemu silik lagi kita tahu bertanya ngagai runi anak berang tumpu menumbur kusung 11-25-1-0-96-3-0 dan baru isi pesan pemati ke dikirum runi anak perang ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi sarung anak kilat udah nadai kemari hari 1.15 hari bulan 6 lalu niang sarung anak kilat niang sarung anak kilat tu dekat disengkai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 bak nombor 51 jalan menanti 1 kampung sungai Sukung Lambir sebedau ke di Anjung pagi pergilah pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendama gereja Anglika jalai lusut kita kak nemu silik gip kawal ngap nusara batu tahu terus bertanya ngegaruni anam perang tempu menombor 011-251-09630. Jadi yang nak kami ngetai ke pesan berat bahwa penggerak pagi YFM ungkua pagi hari dua kita ke Sarito.
3: Ya, kita pun pesan ke PCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
5: ya, nyaw, sekali itu Sarito pesan hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.25
4: pesan kubur ya kenalah di hari tayang itu kelebih lagi rumah ya itu.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Agai batuk baru gak?
8: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
7: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
8: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix

0: Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Berserimai Ngau Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi ke nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak Serimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kedua lagi megak bak kaum kita dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kotijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa nerima ketimpah harinya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Bukan semina temuai hari menua kita yang puh saja dan yang megak bisi megak hari menua luar di bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ko ngari ke komiti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawak Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya nyajak dari pesai terima kasih.
1: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.

Selamat pagi, berkulang dengan aku dengan Stephen Berita Pagi YFM. Terlebih itu mata berita. Pansiak di Pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemarat ke ekonomi gadung kena ngetan ke akses ngagai makit antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggat dunia. Itu isi berita. Pansiak dekat di Pejalai ke dikena berarti ke bisik kendak gas asli bak sekedak kandian dur baru dalam menua tu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg madah ke indikasi gasnya ditemu di muka lawas ngau gedung. Hasil pansiak tumbuhnya berguna ke penetap Aribala Pakar sebedar sebarang pemutus berkawa ngau potensi komersial oleh digagak. Pansiaknya megak ngambil kira struktur geologi dalam tanah di pelabak ke bisa campur gas yang kaum hidrogen ngau metana. Yang maksud ke Jakoto ngagai pengarah berita pengudah pengerami berjadi kompleks hijau SWG ngau hub penyah karbon di Kuching. Ngenang perkara bukai Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak patut negap ke pengawak berjalan ke polisi ekonomi gadung. Itu dikena nentu ke produk menua diterima bak makin antarabangsa kelebih agi Eropah. Itu berindi hari ubah polisi dagang global tiap guna ke pengeluar nitia ke standard kurang karbon hari tikas tenaga proses nyentuk ngagai produk ke penudi. European Union direport ke benar nombor ke cara baru berkawa ngau levy karbon. Nyalai Sarawak patut nentu ke pejalai pemansut di berpelasar ke kuasa tahu dikenak baru ngau proses berpelasar ke industri gadung kena ngetan ke akses market. Yang megak madah ke pemesai guna ngemansang ke pengerja pengawak berpengelandik hari pelajar ngau latih teknikal serta vocational di event dikena nyukong transformation industrinya. Rakyat Sarawak ke Diau belajar serta gawak di menua luar dipinta terus nyawa pemansang menua tu hari pengawak di berkongsi ke penemu pengelandia ngau penlebak antarabangsa. Sapir Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Perintah Sarawak berat ke pangkuk pengawak diaspora Sarawak serta komite negap ke Kawasida setipat ngau tujuh pemansang menua tu. Yang madah ke munyinya lebuah tinggulu awam bergulai ngau komuniti Sarawak di Hungary berserimai ngau penemuai rasmi delegasi Perintah Sarawak ke Hungary ngau Austria. Yang madah ke Sarawak diatuk majak diaku barengat antarabangsa hari pemansang kuasa tahu dikenak baru ekonomi hidrogen ngau transformation ekonomi hari baru PCDS 2030. Ya dekat ke rakyat Sarawak di menua luar, ngemeran ke pengawaknya di Duta Menua dimantuk ngangkat ke nama Sarawak berenggat dunia. Opis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang nyukung pemansang pemaduk baru berkawa ngau penerbai bilun terus Air Borneo ke Thailand. Menteri Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemutus Thailand nyedia ke slot padang bilun ungkup Air Borneo muka peluang ngagai company penerbai bilunnya beroperasi sebagai ngau servis penerbai bilun kebukai. Tajak pihak yang madah ke sekedar prosedur ngau perkara tiap berkawal patut ditembuk ke sebedar penerbai bilun antarabangsa oleh berengkah beroperasi. Yang madah ke munyinya lebuah kedurandau pengarang berita di Kuching. Dengan perkara sama, Dato' Sri Abdul Karim ngarap ke semua orang meri awak ngau peluang ngagai Air Borneo terus mansel ngau ndak ngagak banding ti ndak adil. Yang madah ke company penerbai bilun ke Dempo Sarawaknya agi baru lalu baru berengkah beroperasi dalam tahun tu. Pemansang patut dipejalai ke setimbang ngau pengawak ngintu rampak menua. Untuk berguna benar, ngambil hazanah menua oleh diasar bak dudi ari ila. Sapir Menteri Langgur Pemansang Menggeri,
Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Lin Talib Saleh dekat ke semua orang bekerjasama nentu ke pemansang ekonomi nak ngerugak pemeruan rampak menua. Ia maksud ke jaku tu maya tim jadi ke program Sains Rakyat ngau permerti hati rampak menua bergulang ngau komuniti ke bagi projek ecological fiscal transfer ngelati ke pengawak mulai ke pemanah sungai ungkup komuniti Sungai Miri di Miri. Dato' Len minta Mensia Mayuah yang menjaga pemersih Sungai Miri hari cara tindak muai sampah ngau uras ke dalam sungai. Nyalai program ke dia tu dikarap ke oleh merik penyedar ngagai Mensia Mayuah pasal pengawak nyaga ekosistem sungai. Kita dia tu benar mending ke berita RUI FM. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM nagak 81% pesakit datai berubat dalam tempoh sejam hari program penyungkat ekosistem ngau penyambung pengerai digital nasional Persada lebuh datai buat suku ke terubah tahun 2027. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad adakah inisiatif strategik antara KKM ngau Opis Komunikasi ngau Multimedia Malaysia dekat mengangkat ke arus penyambung digital fasiliti pengerai serta ngurang ke tempoh pesakit nganti. Yang ada kanak-kanak bulan 4, bisik 4.21 juta ikut orang sudah diregister dalam ekosistem pengerai digital menua tu. Dalam tempoh ke sama, lebih 22 juta transaksi digital direkod kengau pukul rata urung 72 ribu transaksi sari. Yang ada ke munyinya pengudang mata ke pengawak nyain sempekat permatiati kena berjalai ke inisiatif Persada di Putrajaya. Rakyat berkandang yang terbeduk, majak di Kemerat hari pengawak timutar ke isu nyedia ke air kuasa karan ngau mungko arus internet ba menua pesisir. Perkara tu nyadi batang pengawak di Kemerat ke Baum Komiti Pengatur Pelilih tau ke DAC Tebeduk. Tiba Chairman ke Kaban Konsel Negeri Adun Tebeduk, Dr. Simon Sinambada. Aun yang megak berjurai ke penanggul nyedia ke air bersih, kereta api sidak buat kampung Picin ngau pelaman Nyabit serta cara mutar ke penanggulnya dalam tempoh pandak ngau panjai. Atuk-tuk dikenal ngangkat ke pemanah perengkah guna rakyat buat kandang menuanya. Baumnya Dr. Simon yang mentak mada ke tiap sebana hari rakyat patut diberi perhati serta diputar ke agensi tiba-tiba ngau mana. Yang mentak mada ke isu ke ditapi rakyat yang nyat tanggung pengawak bergulai dipatut diputar ke ngau lengkas

0: Kawasan Menua Pesisir RTP dekat mengangkat ke pemanah peringkat guna Mansia Mayu serta mantu mutar ke penangguh Ampuh Bayabak Kampung Kuala Segan ngau Kemunting di Bintulu. Kaban Konser Negeri Adun Cepat Iskandar Turki madah ke projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang ngau penglikun Kampung Kuala Segan ngana ungkus RM200,000. Tu dikena nukar bangunan lama tiada jai serta dekatnya di palan aktiviti komuniti. Lalu di Kemunting, projek ngagak parit di panjai 90 meter ke berungkus RM100,000 dekat di Pejalai ke dikena mutar ke penusah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkara tu ngagai pengarah berita rabau ngabas projek bak kandang menuanya. Radio Televisyen Malaysia RTM mengkang nyadi stesen penabur berita ti dipercaya serta nyadi pun penerang ti dikarap ke rakyat. Kaban Konser Negeri Adun Ngemah Anyik Jana madah ke nyadi opis penabur perintah RTM berjalan ke tanggung pengawal besai. Lebih ngenatai ke berita titulin betul serta berplasar ke integriti ngagai komuniti. Yang ada ke pangkuk pengawal tu majak ditegap ke terjak napi pemar serta bersemekih ngau media baru. Yang ada ke bunyinya ngagai pengar berita maya tinguluk program ngilim bidai RTM Sibu berbaik ngenyak program tu nyadi plasar dikena ngerapit ke kawal ngetan ke pesaka asar Raban Bangsa Sarawak serta ngirik semangat berserakup antara orang RTM ngau komuniti menua tu. Kena ujung ke berita tu, batang berita dibaca baru. Pansiak di Pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemerat ke ekonomi gadung, dikena ngetan ke akses ngagai market antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggak dunia. Tunaga kami nabur ke berita RY FM, berita ditusun Monica Gary, lalu disalin Aileen Aswil, hari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu 16/6 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau KBINA sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. 7 penumbuh akademinya dikena ngempuruk keraban orang di Landia bak perkara pengarap ngau akademik ngambil ulih berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden BINA Abdul Rahman Yaakob mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bak pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega ianya metak mandai ke sidak kenyari kaban BINA patut ngemurat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayun tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak dipebasa ke henti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya ke buah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden BINA mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak pemar tidiasai kenyak udah negap ke penyerakup bak Raban Bansa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jaku dalam sehari itu ianya raga daur yang dipansu ndak boleh seputung munti. Raga daur yang dipansu ndak boleh sepuntung munti. Reti jaku dalam, raga daur yang dipansu ndak boleh seputung munti. Ianya jaku ajak mayu tang nadai ngembuan penemu pemisi tau ke ndak terkerja ke pengawak. Jaku dalam tu sama ngau reti jaku dalam lawa kerubung ndak berisi. Contoh ayat. Keterubaya ngelala tak kumai aku landi amai meakehnya. Lingat jaku bakal kenemu semua utai di dunia tu. Nemunya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung muntik tan adai terkerja aku tersiti maya gawa. Nyalaka jaku dalam sehari tu ianya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung muntik.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6.
2: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung gau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang gau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya ke menggak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri kebak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggal libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di bayi ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai betembang. Batu kudi bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jurita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 2, 16.6 2026. Main dalam grup H. Spain bersatu ngau Cape Verde. Pukul 12.30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran melawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Pagi rewind.
5: Nganai bala anak mana puak ke? Macam nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
6: Kau ya. Betul betul. Nya Jakub mana dua merangsang
5: bala anak Indo. Bala
6: anak Indo. Tang aku Siti Jakub merangsang ri ni aki ku suba. Nesal ke ku ninga Jakub merangsang takut ke Jakub merangsang ni sebab dia nemu suba ni aki kalang ajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ke menua ulu kian de ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku mendiang ke Jakub ya dia menama ku buah. Sekali ku ge menua ulu baju baji ha itu menua ulu. Hanya kena nesal dan nesal le. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
5: Oh, baji-baji.
6: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
5: Ya. Nanti baru anda hempurau dia lula.
6: Nya kepada mana kepada. Okey, ni yang akik kuantik kuno muda buat. Akik aku ngai sekolah itu mana hanyong ku berbini game nolu.
7: Nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: mulai kita embak Y pengerak pagi.
9: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.